berbeza kaum, agama dan budaya. Kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan

0: bersama RTM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Hai Gen Z, klik, scroll, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wanur Akhil Zahidah, pengulas sukan FC Cilik Bumi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
6: Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Kenali sirah, cintai rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.

Alright, 8.27 minit pagi, anda sedang dengarkan 102.9 MHz Plus FM. Apa lagi? Jom kita layan.

Okey, untuk anda yang mendengarkan Plays FM, tak kira di mana juga anda berada lah, yang gunakan makeup ni, alat solek ni kan. Sekali lagi saya nak kongsikan dengan anda, nak kongsikan berkenaan dengan bahayanya. Alat solek tu tak bahaya sebenarnya, kita buat dia jadi bahaya. Pasal apa? Kita guna alat solek kita tu yang tamat tempoh. Ini bahaya, kan? Kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Tunggu tau, Plays FM.

Selamat 39 minit pagi Plays FM. Okey geng, kejap lagi jam 9.30 pagi lah. Anda akan bersama dengan tetamu yang akan hadir ke Plays FM ni. Kita nak kongsikan berkenaan dengan ekspedisi saintifik ya. Ini berkenaan dengan kepelbagaian biologi hutan 2026 yang dijalankan ya di hutan simpan Bukit Papan dan juga sebahagian daripada hutan simpan Kurung Batang Selatan Perlis dan ekspedisi saintifik Taman Negeri Perlis 2026 ni kalau anda tengoklah ya melalui Facebook Jabatan Perhutanan Negeri Perlis ada dimuatkan di sana daripada hari pertama ekspedisi saintifik kepelbagaian biologi hutan Taman Negeri Perlis hutan simpan Bukit Papan dan hutan simpan Kurung Batang Selatan 2026 yang mana melabuhkan hari pertama dengan pelbagai dapatan menarik lah. Ini hasil kajian lapangan yang dijalankan oleh seramai 134 penyelidik dari seluruh Malaysia termasuk penyelidik antarabangsa dari Jepun, Indonesia dan juga Filipina. Antara penemuan menarik yang direkodkan pada hari pertama ini termasuk rekod taburan baharu bagi spesies halia geng, ular kapak, spesies orkid baharu serta dapatan lapangan ini melibatkan burung dan ikan. Jadi ekspedisi saintifik Taman Negeri Perlis yang memasuki edisi ke-6 sejak tahun 1999 ini ini turut melibatkan penyertaan komuniti hutan Perlis terdiri daripada Perlis Nature Explorer, ini Perlis Climbers, Malim Gunung Perhutanan ya, Hikers Perlis dan juga Grass Malaysia, ini cawangan Perlis, dan mereka berperananlah sebagai juru pandu arah serta pembantu lapangan bagi memastikan aktiviti penyelidikan ini berjalan dengan lancar. Turut membantu dalam aspek keselamatan dan juga sokongan lapangan ini ialah pasukan gerakan am PGA Battalion 2 didenai berhampiran dengan sepadan Malaysia Thailand. Jadi ekspedisi kali ini diselaraskan oleh Universiti Putra Malaysia UPM diketuai oleh Ketua Ekspedisi Dr. Razak Terham yang akan bersama dengan anda nanti. Ini bersama dengan warga Jabatan Perhutanan Negeri Perlis. Ekspedisi ini berlangsung selama 6 hari iaitu dari 16 hingga 21 Ogos 2026. Jadi para peserta terdiri daripada penyelidik pelbagai bidang dari institusi pengajian tinggi dan agensi kerajaan antaranya UPM, USM, UKM, FRIM, UITM dan juga IDMAP selain Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Jabatan Warisan Negara dan juga Perhilitan. Ini turut terlibat ialah beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO termasuk NES dan The Habitat Foundation. Sepanjang ekspedisi, para penyelidik akan menjalankan kajian kepelbagaian biologi. Ini merangkumi pelbagai kumpulan hidupan di 10 denai kajian yang disediakan dengan sokongan komuniti Hutan Perlis. Jadi saya akan kongsikan berkenaan dengan perkara ini, nantikan pada jam 9.30 pagi nanti kita akan bersama dengan tetamu yang akan bersama dengan anda. Tunggu tau, Plays FM.

Okey, ini Runcit Amal Khah. Runcit. Pada pukul 9 pagi, 9 pagi nanti kita kedengarkan utama 9 pagi. Dan sekembalinya nanti ke Place FM, okey? Tunggu tau, serasi dengan ke ya.

akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC, yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform-platform media sosial yang telah dikenalpasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh Rosem untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang Belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran.

0: 102.9 MHz Plesa FM serasi dengan ku. Alright gang, kita kembali semula ke Plesa FM. Setiap ada yang saya wawarkan kepada anda tadi, kita nak bersama dengan tiga orang tetamu lah. Bersama dengan saya, yang pertamanya ialah Tuan Syafiq Ahmad ni, Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Perlis, Dr. Raza Tarham, ini pensyarah kanan Fakulti Perhutanan dan juga Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia, dan juga Dr. Ahmad Mustafa Muhammad Pazi, pensyarah kanan Fakulti Sains dan Perhutanan Universiti Putra Malaysia, Sarawak. Yang pertama ini saya ucapkan selamat datanglah kepada Tuan, kepada Dr. ke Plesa FM. Dan kita nak kongsikan pagi ini berkenaan dengan ekspedisi saintifik ya. Ini berkenaan dengan kepelbagaian biologi hutan taman negeri, hutan simpan Bukit Papan dan sebahagian hutan simpan Kurung Batang Selatan Negeri Perlis. Itu dia satu tajuk yang cukup menarik. Dan sebenarnya ekspedisi ini telah bermula pada 16 Ogos ya, sehingga 21 Ogos 2026 bertempat di hutan simpan Bukit Papan dan juga hutan simpan Kurung Batang. Dan ini merupakan satu usaha pentinglah dalam meneroka ya, merekod dan juga mendokumentasikan kepelbagaian flora dan fauna serta khazanah biodiversity hutan taman negeri Perlis. Baik tuan, untuk pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Perlis, mungkin boleh kongsikan kepada semua yang mendengarkan Perlis FM ni tuan, antara apakah yang mendorong Jabatan Perhutanan Negeri Perlis ni untuk menganjurkan ekspedisi saintifik antarabangsa ni? Silakan tuan.
1: Betullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Perlis FM kerana sudi menerima kunjungan kami bagi menghebarkan pelaksanaan ekspedisi saintifik. Jadi untuk makluman para pendengar, ekspedisi saintifik ini telah pun bermula sejak 1999.
0: Okay.
1: Jadi ekspedisi kali ini merupakan ekspedisi yang ke-6 lah. Jadi tujuan kita melaksanakan ekspedisi saintifik ini adalah bertujuan untuk mengumpul kepelbagaian biologi di dalam kawasan hutan simpan kekal di negeri Perlis. Jadi sebagai makluman pendengar, lima daripada enam ekspedisi ini dijalankan di atas Banjaran Lekawan, yang mana kawasan ini merupakan Banjaran Batu Kapur yang merupakan satu banjaran yang unik dengan apa ni, formasi setol. Jadi sudah pasti kepelbagaian ekosistem biodiversitinya sangat berbeza berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Jadi tujuannya adalah untuk kita mengumpul kepelbagaian maklumat tentang kepelbagaian biologi di atas banjaran ini. Dan yang mana ia juga selaras sebagaimana dalam rancangan ataupun hasrat kerajaan negeri untuk menubuhkan pusat biodiversiti. Jadi salah satu prasyarat untuk menubuhkan pusat biodiversiti adalah untuk kita mengemukakan laporan kepada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam tentang kepelbagaian. Jadi ini merupakan satu kajian yang telah diluluskan, iaitu projek diluluskan kepada Jabatan Perhutanan Negeri Perlis, dan satu laporan di hujung tahun 2027 nanti hasil daripada dapatan kajian-kajian ekspedisi yang dijalankan dan akan dihantar dikemukakan kepada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dan untuk kita mohon peruntukan bagi pelaksanaan penubuhan pusat biodiversiti negeri Perlis.
0: Ya, insyaAllah. Baik, untuk Dr. Raza Tarham, ketua penyelidik ekspedisi ini yang penting dia, pensyarah kanan Fakulti Perhutanan dan juga Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia. Yang pertama ya, Doktor, selamat datang. Doktor hadir pada 16 bulan lagi tu ya.
2: Betul, sebelum tu lagi.
0: Sebelum tu lagi dah sampai dah. Mungkin Doktor boleh kongsikanlah secara ringkas berkenaan dengan objektif lah utama ekspedisi saintifik antarabangsa kepelbagaian biologi hutan 2026 ni.
2: Baik, terima kasih. Okey, salah satu objektif kita adalah untuk membantu jabatan lah, di mana kita memanggil pakar-pakar daripada dalam dan luar negara, penyelidik daripada universiti-universiti tempatan, jabatan-jabatan kerajaan dan penyelidik daripada luar negara ni lah. Apa objektifnya adalah untuk mengumpul dan mendokumentasi kepelbagaian biologi yang ada di hutan simpan, terutamanya di hutan simpan Bukit Papan dan hutan simpan Kurung Batang Selatan yang belum pernah diturkai melalui satu apa ekspedisi ni lah. So dengan kajian ni, bila kita panggil pakar tu, insyaAllah kita dapat semua lebih kurang apa kata objektif yang kita nak tu lah, di mana kita cuba mendapatkan tadi kepelbagaian biologi apa yang ada dalam hutan kita dan apa yang unik ada dalam hutan kita di Perlis ni. Setakat ni Alhamdulillah Dapatannya sangat menarik.
0: Sangat menarik.
2: Sangat menarik. Kalau saya boleh kongsikan di sini, kita telah merekodkan lebih kurang 60 spesies burung, lebih kurang lebih 50 spesies kupu-kupu, 19 spesies ikan dan 4 adalah yang telah diintroduce daripada luar. So maknanya if kita tak jalankan ni, kita tak tahu ni. Okay, and then kita ada lebih kurang 18 orchid and ada lebih kurang 8 small mammal, anai-anai 7, apa nama, halia 6, kelawar 4 dan ada banyak lagi kalau saya nak cerita ni.
0: Okey, anda boleh ikuti sebenarnya perjalanan ekspedisi saintifik ke pelbagaian biologi hutan Taman Negeri Perlis ni menerusi Facebook Jabatan Perhutanan Negeri Perlis. Ada dekat sana geng, kalau anda tengok daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya lah, boleh tengok dekat Facebook Jabatan Perhutanan Negeri Perlis. Baik, untuk Dr. Ahmad Mustafa Muhammad Pazi, pensyarah kanan Fakulti Sains Pertanian dan juga Perhutanan Universiti Putra Malaysia Sarawak, daripada Sarawak ni. Selamat datang juga ke Negeri Perlis ni, Doktor.
1: Terima kasih.
0: Doktor, mungkin Doktor, Doktor merupakan salah seorang yang telah turun ke lapangan turun ke lapangan sepanjang ekspedisi ni. Perkara pertama lah yang menarik perhatian Doktor mengenai ekosistem kawasan kawasan ni.
1: Okey, perkara pertama yang saya lihat, kalau kita tengok di Perlis ni, dia punya topografi.
0: Okay,
1: topografi dia berbeza dengan hutan-hutan lain ataupun di yang kita dapati di negeri-negeri lain. So dengan cuaca yang ekstrim, panasnya kan. Okay, jadi bila keadaan topografi berbeza, of course lah dia punya hutan pun berbeza. Jadi kalau kita tengok di Perlis ni, unik dia topografi, and then dia punya orang kata hutan batu kapur kan. Formation dia adalah sentul, and then dia punya, kalau kita tengok, banyak gua-gua yang terdapat. Dalam ekspedisi ni kita ada 10 denai, kita panggil lah 10 denai ni, 10 track yang kita open kepada penyelidik mahupun dibantu oleh komuniti. So yang unik, kerjasama komuniti kita dapat lihat di situ. Macam mana kerjasama komuniti membuat 10 trail tu, buat kita trail punya profile, dan setiap trail tu ada keunikan dia.
0: Ada setiap satu tu tuan eh?
1: Ya, setiap 10 trail yang kita yang komite establish ni, yang buat ni, dia ada keunikan dia. Saya ambil satu contoh, kalau kita pergi ke trail Batu Putih kan, dia ada satu gua. Dalam gua tu kita boleh, yang belum orang teroka, kita boleh tengok lagi dia punya pembentukan gua tu. Maksudnya macam mana sejarah ratusan ratusan juta tahun bentuknya dia. Kita tengok kat dinding tu, kita boleh jumpa kerang-kerang, shell-shell, dan dari situ kita tahu dia punya orang kata history, pembentukan gua tu hasil daripada apa. Dan ada shell light, and then kita boleh predict tahun bila. And kalau ikut Paleozoic, so zaman era yang sebelum ni. Itu keunikan dia. So dalam gua tu kita dapat lihat abiotik, benda-benda hidup, dan abiotik bukan benda-benda hidup. So kat situ pun kita dapat lihat banyak spesies-spesies yang ada. Dari segi tanah, air, benda-benda tu kita lihat keunikan dia. Macam Dr. Razak cakap tadi, lebih kurang ada 60 penemuan kan yang dalam ekspedisi ni. Benda-benda tu yang kita perlu tengok. Banyak lagi, antara kita pergi ke Trail 10 di Banjaran, di kata Dusun Durian, Pengarah, Tuan Pengarah. Kita pergi kawasan tu, and then trail dia lebih kurang 7 km. And then di situ kita boleh lihat dia punya kata formation, kita nampak lah dia punya batuan tu.
0: Yang yang menarik je lah ekstrim tu tuan.
1: Ekstrim
0: tu lah. Baik, Tuan Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Perlis, kita dah dengar tadi lah antara apa ni, biodiversity landscape hutan Negeri Perlis ni. Mungkin tuan boleh kongsikan lah keunikan biodiversity ni, landscape hutan Negeri Perlis ni berbanding dengan kawasan lain tuan.
1: Okay, berbalik kepada pertama kali saya sampai ke Perlis lah. Jadi sekitar tahun 2017, berdasarkan maklumat awal, keluasan hutan di Negeri Perlis ni pada ketika itu hanya 10,615 hektar lah. Dan berbanding sekarang 12,083 hektar. Jadi ada banyak beza. Jadi pengetahuan awal kita ni menunjukkan seolah hutan di Perlis ni sedikit dan tidak signifikan. Tapi bila sampai di Negeri Perlis, apa pertama saya tengok adalah dari segi lokasi hutan tu yang mana dia berada di atas bukit-bukit ataupun banjaran. Hmm. Yang mana kalau kita pergi ke negeri-negeri lain, misalnya contoh negeri Pahang, Kedah ataupun dan sebagainya lah, yang berada di banjaran apa ni, banjaran Titiwangsa, yang mana taburan hutannya terdiri daripada kawasan Ditrokapa lah ataupun apa ni, spesies Ditrokap, kaum Damar lah. Tetapi di Perlis ni kita didominasikan oleh spesies hutan batu kapur yang kebanyakannya adalah tumbuhan renik lah, tumbuhan renik seperti orkid disebut oleh Dr. Razak tadi. Dan malahan boleh didapati penemuan-penemuan baru, rekod baru di banjaran batu kapur ni. Jadi boleh saya simpulkan secara ringkasnya di sini, formasi Bukit Bukau di Perlis bagaimana disebut juga oleh Dr. Dr. Dermus tadi, Dermus mengatakan dari segi kita punya landscape, landscape ni hutan batu batu kapur. Jadi ini mencerminkan menjadikan hutan kita ni sangat berbeza.
0: Unik lah, betul.
1: Sangat unik. Sangat unik kerana dari segi diriannya berbeza daripada kawasan-kawasan yang lain. Jadi ini menjadikan apa ni, kita buat perlu melakukan usaha yang lebih untuk merekomendasikan, kerana kebanyakan spesies macam sebut tadi berbeza dari tempat lain. Jadi perlu banyak kerja lagi. Jadi kita perlu berterima kasih kepada pihak universiti, terutama UPM, kerana bekerjasama untuk pengumpulan data-data, kerana kebanyakan maklumat ni belum lagi ada. Jadi kita mempunyai tugas yang sangat besar untuk mengumpul, merekomendasikan maklumat di atas hutan batu kapur ni. Jadi boleh saya katakan sangat signifikan dan sangat unik. Jadi kita sama-sama kena pelihara lah.
0: Bila kita sebut tentang data ni, Doktor Tuan, banyak dia punya data-data yang belum lagi ditemui.
1: Betul.
0: Ini yang penting je, tujuan utamalah diadakan ekspedisi kepelbagaian biologi hutan Taman Negeri Perlis ni. Untuk Doktor Doktor Razak, mungkin boleh kongsikan jugalah kenapa hutan simpan Bukit Papan ni dan sebahagian daripada hutan simpan Kurung Batang ni, Kurung Batang Selatan ni, menjadi pilihan lah kawasan untuk dikaji ni.
2: Baik, terima kasih. Seperti yang Tuan Pengarah maklumkan, so HPC di Perlis sejak beliau berada sini kita dah jalankan pada 2019. So kita daripada utara 99 yang paling pertama. Sejak bila bertukar bertugas di Perlis, dimulakan pada 2019. And then hampir setiap tahun sehinggalah tahun 2026 ni, kita dah cover daripada utara, dan yang remaining ni adalah Kurung Batang Selatan dan Bukit Papan.
0: Maksudnya dua kawasan ni lagi
2: yang tinggal. Mungkin kita akan repeat balik semula daripada utara untuk kita tambah lagi mungkin rekod-rekod yang kita belum dapat. So far berkaitan dengan dua hutan ni, walaupun contohnya hutan tuan, hutan simpan Bukit Papan dia kecil ya, dia 156 hektar. And then hutan simpan Kurung Batang lebih kurang 1452 hektar. So walaupun hutannya kecil di hutan simpan Bukit Papan ni, tapi apa yang kita jumpa ada rekod-rekod baru. Yang kita perlu sahkan jugalah di makmal. And then kemudian kita akan hebahan mulai insyaAllah tahun depannya Tuan Pengarah, di seminar dan proceeding kita. Tapi kalau tengok memang banyak rekod baru yang kita jumpa. Contohnya spider, mungkin rekod baru dan mungkin new species.
0: Labah-labah tu ya?
2: Labah-labah dalam gua apa semua. Dan ada yang telah berevolusi, seperti yang pakar bentangan semalam lah. Ada yang dah jadi lucina, mata dia kecil sebab dia nak adaptasi dengan gua tu lah. So banyak rekod baru yang kita jumpa walaupun hutan kecil. Dan hutan Bukit Papan ni dah jadi pulau, island. So maknanya gangguan terhadap hutan ni dia akan mengganggu ekosistem dalam ni lah. Dan ada satu spesies dalam tu kita jumpa salah satu red list spesies yang kita kata terancam lah. Ada satu spesies yang terancam. Saya kena rujuk balik, saya tak ingat lah spesies tu. Tak istilah saya mammal lah, tuan-tuan pengarah. So selain tu, kalau kita tengok lagi apa nama pokok-pokok, ada pokok di hutan simpan Bukit Papan, banyak pokok yang dijadikan bonsai. Yang kalau di industri ni pokok kesenai dan tak silap saya dan temin yang punsa industri jadikan mozaik, banyak kita dapati di hutan simpan Bukit Papan dan Kurung Batang ni. So maknanya yalah, if kalau kita tengok dari segi ekonomi InsyaAllah. Kalau dibenarkan ya, untuk tempat boleh jadikan tu part of the activity untuk sahaja, tapi itulah, tapi itu tu lain part. Cuma saya nak highlight itu finding kita di taman negeri ni di selatan ni memang agak lain lah. So setiap SBC memang kita dapat berlainan finding dan ya, banyak rekod baru yang kita jumpa di SBC ni.
0: Okey, ada satu apa di dipanggil Bro Kentoy,
2: Bro Kentoy.
0: Di kawasan tersebut yang mana amat popular sebenarnya.
2: Betul.
0: Adakah spesies ini dikatakan terancam?
2: Spesies Bro Kentoy terancam walaupun dia terancam dan taburan dia sehingga diperlis lah. Sehingga diperlis. Kita cuba juga pasang camera trap di hutan simpan Bukit Papan. Start daripada bulan 5 itu kita dah mula kita punya sisi ni, kita cuba kita cuba rakam lah Kentoy ni. Setakat ni di selatan Perlis ni kita tak jumpa lagi. Dia banyak masih di utara Sempadan Thailand. Mungkin kurung batang ada. Tapi finding daripada kami tak adalah, mungkin dari komuniti ada, yang tu saya belum dapat makluman lagi.
0: Dia susah sebenarnya nak jumpa dia kan.
2: Ya. Yeah. Cuma kita ada, kita pasang di taman negeri di sebelah Wang Kelian. Menarik sikit tuan sebab dia aktif dia semalam tu, bila kita buat data analisis aktif dia 8 pagi 4 petang. Dia macam dia macam government pula.
0: Betul bekerja. Dia lain daripada yang lain.
2: Ya ya ya.
0: Itu antara dapat tajalah berkenaan dengan Kentoy ni yang mana menjadi ikon sebenarnya kan untuk negeri Perlis ni. Kata tempat lain tu susah sikit nak nampak kan.
2: Betul. Kalau camera trap kita di Wang Kelian tu hampir hari-hari kita rekod kehadiran dia. Dan aktiviti dia memang 8 pagi tu dia ada, then petang dia ada balik ke 4 petang. Tu analisis kita lah. Bila kita dapat data camera trap tu, ada software yang kita jalankan. Then the analysis come out with that active time dia.
0: Masa kita buat jelajah aspirasi di Wang Kelian itu, kami memang teringin sangat nak tengok dan dapat melihat sebenarnya 2-3 kali juga. Itu yang hebat je lah. Mungkin niat kita betul kan. Dia dapat tengok tu. Baik, untuk Dr. Ahmad Mustafa, berkenaan dengan Trail T8 ni, doktor, terbasuk sebuah gua kecil ni, mungkin boleh kongsikan pengalaman lah, pemerhatian menarik lah di kawasan tersebut.
3: Okay, macam kita maklum tak, saya cakap tadi kan, kalau Trail 8 tu kita boleh jumpa gua, kemudian kita masuk, kita boleh jumpa lagi gua yang boleh tembus, and then ada satu tasik. Di situlah keistimewaan kita boleh tengok, kita dapat lihat dia punya satu ekosistem yang jelas kan. Daripada orang kata daripada batuan pergi kepada hidrologi dia, daripada hidrologi ke tanah, and then dari situ kita dapat lihat dia punya pertumbuhan pertama dia. Kalau kita tengok pembentukan hutan kan, daripada lantai hutan, kita boleh tengok daripada structure kan. Kalau dia di kawasan batuan tu, kita boleh jumpalah lagi dia punya, mungkin ada kita jumpa dia punya first kehidupan dia kan, daripada lumut, mungkin ada lichen sampai kita jumpa. And then daripada situ kita tengoklah dia ada kategori tumbuhan ataupun orang kata animal atau binatang lah kan. So dari situ kita kaji. So setiap komponen ni dia ada punya hubung kait. Dia ada kerjasama dia. Kan, kata symbiosis. Ada rumput mesti ada kambing. Macam itulah kan.
0: Kan,
3: ada kambing.
0: Dia
3: rantaian dia kita panggil.
0: Rangkaian dia tu dengan teliti lah tuan eh.
3: Sebab tu kalau kita tengok kita punya ahli penyelidik ni banyak dia punya pakar. Daripada pakar kulat sampai kita ada pakar yang mengkaji tentang pokok pepanjat pun ada. Mengkaji pokok pepanjat, ananai, spider. So benda-benda ni yang kita kumpul. Kalau kita nak buat seorang, tak mampu nak siapkan daun kita 7 hari. Sebab tu ekspedisi ni penting. Kita kumpul semua penyelidik, pelbagai pakar, semua pakar turun.
0: 100 lebih lah difahamkan turun.
3: Kan Dr. Razak, kita ada 100 lebih, kita ada peserta dari international. So banyak pakar kat situ. Jadi bila data yang kita kumpul ni, kita boleh buat satu cerita lah. Dalam trail 7 tu kita ada spider berapa jenis, kenapa spider tu ada kat situ, apa pemakanan dia, dan daripada anak-anak kita jumpa. So kita boleh conclude daripada ni macam mana fungsi anak-anak mereputkan satu ekosistem tu, bantu peningkatan pengeluaran bahan organik. Dengan bahan organik yang tinggi, tumbuhan dapat tumbuh, hutan-hutan ni dapat tumbuh hidup dengan subur. Itulah sumber nutrien dia. So bila ada hutan, adalah spesies. Spesies-spesies hutan yang orang kata kaya dengan dia punya hazanah. Ada dia punya kebaikan kepada manusia. Kan, untuk mungkin ada ubat-ubatan. Itu yang kita nak kena kaji.
0: Dia saling mempengaruhi lah. Saling mempengaruhi. Baru dia wujud satu keadaan tu. Dia bukan mudah.
1: Ekosistem
0: tu kan.
3: Ekosistem dia.
0: Mungkin kita sebagai, saya sendirilah sebagai orang luar ni, kita pergi tengok, wow, cantik dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya melalui kajian ni dapat menentukan lah spesies-spesies. Seperti yang disebutkan tadi, spider tu kan. Banyak kali sebut spider ni. Mungkin spider ni pun dia berubah-ubah juga keadaan dia. Dia mengikut.
3: Kalau kita masuk gua kan, kita dapat tengok dia punya zone cahaya. Daripada gelap, daripada twilight sampai dia cerah. So setiap zone ni dia ada pattern spider yang tersendiri, jenis-jenis dia. Mungkin kalau kita masuk ke zone pertengahan tu, twilight tu, antaraan cahaya dengan kegelapan. Ada lagi satu spesies yang lain. Sampai lah macam Dr. Razak tadi, malam tadi kita buat presentation penemuan. Ada ahli pakar spider kata, dari satu spider yang dah betul badan dia tak ada colour, very lucina, mata pun dah kecil, sangat kecil. Itu yang orang kata penemuan baru juga. Masih lagi kita nak identify, penyelidik tu nak identify dia punya spesies. Itu yang menarik. Dari situ kita tahulah, dalam keadaan gua rupanya ada juga kehidupan. Itu baru dari segi spider. Belum lagi kita kaji orang kata kalau semut ke, termite ke, ananai. Ananai pun malam kita interesting juga. Kita ada mata kasar, ni ananai. Ananai kan. Tapi kalau pakar dia akan tengok, kalau dia tengok the species tapi tak dapat nak identify ni spesies apa, dia bawa balik tengok kat mikroskop. Dari situlah kita dapat lihat data, penambahan data spesies baru di negeri Perlis. Hopefully hasil daripada ni, seminar tahun hadapan, mungkin kita dapat lihat apa spesies tu.
0: Itulah dia, sekecil-kecilnya ekspedisi penyelidikan ni. Tuan, mungkin Jabatan Perhutanan Negeri Perlis ni melihat potensi lah kawasan ni untuk pemeliharaan pendidikan alam sekitar dan juga ekor pelancongan ni, tuan.
1: Sebagaimana kita saya maklum, dalam kawasan hutan ni memang ada nilai kepelbagaian yang sangat tinggi lah. Jadi apabila kita teliti, perhati dan selidik, sebenarnya ada juga potensi ekor pelancongan yang kita boleh tawarkan. Sebagaimana berjalan menurut pemerhatian pada waktu malam, di mana kita tempat-tempat yang kita kenal pasti terdapatnya spesies-spesies hidupan liar misalnya. Jadi itu boleh kita jadikan sebagai spot ataupun lokasi bagi night safari misalnya. Jadi maklumat-maklumat ini sebenarnya kita perolehi daripada kajian-kajian awal. Macam contohnya dalam pemasangan camera trap. Sebagaimana Dr. Razak sebut tadi, dasarkan rekod-rekod awal kita, macam broken toy itu hanya kalau di Jalan Wang Kelian tu, macam tuan kata tadi, dapat jumpa. Sebab memang kita ada 7 spot untuk laluan dia kita dah pasang bersama dengan komuniti hutan. Tetapi apabila kita buat kajian lanjut bersama dengan pihak UPM dan dipasang di satu kawasan di dalam hutan simpan, nampak keberadaannya. Jadi ini merupakan potensi kepada untuk kita tawarkan. Kalau kita bersetujulah dengan memastikan potensi ataupun risiko-risiko lain, kita boleh kurangkan. Jadi kalau dulu untuk kita nak pergi ke gua Wang Berumah misalnya, hanya waktu aktiviti siang untuk fokus kita ke dalam gua. Tapi bukan selepas ini, mungkin kita boleh aktiviti malam,
0: melihat yang lain
1: ataupun melihat aktiviti yang lain. Mungkin kita kena divert sikit kita punya perjalanan, walaupun jauh sikit, tapi kita mungkin dapat produk ataupun spesies yang kita nak tadi. Jadi itulah, jadi ringkas kalau saya boleh kata di sini, kepelbagaian tu dia

0: dieksploitasi. Dan kalau kita pergi apa ni meroka dalam keadaan yang tanpa kawalan, kemungkinan spesies tersebut akan mengindari atau terjejas atau terganggu. Jadi perkara ini juga kita perlu ada juga kajian untuk carrying capacity yang ada juga dijalankan oleh penyelidik pada kali ini yang untuk melihat keadaan-keadaan inilah. Jadi saya pasti dengan apa ni keupayaan penyelidik untuk menilai perkara ini dapat membantu jabatan dan kerajaan negeri untuk penghasilan bukan saja dokumentasi kepelbagaian tapi juga insyaAllah pada masa akan datang tawaran kepada produk ekopelancongan yang baru lah.
1: Ya, yeah, insyaAllah tuan tuan di masa-masa yang terakhir ni mungkin tuan boleh kongsikan jugalah message lah kepada semua yang mendengarkan Place FM ni yang mana kita semualah yang mendengarkan Place FM ni boleh sama-samalah membantu memastikan khazanah biodiversity ni, hutan Perlis ni terus terpeliharalah untuk generasi yang akan datang. Silakan tuan.
0: Okey, semalam juga daripada data penyelidikan, bila data penyelidikan, kajian kita masang camera trap lah.
1: Okay.
0: Dalam camera trap tu juga selain dapat hidupan liar, kita juga dapat message, image aktiviti pemburuan.
1: Okay.
0: Jadi ini message dari saya ada dua lah. Satu peringatan lah. Satu peringatan ni kita nampak, jadi kita boleh kuatkuasakan berdasarkan gambar-gambar ini. Dan kita pun dah panjangkan maklumat ni kepada pihak penelitian lah untuk tindakan selanjutnya. Di mana aktiviti pencerobohan ni satu kesalahan yang besar. Kalau dibawa akta hidupan liar, hampir jutaan ringgit lah dekat dia punya denda. Tapi itu satu perkara yang hukuman lah. Tapi dalam message saya yang satu lagi ni, sebenarnya kita saling kebergantungan dengan alam kita, dengan hidupan liar, dengan tumbuhan ataupun kawasan hutan. Kita mendapat manfaat melalui udara yang segar, ekosistem yang ditawarkan seperti bekalan air yang bersih, udara yang bersih dan sebagainya. Tapi kalau kita sewenang-wenangnya tidak menghargai dengan kita mengambil, kita merosakkan dan kita mengacau ganggu, ini akan menjejaskan sebenarnya kita punya alam kita. Jadi saya harap kita semua dapat dapat bersama-sama bertanggungjawab, terutama membantu jabatan untuk melaksanakan pemeliharaan ini secara bersama. Saya ingat itu saja.
1: Terima kasih. Dalam satu minit lah mungkin doktor boleh kongsikan jugalah yang boleh kita lakukan untuk memastikan khazanah biodiversity ni, hutan Perlis ni terus terpelihara untuk generasi akan datang. Silakan.
2: Baik, terima kasih tuan. Okey, salah satu macam mana kita nak memastikan khazanah dan biodiversity di negeri Perlis ni terpelihara dengan program-program seperti inilah, program biodiversity scientific, di mana kita mempunyai penyelidik, dan dalam penyelidik ni bukan setakat profesor dan ada juga pelapis-pelapis dalam tu. So pelapis-pelapis ni lah akan terus menyebarkan apa kepentingannya, jangan ada pembuangan haram dan sebagainya. Betul. Sama juga dengan Jabatan Perhutanan Negeri Perlis, mereka juga banyak membuat program-program kesedaran kepada sekolah-sekolah, kepada universiti, kepada penduduk setempat untuk menjaga sama-sama memelihara khazanah Negeri Perlis yang unik, yang kita memang susah jumpa dekat luar berdasarkan finding kita ni lah. Memang ada limpahan daripada Thailand dan sebagainya.
1: Untuk Dr. Ahmad Mustafa, silakan.
3: Okey, untuk orang kata kalau peminat-peminat yang suka natural kan, masuk hutan. Okey, kalau masuk hutan tu bukan kita lihat pokok-pokok di sekeliling, tapi lihat juga di lantai hutan kan. Banyak benda yang sangat menarik kan. Okey, dari situ kita dapat lihatlah macam mana kehidupan tu saling memerlukan satu sama lain. Macam kita manusia memerlukan hutan untuk kita dapatkan oksigen yang bersih. Jadi bila hutan kita ada bersih, hijau, alhamdulillah kita dapat udara yang segar. So itulah kata khazanah yang perlu dipelihara untuk generasi yang akan datang. Terima kasih juga kepada komuniti hutan tu. Itu yang mereka dapat, orang kata secara tak langsung mereka lah orang kata guide yang dapat memberi info maklumat menarik, bantu jabatan dan semuanya.
1: Okay,
3: terima kasih.
1: Sama-sama lah kita jaga keadaan hutan kita, insyaAllah. Dan ada lagi sebenarnya nak tanya berkenaan dengan ular kapak kan? Tapi masa tak mengizinkan. InsyaAllah nanti dari semasa ke semasa lah kita akan bersama. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Syafiq Amani, Kepengarah Jabatan Perhutanan Negeri Perlis.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Putera Harry dan isterinya Meghan Markle dilaporkan akan kembali menetap di United Kingdom selepas 6 tahun tinggal di Amerika Syarikat. Media Britain melaporkan pasangan itu merancang meninggalkan Amerika sebelum hujung bulan ini untuk tinggal di sebuah kediaman persendirian di luar London. Dua anak mereka, Putera Archie dan Puteri Lilibet, dilaporkan sudah didaftarkan di sebuah sekolah di Britain bagi sesi persekolahan baharu bulan depan. Menurut laporan, Raja Charles III mengalu-alukan kepulangan pasangan itu. Namun, status Harry dan Meghan tidak akan berubah. Mereka kekal bukan anggota keluarga diraja yang menjalankan tugas rasmi. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Pembendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Sementara itu, Amerika dan Kanada memberi isyarat hampir memuktamadkan perjanjian perdagangan komprehensif. Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara sudah mencapai persetujuan, namun dokumen berkaitan masih perlu dimuktamadkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pula berkata rundingan menunjukkan kemajuan besar terhadap hubungan perdagangan kedua-dua negara. Tarif baharu sehingga 50% terhadap barangan Kanada sepatutnya berkuat kuasa pada Rabu, namun ditangguhkan selama 3 hari bagi memberi ruang kepada rundingan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump merancang bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tahun ini. Trump menyifatkan ia sebagai usaha menghidupkan semula hubungan yang terjalin ketika penggal pertamanya. Katanya adalah penting untuk menjalinkan hubungan baik dengan Kim sambil mendakwa Pyongyang kini memiliki 57 senjata nuklear yang sangat berkuasa. Trump dan Kim pernah mengadakan 3 pertemuan ketika penggal pertama Trump, namun rundingan ketika itu gagal menghasilkan kemajuan ketara berhubung program nuklear Korea Utara. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Khalibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Khalibaf mengetuai delegasi peringkat tinggi Iran ke Baghdad bagi membincangkan kerjasama ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan keselamatan antara kedua-dua negara. Agensi Antidoping Dunia WADA memberi jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivia Nigley berkata langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Tenis Master Cincinnati. Tommy Paul mengejutkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 7-6, 6-4 untuk mara ke suku akhir. Paul bangkit selepas ketinggalan 1 set sebelum memastikan kemenangan dalam aksi yang turut terganggu akibat hujan. Paul akan berdepan pemain Itali Flavio Cobolli. Formula One kembali selepas rehat pertengahan musim dengan Kimi Antonelli dan Mercedes masih mendahului kejuaraan. Antonelli, 19 tahun, kini memiliki kelebihan 50 mata ke atas pencabar terdekatnya, Lewis Hamilton, selepas memenangi 6 perlumbaan pada separuh pertama musim. Namun prestasi Mercedes kebelakangan ini dilihat semakin dicabar, sekaligus membuka peluang kepada McLaren dan Ferrari untuk merapatkan jurang. Grand Prix Belanda di Zandvoort kali ini bakal menjadi perlumbaan terakhir di lita berkenaan selain menyaksikan perlumbaan pecut diadakan buat kali pertama. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari pusat berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Khamis hari ini 20 Ogos 2026 bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, terima kasih kepada rakan penyampai kita sebentar tadi yang telah menemani anda, DJ Feroz. Dan kini anda bersama dengan Hana Moy sehingga jam 2 petang di dalam Hangat Lead. Dan kini kita ingin mendengarkan laporan Sukma di Selangor. Jadi kita akan bersama-sama dengan rakan pelapor kita iaitu Muhammad Syafiq, Muhammad Amirul Syafiq dan juga Muhammad Shah Hashim. Hello, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sihat ke Ana?
1: Sihat, alhamdulillah. Macam mana keadaan di sana, Syafiq?
2: Baik, alhamdulillah, di Selangor ni semuanya okey saja dan kita harapkan dekat Perlis pun semuanya baik-baiklah sebab kita dengar 2-3 hari ni cuaca dekat Perlis ribut sikit, betul ke?
1: Ya, betul. Ha, ribut. Lepas tu panas, Sat. Lepas tu ribut balik. Sana macam mana? Okey ke keadaan cuaca?
2: Semua okey. Kat sini semua okey. Dia macam tu jugalah. Kadang dia hujan rintik-rintik, Sat. Lepas tu dia panas-panas pula. Baik, apapun. Terima kasih buat Hana, no?
1: Ya, baik.
2: Kita teruskan dengan laporan bagi hari yang ke-6 Temasya Sukma ke-22 di Selangor, yang mana untuk tarikh 20 Ogos 2026 ini sebanyak 15 acara yang dipertandingkan dan kita bermula seawal jam 8 pagi iaitu bowling padang di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas dan diikuti dengan beberapa lagi acara seperti golf di Club Golf Glen Mary, ada juga e-sport yang akan berlangsung di MPAJ Convention Center Ampang, diikuti juga dengan sukan angkat berat, yang mana untuk acara angkat berat ini kita target pingatlah untuk dibawa pulang oleh atlet kita yang akan berlangsung di Dewan Seri Cempaka untuk kategori 110 kilogram lelaki. Dan seterusnya, beberapa acara lain kebanyakannya akan bermula sekitar jam 10 pagi nanti dan termasuklah acara wushu yang akan berlangsung di IDCC Ideal Convention Center Shah Alam. Kita ada juga sukan Muay Thai iaitu bermula sekitar jam 2.30 minit petang di KSL Esplanade Mall, Klang, Selangor. Untuk acara olahraga iaitu lempar cakra di Stadium UPM akan berlangsung juga hari ini. Petong, temping bowling di Sunway Megalens. Kita ada juga sukan tinju yang akan berlangsung di Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh. Sukan tenis, pelayaran squash dan juga rugby, yang mana kesemuanya akan bermula jam 10 pagi. Dan nak ikutkan sekarang ini pun dah berlangsung beberapa acara yang dipertandingkan hari ini. Dan untuk kedudukan pingat masih lagi kekal di tempat yang ke-8 bagi Negeri Perlis dengan kutipan pingat keseluruhan sebanyak 25 pingat, iaitu 12 pingat emas, 4 pingat perak dan juga 9 pingat gangsa. Dan bagi tuan rumah, Selangor masih lagi mendominasi kedudukan sekarang ni di tempat yang pertama sebanyak 87 pingat, di tempat kedua Terengganu dengan 74 pingat dan juga di tempat yang ketiga Johor dengan 69 pingat keseluruhan. Dan pastinya kita menantikan beberapa lagi pingat yang mungkin dan juga kita harapkan dapat dibawa pulang oleh atlet Negeri Perlis dalam Temasya edisi ke-22 di Selangor ni. Sebab apa? Sebab sekarang ni pun kita dah berada di kumpulan pingat emas yang nak ikutkan 40 tahun dah. Kita tak boleh nak melepasi jumlah 12 pingat emas dan kita harapkan berbaki lebih kurang lagi 5 hari ini atlet-atlet Perlis dapat menghadiahkan lagi pingat emas dan sekaligus kita dapat memecahlah orang kata badi 12 pingat emas tu. Dan insyaAllah kita akan laporkan dari semasa ke semasa berkenaan dengan Temasya Sukan Malaysia edisi ke-22 pada 10 petang di jam 3.05 minit petang nanti. Dan itu saja laporan saya daripada Selangor hari ini untuk jam 10 pagi. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan seperti biasa, rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium. Kembali buat rakan tugas di Konti Perlis FM.
1: Okey, baik. Terima kasih Syafiq, rakan pelapor kita di Selangor untuk Sukma 2026. Ya, itu dia. Kita doakan sama-sama kepada atlet-atlet negeri Perlis. Semoga membawa kejayaan yang lebih untuk pingat emas untuk tahun ini. Ha, itu dia. Dan selepas ini, pelbagai lagi yang akan Hana kongsikan bersama semua pendengar di Perlis FM. Jadi jangan ke mana tahu, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM, serasi denganku.
0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan Harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lempuh sampai podium.
3: Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
5: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
4: Topik ringan.
6: Where sports meet science.
4: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
7: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
4: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter berkerak JPJ serta himat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma aja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.
8: Nak dengar Perlis FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

0: Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
1: Baiklah saudara, sekarang kita ikuti rancangan Asyakirin yang bertajuk Rasulullah di Hati bersama Ustazah Nur Asma Abdullah dan diikuti Sinar Duha sebentar lagi. Baiklah, jom kita ikuti sama-sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah mempertemukan kita sekali lagi di ruang udara dalam rancangan Asy-Syakirin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini, pagi Khamis 7 Rabiul Awal tahun 1448 Hijrah ini, saya ingin mengajak kita sama-sama sempena bulan Rabiul Awal ini, kita melihat satu tajuk yang saya letakkan sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hati. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita memasuki bulan Rabiul Awal, biasanya kita akan bercakap tentang kecintaan kita kepada Rasulullah, bagaimana pengorbanan, bagaimana perjuangan baginda sehingga Islam sampai kepada hari ini. Bukanlah bermakna bahawa kecintaan kita, kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya pada bulan Rabiul Awal, tidak. Tetapi kita mengambil peluang. Apabila datang sahaja Rabiul Awal ini, kita menyemarakkan rasa cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang hendaknya kita nak capai bila kita sebut Rasulullah di hati. Bagaimana yang kita nak katakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di hati? Kalau kita lihat bagaimana contoh terbaik yang kita nak ambil, bila kita sebut saja Rasulullah itu di hati, hati ini apa tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, hati ini tempat menyimpan perasaan. Bukankah orang tua-tua kita mengajarkan kepada kita, dari mata turun ke hati? Bila kita pandang sesuatu, kita melihat dengan mata kasar kita, dengan mata zahir kita. Bila dia turun ke hati, maknanya dia sudah menyimpan perasaan. Sama ada perasaan suka dengan apa yang kita lihat, sama ada seronok dengan apa yang kita lihat, ataupun sebaliknya. Jadi bagaimana yang kita nak katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di hati? Contoh terbaik bila kita sebut yang pertamanya ialah apabila kita seronok. Bila kita seronok, maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur. Bila kita dapat nikmat, maka kita ingat bagaimana Rasulullah bersyukur. Bila kita mendapat kesakitan atau kita disakiti oleh orang lain di sekeliling kita, maka kita ingat bagaimana Rasulullah memaafkan. Kalau kita marah, ada orang yang membuatkan kita menjadi marah, jadi tak seronok, maka kita ingat bagaimana Rasulullah dapat mengawal kemarahan baginda. Kemudian apabila kita berada bersama dengan khalayak, dengan umum, dengan masyarakat, dengan orang keliling kita, maka kita lihat bagaimana akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang keliling baginda. Orang keliling ataupun keliling kita ini termasuk juga makhluk Allah yang lain. Bagaimana akhlak baginda dengan para wanita? Bagaimana akhlak baginda dengan orang tua-tua? Bagaimana akhlak baginda dengan kanak-kanak? Bagaimana akhlak baginda dengan keluarga? Itu yang kita sebutkan. Kita ingat Rasulullah dan Rasulullah itu sentiasa berada dalam hati kita. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, bila saya bercakap, bukan saya orang yang paling sempurna. Bila kita bercakap, bukan bermakna kita sempurna, tetapi kita sedang mencari sesuatu yang lebih baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Begitu juga dengan saya. Saya yang bercakap ini tidak sempurna, tidak perfect, tetapi saya kena ada satu usaha untuk memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik hari ini daripada kemarin. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian,
Apabila kita bercerita tentang sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebut tentang macam mana Rasulullah ini berada di hati, tentulah contoh terbaik kita nak tengok siapa? Sahabat-sahabat baginda. Bagaimana mereka yang terdekat dengan Rasulullah ini berjaya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di hati. Macam mana? Kita lihat. Selalu yang dipamerkan kepada kita siapa? Tokoh-tokoh, sahabat-sahabat besar Rasulullah. Antaranya ialah Sayyidina Abu Bakar. Antaranya ialah Sayyidina Umar, Osman, Ali dan sebagainya. Itu sahabat-sahabat yang kita sebut sebagai sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat dekat. Tapi tahukah tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, betapa sahabat-sahabat ini berjaya mendidik jiwa mereka, hati mereka, supaya tidak ingat ataupun tidak meletakkan kecintaan kepada dunia itu berada di hati mereka. Saya nak bawa satu contoh pada pagi ini, bagaimana seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhaib bin Sinan. Beliau juga dikenali sebagai Suhaib Ar-Rumi. Apa yang dia buat? Apa satu kita sebut sebagai penanda aras yang kita nak kata bagaimana Suhaib, sahabat Rasulullah ini yang berjaya menjadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di hati. Contoh saya nak bawa pada pagi ini Suhaib Ar-Rumi atau namanya adalah Suhaib bin Sinan. Beliau ini adalah orang yang dulunya dia bukan orang asal Mekah. Dia adalah kita sebut sebagai orang yang mendatang ke Mekah. Kemudian bila dia berjaya mengusahakan perniagaan, dia menjadi satu seorang usahawan. Contohlah kita kan di Perlis sendiri, di Kedah sendiri, kita banyak contoh-contoh atau tokoh-tokoh usahawan kita yang berjaya. Tapi kita cuma tengok masa mereka berjaya. Kita cuma tengok ketika mereka sudah di puncak. Tetapi kita tidak mungkin tidak tahu bagaimana jatuh bangun mereka dalam usaha untuk membangunkan perniagaan. Kita ada kan tokoh di Perlis yang banyak zakat berjuta. Itu contohlah. Kita tahu bagaimana ayam yang terkenal di kawasan utara sehingga seluruh semenanjung juga berasal daripada daripada Kedah, seorang yang berjaya jatuh bangun dalam berniaga. Dan kita lihat bagaimana dulunya Suhaib Ar-Rumi ini juga orang yang berniaga. Akhirnya berkat daripada kesabaran dan usahanya, Suhaib Ar-Rumi ini berjaya membina satu empire perniagaan yang besar di Mekah. Tetapi apabila datang seruan untuk berhijrah ke Madinah, beliau pun turut nak berhijrah. Tetapi adakah jalan hijrah beliau melalui jalan-jalan mudah? Jawapannya tidak. Beliau telah dihalang daripada hijrah ke Madinah dengan satu ungkapan daripada penduduk Quraisy di Mekah. Kamu dulu adalah orang yang merempat. Tetapi bila kamu datang ke Mekah, kamu berjaya membina perniagaan, akhirnya menjadi orang yang kaya raya. Sekarang kamu nak pindah ke Madinah. Kami tak benarkan. Dengan andaian penduduk Mekah beranggapan Suhaib Ar-Rumi ini akan membawa kekayaannya. Lalu apa kata Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib bin Sinan ini? Dia berkata, kalaulah harta aku yang menjadi hajat kamu, maka nescaya aku tinggalkan. Aku sanggup untuk meninggalkan kekayaan aku. Kalau kita sebut bahasa mudah kita, empire perniagaan ini aku tinggalkan di Mekah ini dan aku akan pergi ke Madinah sehelai sepinggang demi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, kita mampu tak nak sampai tahap tu? Kita mampu tak untuk menjadi jiwa yang kedekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dekat dan kita sanggup berkorban apa sahaja termasuklah harta benda kita? Sebab itu dalam Al-Quran, bagaimana dalam surah Ali Imran ayat 31,
Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan yang jelas kepada kita bagaimana kecintaan keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya baginda berada di hati kita. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullaha wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Katakanlah, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, yakni ikutlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu akan dicintai Allah dan akan diampunkan segala dosa-dosa kamu. Kita lihat bagaimana dalam ayat ini, dalam ayat surah Ali Imran ayat 31, Allah menggandingkan ketaatan ataupun keimanan kepada Allah kemudian keimanan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul kita cinta kepada Allah, bagaimana kita nak tunjukkan kecintaan kita itu? Maka kita ikut Allah, kita ikut Rasul. Apa yang Rasulullah sebut, apa yang Rasulullah buat, kita buat. Apa yang Rasulullah larang, kita tinggalkan. Itulah contoh bagaimana kecintaan kepada Rasulullah dan dia berada di hati. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita tentu pernah tengok kan orang bercinta dan kita pun pernah bercinta. Kita pernah bercinta dan kita sedang meraihkan cinta kita. Tak kiralah cinta kepada suami, cinta kepada isteri, cinta kasih kepada anak-anak, cinta kasih kepada pekerjaan, cinta kasih kepada negeri dan negara. Kita sedang meraihkan cinta tersebut. Bagaimana orang adat atau adab orang yang sedang bercinta, maka mereka yang bercinta ini, kalau boleh, kalau manusia yang dicintai, dia tak boleh tengok tau. Dia tak boleh duduk kalau sehari dia tak pandang. Kalau sehari tak nampak suami tu keluh kesah, kalau sehari tak nampak isteri tu habis kerja pukul 5, 5 setengah, 6 tak balik lagi, 6 setengah tak balik lagi, terus hello, hello sayang, duduk di mana ni? Oh, berhenti saat ni, tepi jalan beliau pun balik. Cinta. Sebab itu, orang yang mabuk cinta ini, bagaimana mereka meletakkan kecintaan itu di hati, perasaan kasih dan sayang itu di hati. Kalau boleh, tiap-tiap hari nak tengok, nak memandang wajah. Sebab kalau tak pandang, maka tak keruan jadinya. Kan? Bahasa orang lama-lama. Begitu juga, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak meletakkan kecintaan kita ini kepada baginda Rasulullah SAW dalam hati ini. Kalau sehari kita tak salawat, kalau sehari kita tak menceritakan tentang Rasulullah SAW, hati kita jadi tak tenang, perasaan kita jadi tak tenteram, risau, nah, serisau-risaunya. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, pernah tak kita terfikir, nah, kalaulah andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda datang dan melihat kita hari ini, saya sebut kita, kita tak sebut orang lain. Dalam kehidupan ini kita nak tengok diri kita. Kita tak mau banyak sangat tengok orang lain. Kalaulah Rasulullah diizinkan untuk datang dan melihat kehidupan kita hari ini, saya nak tanya kepada tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Agak-agak kita, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita sebagai umatnya? Kalau kita hari ini, kalau kita nanti mati, kita berada di padang mahsyar di saat Rasulullah memanggil umatnya, adakah kita ini diakui sebagai umat baginda? Rasulullah kenai ke tak kita ni? Pernah tak ada persoalan itu dalam benak hati kita, dalam pemikiran kita, ada atau tidak? Rasulullah kenai tak kita ni? Yang batang tubuh yang namanya Salina, batang tubuh namanya Nur Asma, batang tubuh yang namanya
nama-nama kita Rasulullah kenai atau tidak? Maka jawapan itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pernah ditanya. Sahabat-sahabat Rasulullah pernah berdialog dengan baginda. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis sangat merindui kita umat akhir zaman, sangat meraikan kita walaupun baginda tidak pernah bertemu dengan kita. Dalam satu hadis kita lihat bagaimana bila sahabat berdialog dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Faqalu, mereka yakni sahabat berkata, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimanakah kamu akan mengenali mereka yang belum lagi datang dari kalangan umatmu? Nanti bila mati macam mana kamu nak kenai ya Rasulullah umatmu, sedangkan mereka belum lagi wujud, belum lagi didatangkan di muka bumi ini? Kita lah kan. Faqala, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurru muhajjalatu baina zahra khailin duhmi buhmi ala ya'rifu qailahu? Adakah kamu tahu apabila seorang lelaki mempunyai kuda-kuda yang salah satu daripada kudanya adalah kuda yang mempunyai tanda di dahinya ataupun di belakangnya? Adakah dia dapat mengenalinya? Dia ada sejumlah kuda, kuda-kuda yang berwarna hitam legam, kemudian salah seekor daripada kuda itu mempunyai tanda pada dahinya. Agak-agak kamu tuan kuda ni, dia boleh kenal ke tidak? Ala ya'arifu qailahu, dia boleh kenal atau tidak kudanya? Qalu, maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, sudah tentu mereka kenal ya Rasulullah. Qala, fa innahum ya'tuna ghurra muhajjalina minal wudu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berkata, sesungguhnya mereka, yakni umat baginda itu yang belum lagi ada ketika baginda wujud ini, akan datang dengan ada tanda-tanda wuduk pada dahi mereka. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita jangan risau adakah baginda akan mengenali kita, sebab baginda ada cara untuk kenal dan Allah akan datangkan tanda-tanda pada diri kita sebagai orang yang beriman, yang ada cinta kasih kepada baginda, yang antara lainnya ialah tanda-tanda berwuduk pada diri kita. Dan daripada itu kita faham supaya ataupun bagaimana galakkan untuk kita ini menjaga wuduk, dan kita sentiasa berwuduk dan kita sentiasa tunduk patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Hendaknya kita sentiasa benar-benar berusaha menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berada dalam hati sanubari kita, supaya tindakan kita, amalan kita sehari-hari memang adalah amalan dan tindakan yang sesuai dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Yang baik dari Allah, yang lemah itu dari kemaafan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Itu dia. Masih lagi bertemankan dengan Hana Moy dari jam 10 pagi hingga ke 2 petang nanti tau, di dalam Hangat Lead Perlis FM. Terima kasih yang mengikuti kami di 102.9 MHz dan juga di RTM Klik. Terima kasih tau kerana kesetiaan anda untuk mendengar frekuensi Perlis FM. Dan tadi kita dah ikuti rancangan Agama Asyakirin dan juga Sinar Duha. Dan selepas ini kita akan siar lagu-lagu FYP back to back untuk jam yang pertama ini juga. Kejap lagi kita akan dengarkan lagu-lagu Korea back to back tau, pukul 11 nanti. Dan bersama dengan kita di dalam ruangan komen WhatsApp, salam DJ Hana Moy, selamat pagi dan semoga DJ Hana ceria sokmo ketika bertugas. Jika kesempatan macam biasa bolehlah nak layan lagu Alpha. Boleh. Jam 11 nanti kita akan siarkan lagu permintaan daripada Cik Lee. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM, Surasi Denganku.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, Perlis FM serasi denganku. Jam menunjukkan 11.02 minit pagi. Selamat pagi. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Ada yang tengah bercuti mungkin. Selamat pagi dan selamat berehat. Yang sedang bertugas, selamat melaksanakan tanggungjawab anda dan tanggungjawab kita semua lah kan. Kita pakai raja hari ni. Itu dah lalu depan tu. Dengan kibaran jalur gemilang. Itulah semangat yang kita perlukan kepada pemandu-pemandu di luar sana. Okey, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baiklah, bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 ini, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan lafaz keramat ikrar rukun negara. Okey, penyertaan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah. Dan syarat-syarat penyertaan, rakam klip video lafaz ikrar rukun negara mengikut kreativiti masing-masing. Durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit. Video penyertaan yang lengkap perlu dihantar ke alamat email di ictperlisfm@gmail.com. Satu-satu saya sebut no. Pemenang yang bertuah bakal membawa pulang salah satu hadiah daripada 20 hadiah eksklusif Perlis FM. Dan ingat tau, tarikh tutup penyertaan adalah pada 26 Ogos 2026. Dan juga pupuk semangat patriotisme, zahirkan penghayatan rukun negara, nyalakan tekad dan kemukakan penyertaan anda hari ini. Tunggu apa lagi? Mak-mak, ayah-ayah kan, cikgu-cikgu kat luar sana bolehlah buatlah video untuk anak-anak kita dan hantarkan. Mana nak tahu? Rezeki anak-anak anda. Itu dia tahu. Jangan lupa hantar 26 Ogos tarikh akhir untuk menghantarkan video lafaz ikrar rukun negara. Okey. Dan untuk jam ini ya, jam yang pertama ini masih lagi kita akan mengikuti lagu. Kita akan dengarkan lagu-lagu Korea back to back tau sebentar lagi. Dalam ruangan Sarang Hei, dua lagu Korea back to back. Jadi yang ke mana, teruskan kesetiaan anda. Dan selepas ini adalah lagu permintaan dari Cik D. Cik D setia menunggu tu. Lepas ni lagu Cik D. Semoga terhibur selalu Cik D. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM, serasi denganku.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-93093 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.

0: Ikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lempuh sampai podium.
1: Itu dia Perlis FM Surasi dengan ku. Dan kini kita akan bersama-sama dengan rakan pelapor saya, iaitu saya Amirul Syafiq di Selangor untuk menyampaikan laporan sukma yang terkini. Silakan. Assalamualaikum Syafiq.
2: Waalaikumsalam Hana. Terima kasih buat rakan tugas di Konti Perlis FM. Baik, setelah 40 tahun untuk edisi Sukma ke-22 tahun ini, Perlis berjaya melepasi 12 pingat emas yang dah pun dihadiahkan emas yang ke-13 dalam acara angkat berat wanita melebihi 86 kg yang diwakili oleh Fitrah Nor Afaf. Sebentar saja tadi, baru saja selesai untuk acara angkat berat wanita melebihi 86 kg, di mana untuk keputusan 161 keseluruhan yang berjaya diangkat oleh Fitrah berjaya mengalahkan atlet daripada Sarawak yang mana di tempat yang kedua dengan keputusan 150 kg keseluruhan, dan juga tempat yang ketiga 146 kg keseluruhan, iaitu Negeri Sembilan. Dan alhamdulillah pingat ke 13 untuk pingat emas berjaya dihadiahkan, dan ini satu sejarah terbaru selepas 40 tahun Sukma berlangsung di Malaysia. Dan apapun, insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan terus kongsikan maklumat terkini berkenaan dengan Temasya Sukma edisi ke-22 Selangor. Jadi setakat itu saja perkongsian dan juga berita gembira yang saya nak kongsikan buat semua rakyat Perlis di Kajang pagi ini. Dan insyaAllah kita bertemu semula jam 3:05 petang nanti untuk laporan harian Sukma edisi ke-22 di Selangor. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium, kembali buat rakan tugas di Konti Perlis FM.
1: Okey, baiklah. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Terima kasih kepada rakan pelapor kita, Syed Amirul Syafiq, yang telah menyampaikan berita gembira kepada seluruh rakyat Perlis. Kan? Itu dia tambahan lagi emas untuk atlet Negeri Perlis. Tahniah kita ucapkan, ya. Kita harus berasa bangga dengan mereka ini. Dan insyaAllah mungkin ada tambahan lagi emas sehingga ke hujung Sukma nanti. InsyaAllah kita sama-sama berdoa untuk atlet-atlet Negeri Perlis. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan lagu Korea Back to Back yang kedua. Okey, Perlis FM, serasi denganku. Is it a New Year's Eve celebration in Kas-

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: My love, kakak dengar radio paling.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia Garis Ayu, 11.40 minit pagi. Itu dia, sat je nak pi ke tengah hari dah sat gi kan. Itu dia komen daripada Cik D. Tahniah buat kontijen Perlis, dia kata. Bukan saja berjaya menambah pingat yang berkilauan emas, tapi berjaya mencipta rekod pungutan pingat yang paling penting kan. Pasti ianya menjadi kenangan paling manis buat rakyat Perlis. Terbaik Perlis FM sentiasa menyiarkan laporan terkini berkaitan perkembangan sukma di Selangor untuk informasi para pendengar. Ya, betul. Itu dia dua sahabat saya yang berada di sukma sekarang ini, iaitu DJ Muhammad Shah Hashim dan juga Syed Amirul Syafiq yang sentiasa akan memberi laporan terkini berkenaan dengan sukma, terutama sekali untuk para kontijen negeri Perlis. Okey tau, jangan ke mana-mana tau lepas ni. Banyak lagi info-info yang akan Hana kongsikan, dan tadi kita dah dengar dah pun lagu-lagu Sarahe Back to Back dan juga lagu-lagu pilihan. Dan untuk jam yang kedua nanti, untuk tengah hari nanti, seperti biasa kita ada ruangan tudung saji dan juga sega. Dan jangan lupa tau, hantarkan menu tudung saji anda hari ini di 0174541688. Nah, itu dia, kita tengok Kak Wah dah sampai dah. Dah sampai dah menu dia. Kejap lagi Hana akan kongsikan kepada anda semua. Jadi hargai orang yang ada. Kita selalu sibuk mengejar apa yang belum ada sehingga terlupa menghargai apa yang sudah ada. Keluarga, sahabat, orang yang selalu bertanya khabar, semuanya mungkin nampak biasa tetapi sangat bernilai. Jangan tunggu kehilangan baru kita sedar betapa pentingnya seseorang dalam hidup kita. Yelah kan, tadi macam rakan setugas kita tadi, kita doakan dia semoga sihat selalu. Katanya tak sihat kepada DJ Sazali kita. Itu dia tadi, kesian, kita tengok pucat je mukanya. Balik berehat bang. Makan ubat, rehat, jangan fikir-fikir lah masalah yang ada, okay? Yang penting jaga kesihatan kita semua. Kalau tak sihat, pergilah klinik kan. Jangan telan Panadol je. Kita tak tahu apa sebenarnya punca sakit kita tu. Apa-apa pun, banyakkan berehat. Jadi jangan ke mana-mana tau. Selepas ini, tepat pukul 12 tengah hari nanti, kita akan sama-sama ikuti berita ringkas melalui Nasional FM. Dan kemudian kembali semula akan bertemankan dengan Hana Moy lagi di jam yang kedua nanti. Seperti yang Hana Moy wawarkan, kita akan bersama-sama di ruangan tudung saji dan juga sega. Dan jangan ke mana-mana tau, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Dengarkan Perlis FM, serasi denganku.

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Assalamualaikum, saya K. Bahar.
5: Hai, saya Wani.
6: Saya Amira Usman.
7: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
4: Serasi
7: denganku.

0: Hati pernah dah. Gagal ni, para pendengar, bukan bermaksud sudah penamat ataupun keputusan dia gagal. Gagal itu merupakan satu proses kejayaan. Biasalah tu. Cuba kita tengok baby. Baby yang tengah duduk belajar berjalan tu, mana ada baby boleh berlari terus kan? Baby tu kenalah merangkak dulu. Bertatih-tatih, berjalan-jalan. Jatuh, bangun semula. Jatuh, bangun semula. Sampailah dia dapat berlari. Banyak kali kan dia gagal tu. Akhirnya, dapatlah dia berjalan dan berlari pula. Kegagalan hanyalah satu proses menuju kejayaan. Okey, salam dari UAM Padu Berstyle Semasa.
1: Berlisa Faham, serasi denganku. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Tiga kes jalur gemilang dipasang secara terbalik dilaporkan di Johor. Lima individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Johor DCP Hu Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya siasatan masih dijalankan dan kertas siasatan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara selepas dilengkapkan. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur gemilang dipasang dengan betul, terutama apabila tugas berkenaan diberikan kepada pekerja warga asing. Sementara itu, di Kedah, sebanyak 69 kertas siasatan tata tertib membabitkan 90 warga polis Diraja Malaysia PDRM dibuka dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, jumlah itu menurun berbanding 155 kertas siasatan membabitkan 294 individu sepanjang tahun lalu. Kesalahan yang direkodkan termasuk jenayah, dadah, trafik, rasuah dan salah laku tata tertib lain. Tegas beliau, PDRM tidak akan melindungi mana-mana anggotanya yang melakukan kesalahan. Sebaliknya, tindakan tegas termasuk tahan kerja, gantung tugas dan buang kerja akan diambil. Di Sarawak, 6 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 187, diikuti Kuching 182, Sri Aman dan Samarahan masing-masing 174, Sarike 153 serta Sibu 123. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan sederhana iaitu Bintulu, Samalaju, Miri, Mukah, Kapit dan Limbang. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tindakan ekonomi lebih berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urus niaga dengan Iran. Trump berkata Washington akan melancarkan kempen ekonomi besar-besaran bagi memberi tekanan kepada Tehran. Amaran juga diberi kepada negara yang membenarkan institusi kewangan, syarikat atau lapangan terbang mereka untuk membantu Iran. Trump bagaimanapun tidak memperincikan bentuk tindakan atau menyebut negara yang mungkin menjadi sasaran. Beralih ke sukan, penyerang Bayern Munich Harry Kane meraih kasut emas Eropah buat kali kedua selepas menjaringkan 36 gol dalam Bundesliga musim lalu. Kejayaan itu melengkapkan musim cemerlang Kane apabila Bayern Munich turut merangkul 3 trofi utama iaitu Piala Super, Bundesliga dan Piala Jerman. Kane menyifatkan anugerah itu lebih istimewa berbanding kemenangan pertamanya kerana kejayaan dicapai bersama pasukan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Layar Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, Polis FM serasi dengan ku. Jam menunjukkan 12.06 minit tengah hari. Dah masuk tengah hari dah punya. Mungkin ada yang tengah buat persediaan untuk memasak. Ataupun hari ini mungkin merancang untuk makan luar. Beli lauk je tapau bawa balik rumah. Mungkin ada yang tengah get ready dalam kereta nak pergi ambil anak sekolah mungkin. Itu dia macam-macam tugasannya ibu-ibu, ayah-ayah untuk tengah hari ini kan. Ada yang dah ambil anak sekolah mungkin daripada tadika tu, berhati-hatilah di jalan raya ya. Yang membonceng motosikal bersama anak tu, pastikan ikut keselamatan. Jagalah keselamatan anak-anak tu, jangan memandu secara bahaya. Itu yang paling penting sekali kan. Kona tu bagilah signal, jangan main masuk je. Risau kita bawa nyawa sekali kan. Itulah dia. Dan tadi kita dah sama-sama ikuti berita ringkas melalui Nasional FM. Dan kembali semula bertemankan bersama Hana Moy di dalam Hangat Lead sehingga jam 2 petang nanti tau. Dan untuk jam ini, seperti yang Hana wawarkan, kita ada ruangan tudung saji. Bolehlah kongsikan menu masakan anda hari ini. Dan sebentar lagi Hana akan kongsikan berkenaan dengan makanan kesihatan dan juga tips-tips kesihatan dan juga kecantikan buat anda semua. Terima kasih kerana terus mendengar dan setia mendengar Pelis FM walau di mana saja anda berada di 102.9 MHz. Okey, jangan ke mana-mana tahu. Jom kita layan lagu seterusnya daripada Syafiq Farhan, Sakit Hati. Tapi jangan sakit hati tahu. Kita kena happy-happykan diri hari ini. Barulah ceria kehidupan kita sepanjang hari ini. Pelis FM, serasi denganku.

0: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sebosi, memang pun boleh.
1: Jom WhatsApp 47 0174541688.

Ya, Perlis FM serasi denganku. Ya, kita dah masuk pun di ruangan Sega. Rahsia cantik semula jadi bukan sekadar wajah, tapi cara kita menjaga diri. Kecantikan bukan hanya tentang apa yang kita lihat di cermin, tetapi kecantikan sebenar datang daripada cara kita menjaga diri, menjaga kesihatan dan bagaimana kita nak menghargai diri sendiri. Jadi, mulakan hari ini dengan rutin kecil yang membawa perubahan. Okey, bangun pagi, minum segelas air kosong, lepas tu cuci muka dengan bersih, gunakan pelembap dan juga pelindung matahari, pastikan rambut juga sentiasa kemas. Perkara kecil ini nampak biasa, tetapi bila kita konsisten, ia membantu kita nampak lebih segar dan terurus. Tidur pun kena cukup. Tidur merupakan rawatan kecantikan yang percuma. Tak perlu bayar pun kita lenok, muka kulit kita akan jadi cantik. Itu dia, wajah yang nampak. Bila kita tak cukup tidur, wajah kita akan nampak lebih letih, mata mudah sembab, kulit mula kusam, emosi pun terganggu. Jadi cuba beri peluang kepada tubuh kita untuk berehat. Kurangkan bermain telefon. Itu yang penting sebelum tidur dan cipta suasana tidur yang lebih cantik. Itulah dia kan. Jangan juga abaikan penjagaan kulit asas kita lah. Macam tadilah kan, pakai pelembap, pakai sunscreen sebelum nak keluar rumah kan. Walaupun mendung pun tetap juga kena guna sunscreen untuk melindungi sinar UV daripada terkena muka kita. Itulah yang nanti naik jeragat, naik jerawat. Itu yang kita risau. Cantik juga bermaksud bahagia. Selain menjaga luaran, jangan lupa menjaga dalaman, jaga emosi kita. Luangkan masa untuk diri sendiri, buat perkara yang kita suka, berkawan dengan orang yang positif, belajar melepaskan perkara yang membuatkan kita terlalu terbeban. Bila kita hati kita senang, wajah juga akan nampak lebih berseri. Sebab itu orang kata kecantikan yang paling mahal ialah ketenangan. Ya saudara, itu dia ya tips-tips yang boleh Hana kongsikan. Cantik bukan hanya tentang wajah yang sempurna. Cantik adalah apabila kita menjaga diri, menghargai diri dan sentiasa membawa aura positif. Mulakan dengan perkara kecil hari ini. Minum air yang cukup, rehat secukupnya, jaga pemakanan dan jangan lupa senyum. Itu yang paling penting. Dan kejap lagi tau, kejap lagi jam 1 tengah hari kita akan mengikuti berita utama melalui Nasional FM. Dah kembali semula bersama Hana Moy. Dan untuk jam yang keempat nanti kita ada Ruangan Jiwang Karat dan Hana akan siarkan lagu-lagu nostalgia yang menggamit kenangan kita semua. Okey, dan Hana nak kongsikan juga waktu solat Fardu Zuhur untuk Negeri Perlis hari ini adalah pada 1:25 tengah hari, Asar pada 4:36 petang, Maghrib 7:33 malam dan Isya akan masuk pada 8:44 malam. Jadi jangan ke mana-mana tau, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada bersama dengan Perlis FM, serasi denganku.

0: Berbual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Marlis FM, serasi denganku.
1: Enam tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti aku. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan membolehkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara. Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu Muhammad Shahabuddin Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan Seri Dua Sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Kakak dengar radio boleh.
3: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid. Perlis FM.

0: Kongsi denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allah

Kenali Sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hirok. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hirok, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. Hashtag

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bertemankan dengan Hana Moy hari ini 1:38 minit tengah hari. Hari ini hari Khamis 20 Ogos 2026, 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya, 5 hari lagi kita akan menyambut apakah itu Maulidur Rasul. Ya, itu dia. Dan anak-anak maklum berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis tahun 2026, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Majlis penuh semangat patriotik ini akan berlangsung pada hari Ahad 30 Ogos 2026 bermula jam 8 malam bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Jadi jom kita semarakkan semangat cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa pengorbanan para pejuang negara. Bawa keluarga, sahabat dan insan tersayang untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Mai tau, jangan tak mai. Ha, okey, untuk membuka tirai ruangan Jiwang Karat untuk tengah hari ini. Itu dia, jom kita sama-sama layan lagu Opera Hidup daripada Wings. Semoga menggamit kenangan kita semua. Perlis FM, Surasi denganku.

0: Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia Istana Menanti. Baiklah, Hana pun dah sampai di penghujung siaran untuk menemani anda di dalam Hangat Lead di ruangan Juang Karat petang ini. Sebentar lagi Hana akan ditemani bersama dengan DJ Lin di dalam Hemo-Hemo. Jangan ke mana-mana tau, teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM walau di mana saja anda berada. Terima kasih kepada semua pendengar Perlis FM walau di mana saja anda berada. Baiklah, Hana akan tinggalkan anda semua dan selepas ini akan bersama rakan penyampai

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, sebenarnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kerja harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: A warning tonight about a scam.
3: Victims of a human trafficking syndicate.
4: Pusat pekerja dari pusat penipuan dari
5: gerakan 260.
6: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
7: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
8: Banyak yang terpukul, kendenda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam, ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
7: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
9: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
7: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
10: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
11: 3 juta ringgit?
10: Ya, kalau tak ada dia bantai.
7: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
10: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
7: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: canastrina.
1: Kurma.
0: Iya, aku udah buat kurma.
1: Itu punya kurma? Well, kurma. Nak buka puas. Buka. Bisa nulis. Buang kurma nak bikin muka puasa sudah kehabisan. Kamu pandang kiri kanan.
0: Ya, apa dan dia?
1: Aku pandang kiri kanan. Kual saki baki.
2: Tumpuk, tumpuk.
3: 102.9. Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy.
4: Sinar mentari memancar.
3: Zain Nakal.
5: Bagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji.
3: Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemoi dan selamat petang buat anda semua di mana pun anda berada, dan salam bulan kemerdekaan juga buat sahabat-sahabat Perlis FM serasi dengan ku yang mana masih lagi terus setia mendengarkan kami di mana jua anda berada. Terima kasih buat rakan tugas yang dah pun teman anda tadi ni bersama dengan DJ Hana Moy selama 4 jam dalam Hangat Lead, dan sekarang Lim pula yang akan terus ambil alih selama 4 jam lagi kawan-kawan untuk teman anda pastinya dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy couple same boy hingga ke pukul 6 petang saat lagi ni. Dan apapun kita tak lupa, terima kasih juga buat rakan-rakan yang bertugas di bilik MCR dan juga di bahagian stesen pemancar dalam memastikan juga siaran kita berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Lin juga mengharapkan anda semualah yang mana mendengarkan saat ini berada juga dalam keadaan yang baik-baik. Mungkin ada yang tak sihat, cepat-cepat dapat rawatan dengan segera. Nah, jangan duk biar pergi duk melarau. Apapun, moga dipermudahkan segala urusan anda, dan kita harapkan anda terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan kau.

Lepas kerama Ikra Rukun Negara, di mana sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan lafaz kerama Ikra Rukun Negara, yang mana ianya terbuka buat semua murid sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah. Caranya sangat mudah, di mana anak-anak hanya perlu rakam video lafaz ikrar rukun negara mengikut kreativiti masing-masing dengan durasi tidak melebihi 3 minit. Dan anda boleh hantarkan terus video penyataan anak-anak anda ke ictperlisfm@gmail.com. Menariknya, 20 hadiah eksklusif Perlis FM menanti para pemenang. Jadi jangan lepaskan peluang, wahai anak-anak di luar sana. Tarikh tutup penyataan adalah 26 Ogos 2026. Ayo kita semarakkan lagi semangat patriotisme kita dan zahirkan penghayatan rukun negara bersama kami di Perlis FM. Baiklah, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Pastikan anda terus kekal setia bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

Tandanya kawan-kawan kan, kalau sayang pada negara pula, apa tanda dia? Kibarkan jalur gemilang anda. Dan dalam kita berseronok nak kibarkan jalur gemilang tu, didik dan ajar anak-anak kita juga tentang erti kemerdekaan, penghayatan juga untuk orang kata apa, mengenang kembali pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang dah pun berjuang sehabis baik untuk memerdekakan negara kita. Jadi lagu tadi yang diminta oleh Puteri Pena dah pun kita siarkan. Terima kasih Puteri Pena yang berada di ruangan WhatsApp konti kita waktu lah ni. Tanya, Assalamualaikum Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Puteri Pena. Dan Kak Mila repuh pula katanya nak dengarkan lagu Merpati Putih. InsyaAllah selagi kita akan cubalah selitkan untuk hiburan kita bersama. Ya. Dan sambil-sambil tu kita pun kena ingatkan anak-anak kita juga, nah, kawan-kawan, untuk kita saling menjaga kebersihan di mana jua kita berada. Dan ini pun adalah amalan yang sangat-sangat sihat, sangat-sangat penting untuk kita jadikan tempat kita itu bersih, negeri kita ataupun negara kita pun sentiasa bersih. Dan di samping itu juga kita dapat menghapus pembiakan nyamuk Aedes ni dari terus berleluasa. Okey kawan-kawan, ingat tahu, kebersihan tu adalah amalan yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat dituntut. Apapun, terus layan, terus dengar Perlis FM Serasi dengan kau.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kerana anda memilih frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Punyalah susah-susah sampai tiba-tiba. Boleh cari yang main benci-benci.

Tepuk. Kan, takkan kita tak tepuk kawan-kawan. Kita kena tepuk sorakan kemenangan, orang kata apa, tanda kesetiaan kita, yang mana atlet-atlet dan negeri Perlis dah pun membawa pulang pingat emas dengan begitu banyak juga, no? Alhamdulillah, 13 takat yang kita tahu lah kat law ni kan. InsyaAllah mungkin akan bertambah lagi dari semasa ke semasa. Dan seperti biasa, saat lagi ni, tepat pukul 3 petang, kawan-kawan, kita akan sama-sama terbang saat ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan kembali semula bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Seperti biasa, di hari Khamis kita ada acak-acak nehi-nehi. Dan saat lagi ni, anda boleh dah hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti 0174541688 sekiranya anda nak dengarkan lagu kegemaran anda. Okey, saat ini kita akan buat live juga di Facebook rasmi Perlis FM. Jadi jangan pergi mana-mana, kawan-kawan, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Ini dah, kita nak siarkan dulu lagu yang diminta oleh Mr. D. Seperti biasa, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Alpha. Takkan tidak kan? Jadi jom sama-sama kita layan, kita dengar Perlis FM serasi dengan kau.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Alah, takkan dengar radio boleh.
2: Tahu ni Mahal. Tonton.
3: Okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk
8: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
9: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
10: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
11: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: pembelajaran di rumah dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Bekan ayam dan kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran semasa. Meskipun negara berdepan fenomena El Nino yang mencetuskan cuaca panas ekstrim, pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin berkata, data rasmi kadar sara diri Malaysia pada 2024 menunjukkan tahap pengeluaran yang baik bagi beberapa komuniti makanan. Kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian atau scam perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi membendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan itu. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan PIBG, Persatuan Penduduk dan Komuniti Setempat. Bagi tempoh 1 Januari hingga 19 Ogos, MCMC telah memohon penurunan sebanyak 476,516 kandungan melibatkan pelbagai kategori kesalahan. Seramai 3,600 wanita mangsa penjeraan rumah tangga telah dibantu sehingga 7 Ogos lalu melalui program Kita Wanita at KRT. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, kes penjeraan rumah tangga semakin meningkat saban tahun dan ia tidak boleh dipandang ringan. Sebagai langkah intervensi, pihaknya kini melangkah ke fasa seterusnya dengan program Santun Kasih Pemandiri terhadap keganasan rumah tangga Road to Eliminate Violence Against Women. Usaha itu selaras dengan Dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030, khususnya telah memperkukuh keselamatan dan kesejahteraan wanita. Polis menahan seorang lelaki disyaki memukul seekor anak kucing menggunakan penyapu aluminium di kawasan perumahan di Batu Gajah semalam. Ketua Polis Daerah ACP Mat Nur Ihwan Muhammad berkata, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian selepas ia dirakam jiran suspek yang juga saksi kejadian. Siasatan awal mendapati, suspek mengaku memukul anak kucing berkenaan selepas mendakwa haiwan itu masuk ke bahagian enjin kenderaan miliknya yang diletakkan di kawasan rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Rempuh sampai podium kawan-kawan. Jom kita nak sama-sama dengan rakan penyampai kita yang berada di lokasi untuk kita ikuti laporan Sukma 2026. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Lin.
1: Ya.
2: Baik, terima kasih untuk rakan tugas yang berada di Konti Perlis FM. Dan alhamdulillah untuk hari yang ke-6 Temasya Sukma edisi ke-22 di Selangor hari ini. Satu lagi berita gembira yang kita nak kongsikan buat semua pendengar, yang mana ini pun baru selesai. Kami pun baru selesai bersama dengan atlet-atlet di Kajang untuk acara angkat berat, yang mana kita, Negeri Perlis, berjaya dinobatkan sebagai juara keseluruhan bagi sukan angkat berat. Sekali lagi, mempertahankanlah juara keseluruhan semenjak dimenangi di Sarawak pada tahun 2024. Dan akhir sekali tadi, yang mana atlet Negeri Perlis, Muhammad Aizul, berada di tempat yang ke-6 untuk acara angkat berat 110 kilogram lelaki. Dan satu pingat emas yang dah pun dihadiahkan lagi sekali, kita ingin kongsikan buat kawan-kawan, iaitu dalam acara angkat berat, juga dalam kategori 110 kilogram wanita, yang dihadiahkan oleh Fitrah pagi tadi. Dan alhamdulillah dengan pingat emas tu, membawa kita kepada juara keseluruhan lah bagi sukan angkat berat bagi Temasya kali ini. Dan selain itu, beberapa acara lagi dipertandingkan untuk hari yang ke-6 bagi Temasya Sukan edisi ke-22.
3: Untuk pusingan yang pertama, persorangan wanita tenis, Perlis tewas kepada Melaka dengan 1-2. Dan lain-lain lagi acara yang dipertandingkan oleh kontingen Perlis bagi acara petong triple wanita postingan Robin ataupun round Robin, Perlis tewas kepada Sarawak dengan 5-10. Dan lain-lain perlawanan, iaitu sepak takraw, Perlis tewas kepada Negeri Sembilan 8-15 dan 8-15. Bagi bowling padang triples wanita peringkat kumpulan, Perlis menentang Sarawak. Perlis Nur Alia Adriana menewaskan Nur Humairah dengan 15-9. Dan sementara itu, bagi sepak takraw, 4 pemain wanita yang berlangsung di arena MBSJ Puchong, Perlis menewaskan Terengganu dengan 15-6, 15-8. Bagi acara squash berpasukan lelaki, suku akhir di Kompleks Sukan Astaka MBPJ, Perlis tewas kepada Pulau Pinang dengan 2-0. Dan beberapa acara lagi masih lagi berlangsung ketika ini. Mungkin keputusan-keputusan bagi acara-acara yang berlangsung akan kita ketahui di sebelah petang nanti. Dan apapun, kita akan bertemu lagi pada pukul 10 malam nanti menerusi rangkuman keseluruhan keputusan yang mana pada pukul 10 malam nanti. Baik, buat seketika, Syafiq.
2: Ya, dan buat seketika sekali lagi kita nak kongsikan keputusan untuk pungutan pingat, yang mana Perlis naik satu anak tangga di kedudukan yang ke-7 sekarang dengan pungutan pingat sebanyak 26 pingat, terbahagi kepada 13 pingat emas, 4 pingat perak dan juga 9 pingat gangsa. Dan tuan rumah Selangor masih lagi mendahului dengan 92 pungutan pingat. Di tempat kedua, Terengganu dengan 80 pingat, dan juga wilayah persekutuan berjaya memintas Johor di tangga yang ketiga dengan pungutan pingat sebanyak 61 pingat emas, 61 pingat keseluruhan. Jadi setakat itu saja laporan kita untuk petang ini, dan insyaAllah rangkuman akan diteruskan macam biasa pada pukul 10 malam nanti. Kita sama-sama nantikan untuk Temasya Sukma edisi ke-22. Rentak kita, aksi kita,
3: rempuh sampai podium. Kembali bersama dengan rakan tugas di Konti Perlis FM. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Rempuh sampai podium kawan-kawan. Apapun, kita ucapkan tahniah buat atlet-atlet yang berjuang untuk mengharumkan lagi nama Negeri Perlis. Apapun, teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM serasi denganku.

kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Pour les affaires.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemoi. Selamat petang kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Kita pun dah buat live di Facebook Razmi Perlis FM dan di ruangan WhatsApp konti masih lagi terbuka buat anda semua untuk kirimkan ucapan ke, kan, nak kongsikan aktiviti anda ke, nak sembang-sembang dengan Limpung boleh, ataupun anda nak dengarkan lagu Hindi kegemaran anda, boleh hantarkan saja ke ruangan WhatsApp konti kami. Sekali lagi Lina akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Pertemuan kita di hari Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saat saja kan, pejam celik dah 20 Ogos dah kawan-kawan. Tak lama lagi dah kita akan sama-sama menyambut bulan kebangsaan. Bulan kebangsaan memang sambut dah, no? Hari merdeka untuk kita semua. Apapun, kita harapkan anda semua berada dalam keadaan yang terbaik hari ini. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp konti, meriah daripada tadi pakai hantar mic dah nak dengarkan lagu-lagu Hindi kegemaran anda, insyaAllah. Kita juga ada kiriman daripada makcik kita, kita ada kiriman daripada Mami Z dari KL, kita juga ada kiriman daripada Kak Mila Repuh kita, kita ada juga kiriman daripada Tok Wan Chin dan belaka-belaka. Untuk kawan-kawan yang menonton sekarang ini di ruangan Facebook Perlis FM, jangan lupa untuk tinggalkan komen anda. Sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan juga segala perkongsian anda. Apapun, kita harapkan anda terus dengar, terus layan Perlis FM serasi dengan kita.

Curi-curi, cukir-cukir kawan-kawan. Membawa kita ke pukul 3.28 minit petang. Selamat petang. Kita ucapkan buat semua kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan saat ini di Perlis FM serasi dengan Kulin. Hari ini teman anda hingga ke pukul 6 petang saat lagi ini. InsyaAllah. Moga dipermudahkan juga dalam segala urusan. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di ruangan live Facebook Perlis FM. Kita ada Muhammad Afiq Ada. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang Lin. Perlis FM, jom layan acak-acak nehi-nehi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat petang ya. Untuk Jumri Cushion pun hadir. Katanya, Assalamualaikum, berseri hadir. Hari ini tak ada live PT lah no. Ya, tak ada. Kalau seorang saja, saya pergi ikut mata kita jadi kerong hamba. Jadi sebelum kita jadi kerong, kita handle yang mana sempat saja no. Baik, terima kasih untuk Jumri Cushion yang sudi hadir juga di ruangan live Facebook Perlis FM. Diana Ramli katanya, Assalamualaikum buat DJ yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, boleh saya minta lagu Kabi Kushi Kabi Gum? InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba tengok. Kita akan selitkan untuk hiburan kita bersama. Nur Elifa, terima kasih. Katanya, Assalamualaikum dan selamat petang Lin. Syok layan acar-acar nehi-nehi petang macam ni. Katanya nak dengarkan lagu Del Barra. Terima kasih Perlis FM. Sama-sama kasih. Kasih anda sentiasa diterima. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba siarkan juga untuk hiburan kita bersama. Dan kita nak siarkan dulu lagu yang diminta oleh Mami Z kita di KL. Katanya yang nak dengarkan lagu Bazigar, Oh Bazigar, dan juga Mak Cak, dan juga Kak Wah katanya nak dengarkan lagu Like Johat Cici. Jom kita terus layan Perlis FM serasi dengan kita.

Tun Pushy Kiran. Lagu yang diminta oleh Firaz Ali kita daripada ruangan ruangan Wasit Konti Perlis FM. Kan? Terima kasih atas kiriman kepada kita. Dia kata awal Tara ke laut. Ya dah kali tu. Bukan awal Tara ke laut. Katanya Assalamualaikum DJ bertugas. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gurau-gurau je ya. Tapi kita suka tau bila Firaz ni dia berani. Walaupun dia tahu ejaan dia ke laut dalam tapi dia berani untuk hantar WhatsApp dekat kita kan. Terima kasih sangat, kita hargai. Katanya dia nak dengarkan lagu tadilah, Milni Kitum Kushe Kirnahi, awal Tara ke laut. Dia dah kali tu. Tapi apapun, moga terhibur hendaknya buat kawan kita Firaz dan siapa lagi yang bersama kita. Terima kasih untuk Tok Wan Chin. Ada kita ada siapa lagi, Mami Z tadi yang kita tak sempat nak baca dia punya WhatsApp konti. Katanya Assalamualaikum, apa khabar Lin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Kan semuanya dari Allah. Katanya lama tak dengar radio, hari ni free sikit dapatlah dengar. Alhamdulillah. Terima kasih Mami Z dari Kuala Lumpur yang setia mengikuti Perlis FM saat ini. Ini pula kiriman daripada Kak Wah. Katanya salam Lin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wah pun minat sangat dengan lagu Liki, lagu yang makcik minta tu. Dan nak buat ucapan juga Perlis FM terbaik untuk adik-adik Sukma, Sukan Sukma juga. Katanya terima kasih atas kiriman. Dah pun kita panjang-panjangkan segala kiriman anda. Ini pula kiriman daripada siapa ini? Siapa ini? Oh, Kak Jasmiza Jaya kita. Katanya Assalamualaikum buat DJ-DJ yang comel. Masya Allah, tabarakallah, segala pujian bagi Allah. Jangan puji sangat, takut kita saya kembang lagi. Okey, apa pun terima kasih. Katanya Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengarkan lagu daripada Bobby, tajuk Muja Kuch Kehenahe. Rasanya kita dah mainkan kau tadi. Oh, belum lagi, sekejap lagi kita akan siarkan. Kita dah letak dah dalam carta ataupun list kita. Okey, sekejap lagi, moga terhibur hendaknya buat Jasmiza Jaya. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan live Facebook Perlis FM. Kita juga ada siapa ni, Nur Elifa. Sekejap lagi lagu anda akan disiarkan. Kak Rasma Saat juga terima kasih. Katanya salam, selamat bertugas, selamat petang. Layan acan-acan nehi-nehi setiap Khamis Perlis FM serasi denganku. Amboi. Terima kasih. Dan kita harapkan anda terus kekal, terus setia mendengarkan kami hingga kita tutup kedai pukul 12.30 malam nanti. Aduhai kan, bila kita dengar je tajuk lagu ni kan, dia jadi macam oh, dia nak kena mula dah. Momen-momen orang kata apa, sayu mendayu kan. Jomlah, apa nak boleh kata ni dah. Yang ni kita kena slow-mo sikit lah kalau dengar lagu ni. Lagu daripada Mirun Berseri. Katanya nak dengarkan lagu ini terus.

Cucu Kehena baru saja menghiburkan petang kita. Apapun, terima kasih juga untuk Kak Sepiah Razak yang bersama dengan kita waktu lah ni di ruangan WhatsApp Konti. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, katanya. Duk baring-baring terus bangun dengar lagu Hindi petang ni. Free je hari ni. Sebab tak kerja. Apapun, memang terbaik sangat Lin. Terima kasih. Moga ianya dapat menghiburkan hari cuti Kak Sepiah. Okay, siapa lagi yang bersama dengan kita waktu lah ni? Ini kiriman daripada Nurul, katanya, Assalamualaikum Bella, saya Nurul. Boleh Bella pun tak apa, kita terima belakang pun. Kan, katanya nak tuju lagu untuk ibu tersayang Kak Teh Oran, daripada filem Sanggam. Lagu apa pun tak apa, layan saja DJ Bella. Terima kasih. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita, ya. Oh, nak dengarkan lagu Bol Rada Bol, boleh, insyaAllah. Ini pula kiriman daripada Awang Mari, katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengar Ninchuria Mary, insyaAllah. Kita tengok ada ke tak ada dalam playlist kita. Kalau ada sekali kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Jom kita nak jengah pula di ruangan live Facebook Perlis FM. Kita ada Hafiz Nura Syazaf, katanya, selamat petang Perlis FM. Waalaikumsalam, selamat petang. Ini Azimah Hassan, katanya, selamat petang, kita layan. Terima kasih untuk Kak Azimah Hassan juga. Cik Arif kata hi hi, hello hello, pasang dah depa ni, tapi mana dah lah hari ni. Untuk orang-orang Mandung, ceria-ceria selalu. Terima kasih Cik Arif, hi hi hi, hello hello juga untuk anda. Okey, Arif Halim katanya, salam Lin, selamat petang, nak dengarkan lagu Akin Kuli Hoya Rohban, insyaAllah sat lagi nak. Kita risau ya, saya ikut Mendung, dia Mendung terus. Okey, siapa lagi yang bersama kita? Kak Azizah Hashim, katanya, salam Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Kak Azizah kita. Katanya, oh my darling satu. Siapa, Lin ke? InsyaAllah sekejap lagi kita akan cubalah untuk siarkan untuk hiburan kita juga. Okey, jom kita nak siarkan dulu lagu Dilbara. Siapa tadi yang minta lagu Dilbara tu? Nur Alifa kan? InsyaAllah kita berhiburlah bersama-sama. Lepas lagu ni, lagu Kabi Kushi Kabi Gam menyusul, dan seterusnya. Terus layan, terus dengar Polis FM, serasi denganku.

3 minit. Apa petang kawan-kawan. Selamat petang kita ucapkan buat anda mungkin baru saja mendengarkan Plays FM Serasi Denganku. Baiklah kawan-kawan. Banyak ada juga lagu yang kita dah siarkan untuk hiburan kita bersama. Lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita. Kita nak habiskan sikit lagi kiriman rakan-rakan di ruangan live Facebook Plays FM. Ini kiriman daripada Intan Zura. Katanya nak sampaikan lagu untuk Pak Mentua saya, Mat Iman bin Hassan dan juga Mak Mertua Noriah binti Abdullah. Katanya salam sayang dari kami di Puncak Alam dan selamat bertugas untuk DJ Lin. Terima kasih. Masya Allah kerana mengucapkan untuk saya. Okay. Siapa lagi yang bersama dengan kita? Muhammad Afiq Ada. Apa khabar Lin? Khabar baik. Alhamdulillah. Ini kiriman daripada Syahira Sharif. Katanya nak dengarkan lagu Mohabbatin. Boleh. Cuma kita jarakkan sikit lah. Sebab tadi pun ada lagu daripada tajuk filem Mohabbatin kan. Okey, ini kiriman daripada Hasni Ipo. Katanya assalamualaikum, selamat petang Lin. Shot layan lagu petang ni, masya Allah. Moga terhibur hendaknya. Kiriman daripada Noriza Mar Arsyad. Assalamualaikum Lin, selamat petang, selamat bertugas. Jom kita layan aca-aca nehi nehi. Terima kasih. Kiriman seterusnya daripada Rohizam Saad. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang Lin, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Moga selamat semua yang hendaknya lah. Okay. Ziana Ramli katanya terbaiklah lagu-lagu Hindi Nustan petang ni. Yang mengantuk tu, weh, tak jadi nak lelap. Duk goyang kepala lah ni. Masya Allah. Jangan duk lenong lagi. Sikit lagi. Ada lagi lagu yang mungkin bertepatan dengan keinginan anda. Okay. Kak Rasmah Saad katanya layan saja lagu apapun. Lama ke baru ke semuanya best. Semoga terhibur katanya. Masya Allah. Terima kasih. Insya Allah kita pun berikan yang terbaik lah dari semasa ke semasa. Tapi ampun dan maaf lah, andai ada lagu yang anda minta tu tak ada dalam senarai kita. Nah, insyaAllah kita cuba sedaya upaya. Ini kiriman daripada Mizi Kampung Oran Mata Ayak. Katanya assalamualaikum, selamat petang buat Bella dan juga para pendengar Perlis FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil kepada Bella lah, nah, menjawab salam itu. Katanya nak tujukan ucapan buat ibu mertua tersayang Rokia Mustafa dan juga isteri tercinta Nurul. Katanya kita harapkan mereka pakai dengar lah, no. Katanya peminat setia lagu Hindustan di Perlis FM memang tetap di hati. Masya Allah, terus kekal di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian RTM klik ya kawan-kawan. Sebab ianya benar-benar percuma. Dan kiriman yang kita tak sempat nak baca awal tadi ni, kiriman daripada Mirun Berseri. Katanya assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas Lin. Hai hai, layan je aca-aca nehi nehi. Hemoi-hemoi kelewa buat hang. Takkan tak kelewa lagi, no. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Amirun. Okey, kita harapkan mana kiriman anda tu yang pakat-pakat hantar mai kat kita tu tak ada yang terlepas. Semuanya kita baca, insyaAllah. Jadi kita nak siarkan dulu lagu yang mana menjadi permintaan rakan-rakan kita tadi ni. Siapa tadi nak dengar lagu Bull Rada Bull? Katanya nak tuju untuk ibunda yang tercinta. Betul tak? Jadi jom sama-sama kita dengarkan Aca-Aca Nehin.

Yeah, nampak gayanya Akin Kuning Hoya ini menjadi lagu penutup untuk acak-acak nehi-nehi kita pada hari ini. Waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 4.16 minit petang, kawan-kawan. Dan kita harapkan moga terhiburlah semuanya lah yang mana kita dah siarkan dari awal tadi hinggalah ke saat ini. Dan ampun dan maaf andai ada kekurangan sepanjang linteman anda untuk ruangan acak-acak nehi-nehi ni, yang mana mungkin tak sempat kita nak mainkan ataupun lagu tu tiada di dalam playlist kita. Ampun dan maaf, mungkin minggu hadapan kita akan cuba untuk siarkan untuk hiburan kita juga. Okey, terima kasih untuk Cik Nurul yang bersama dengan kita. Katanya terima kasih Lin, selalu putarkan lagu best untuk mak saya Kak Tih Oran, katanya peminat setia Perlis FM. Terima kasih, katanya mak tersenyum sorang-sorang dengar lagu yang DJ Lin putarkan. Masya Allah, kan, moga diberi kesihatan yang baik-baik juga untuk mak kita ya. Terima kasih juga untuk Khalifah Utama, katanya Dok Lena dengar aja lagu Hindustan, terus bangkit tu dia. Goyang sekali ke dok? Guling ke dok? Mengaku cepat. Okey, siapa lagi bersama kita? Ayan Syed katanya selamat petang Lin. Selamat petang untuk Ayan Syed juga. Okey, katanya wow, kita pakai baju colour yang sama lah petang ni. Okey, mai. Mari kita selfie berdua. Katanya terbaik Lin, bila nak turun Sungai Petani? Alamak, masa sekarang ni tak lagi kot kan, sebab jadual kita penuh kawan-kawan. Bukan di sini saja tapi penuh juga di luar. Tapi apapun, terima kasih Ayan Syed, terima kasih kerana terus layan Perlis FM tak kira mana pun. Dan kita harapkan anda terus berikan sokongan penuh anda yang jitu yang padu untuk Perlis FM. InsyaAllah banyak lagi perkara-perkara yang menarik yang kita akan cuba siarkan, kita akan cuba sajikan untuk hiburan kita bersama. Baiklah kawan-kawan, nah, untuk panduan kita bersama saat lagi ni masuknya waktu solat Fardu Asar pada pukul 4.36 minit petang, Maghrib pula 7.37 minit malam, dan Isyak 8.44 minit malam. Untuk solat Fardu Asar 4.36 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga dengan pemakluman ini dapatlah kawan-kawan atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan saat lagi, tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama ikuti info terkini dalam Berita Perlis FM. Jadi jangan duk pergi mana-mana, terus dengar, terus layan Perlis FM, surasi denganku.

warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-93093 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.

0: Selatan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
5: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mat Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail terus membakar semangat para atlet Sukma Selangor 2026 yang mewakili negeri ini. Baginda bertitah agar kontijen Perlis yang bertanding berjiwa besar dan berjuang demi maruah negeri dengan semangat kuning biru Perlis yang tidak kenal erti gentar. Demikian titah Baginda dan Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil melalui siaran video yang dimuat naik ketika menghadiri bengkel ke arah pembinaan jati diri yang cemerlang anjuran YTSP Perlis dan MAEPS di Pulau Pinang semalam. Tuanku Syed Faizuddin Putra turut menitahkan bahawa Baginda mengikuti perkembangan pejuang negeri Perlis yang sedang bertarung di Sukma Selangor 2026. Baginda juga berharap semua atlet akan mampu mengangkat martabat negeri Perlis seperti mana yang diharapkan. Yayasan Tuanku Syed Putra Perlis YTSP terus menabur bakti dalam membangunkan bakat muda negeri menerusi pengalaman pendidikan yang menggabungkan pembinaan jati diri, penerokaan ilmu dan aspirasi melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Seramai 101 pelajar tingkatan 4 terpilih terdiri daripada pelajar cemerlang pengawas daripada 30 buah sekolah menengah di seluruh negeri Perlis. Perlis diraikan dalam lawatan khas ke University Sains Malaysia USM Pulau Pinang. Sepanjang berada di USM, para pelajar mengikuti taklimat dan lawatan berstruktur di Museum dan Galeri Tuanku Fauziah. Pengisian lawatan meliputi pameran cap dan print, kampung lestari, koleksi etnografi dan gelanggang kosmo. Kemuncak lawatan tersebut ialah majlis santapan tengah hari di panggung Pelinggam Cahaya yang ditaja oleh YTSP dan diserikan dengan keberangkatan Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, Raja Muda Perlis dan Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil, Raja Puan Muda Perlis. Turut berangkat hadir ialah anaknda putri Baginda berdua, Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Hubungan strategik bersama industri terus diperkukuh Universiti Malaysia Perlis UNIMAP menerusi penganjuran UNIMAP Future Talent Roundtable 2026 Strategic Industry Dialogue on Graduate Employability. Program itu menjadi platform penting bagi mendapatkan pandangan langsung industri dalam memperkasa pembangunan bakat, kebolehpasaran serta pengambilan graduan. Naib Chancellor UNIMAP, Datuk Profesor Dr. Zaliman Sauli berkata, penglibatan aktif industri amat penting bagi memastikan pembangunan graduan tidak hanya berteraskan pengetahuan akademik, sebaliknya benar-benar selari dengan keperluan dan realiti dunia pekerjaan. Tambah beliau, pembangunan graduan tidak boleh berlaku di universiti sahaja. Sebaliknya memerlukan hubungan berterusan antara ilmu, teknologi, keperluan industri dan realiti dunia pekerjaan. Sehubungan itu, beliau mengharapkan pandangan industri yang jujur dan spesifik untuk membantu UNIMAP mengenal pasti ruang penambahbaikan, khususnya berkaitan kompetensi graduan, keperluan bakat masa hadapan serta bentuk kerjasama universiti industri yang benar-benar berimpak. Sekian berita disunting oleh Sofi Samsudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jumpa kembali, nah.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

0: firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan kitab-kitab amal itu juga akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, aduhai celakalah kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semuanya dihitungnya, dan mereka mendapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Suratul Kahfi ayat 48.
1: Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ini kita nak tanya pasal nak jadi imam ni Ustaz. Contoh yang saya bagi, bila kita pergi ziarah rumah kawan-kawan kita ni, kita sampai waktu maghrib. Waktu maghrib ni waktu singkat lah Ustaz.
3: Ya.
2: Tak ada lah. Kan? Jadi nak solat jemaah rumah kawan kita tu. Jadi siapa yang layak untuk jadi imam ni sebenarnya? Duk lawan bertolak ni Ustaz ni.
3: Ya. Benda ni selalu terjadi lah sebab tolak. Kawan ni tolak di imam ni, tolak di imam. Asalnya, kalau kita tengok, Imam Nawawi bahas, anna sahibal baiti, sesungguhnya tuan rumah tu. Maksudnya rumah tu, tuan rumah tu lah, dia lebih ahaku min ghairihi. Dia lebih berhak, layak untuk menjadi imam daripada berbanding orang lain. Itu asalnya. Jadi dialah yang mana ke depan untuk menjadi imam. Tapi kalau dia tolak kawan yang mana lebih alim daripada dia, yang lebih kita katakan, yang lebih mengetahui tentang hukum hakam solat, lebih baik bacaannya, maka kawannya itu pergilah. Jadi kalau dari sudut kita sebutkan, yang mana lebih berhak, layak, asalnya tuan rumah, sahibal bait.
2: Walaupun kawan dia tu tahu, kata diri dia tu ilmu agama dia lebih, Tapi dia kena utamakan tuan rumah.
3: Ya, betul.
2: Dulu.
3: Walaupun tetamu tu, contoh tetamu tu memang baca Quran sedap lah, macam Imam Mekah. Tapi asalnya ketika itu sahibal bait, iaitu tuan rumah dulu. Kecuali kalau tuan rumah tu pelawa, hang lah jadi imam. Hang dulu belajar tahfiz, hang jadi imam, itu tak apa. Baru dia pergi. Tapi kalau tuan rumah tak pelawa, maka tuan rumah itulah yang mana jadi imam terlebih dahulu. Sama juga disebut dengan sini, wa imamal masjid ahaku min ghairihi. Imam masjid juga lebih berhak daripada orang lain. Contoh, katakanlah kita ni yang mana pergi satu masjid, tiba-tiba kita nak pergi jadi imam untuk tempat tu, imam depan tu. Sedangkan dalam keadaan sebut, imam masjid lebih berhak daripada orang lain. Dia kena ikut turutan lah yang mana lebih utama untuk jadi imam. Kita tak boleh sabu, senang cerita tak boleh sabu untuk orang lah. Kita kena hormat.
2: Baik, baik. Terima kasih Ustaz.
1: Ustaz, habak Ustaz.

Berlin Safarim serasi denganku. Baiklah, banyak yang dah kita kongsikan dengan anda dari pukul 6 pagi tadi hingga ke saat Lim bertugas waktu ini. Buat sahabat-sahabat yang nak memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam tahsin Al-Quran, jangan ke mana-mana. Saat lagi kita akan bersama dengan Ustaz Jemputan di jam yang keempat. Dan anda juga boleh tonton tahsin Al-Quran secara langsung di Facebook rasmi Perlis FM.

0: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.
1: Warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-9309 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.

0: RTM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpha Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang konar balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jaff yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: Dato' Sri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu, ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Dato' Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan memperbaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran, meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardini 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya dunia dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion, manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion, sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar sekatan ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump umumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemenah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemenah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puring.

0: Barakatuh. Alhamdulillah saudara muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah, kita dah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita, 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih juga kita nak ucapkan buat kehadiran yang berbahagia Ustaz Anas Hadi hari ini sebagai tetamu untuk tahsin kita. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mempersilakan yang berbahagia Ustaz Anas Hadi untuk memulakan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran kita pada hari ini. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi badalina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi masyariqil ardi wa magharibiha wa ansuril mujahidina fi awtanihim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita dah pun dengarkan tadi doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita untuk edisi hari Khamis kita hari ini. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini bagi surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 dan juga Al-Falaq ayat 1 hingga 5. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz Anas Hadi. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baiklah, terima kasih Ustaz atas surah yang dibacakan sebentar tadi, dan kita nak terima pula pemanggil kita yang pertama untuk edisi hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kita Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana?
2: Kak Nafisah dari Lahad Jambu.
0: Kak Nafisah daripada Lahad Jambu. Silakan Kak Nafisah, hari ini kita dengan dua surah, Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq. Silakan, boleh mula dah.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita sambung belajar lagi.
1: Ya, insyaAllah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. السلام عليكم.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima pula pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makcik ke?
3: Ya,
0: ha, alhamdulillah. Makcik masuk kelas nombor 2 hari ni.
3: Oh, tu tadi hak duk tok-tok tu pasal makcik kat Inggeris.
0: Oh, ya ke? Oh, tak apalah.
3: Tunggu.
0: Ha, boleh dah, boleh dah. Apa. Jadi silakan makcik, hari ni 2 surah nak. Ya. Al-Ikhlas dan
3: dua,
0: juga Al-Falaq.
3: Oh, dua. Habis satu lagi.
0: Dia special sikit.
4: Nak simpan minggu depan.
0: Nak tinggal pula. Selalu hak yang mudah tu dia payah sikit.
3: Tak apa nanti makcik baca.
0: Silakan, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dekah suara makcik masuk. Dah ni makcik nak habang kan Ustaz. Apa ni tadi makcik add dengan Ustaz Imam Raja. Dia lah habang. Dia kata sekejap makcik tolong ni sekejap dekat Ustaz Anas. Dia kenal ke tak? Dia suruh makcik tanya. Imam Raja kalau perlu.
4: Ya, kenal.
3: Dia jadi Imam kenal. Dia kata sama kelas. Oh, tu lah nak abang tu lah. Tak apa.
4: Ya, mak tak kenal lah radio ni. Merajuk pula.
3: tu lah macam nak buat dalam ngaji. Nanti macam nak bagi surat ni kat nombor telefon kat dia. Tak apa. Ni buat title lain pula macam pun. Sorry. Lin, sorry. Nanti macam nak baca dah.

0: قل أعوذ برب الفلق. قل هو الله ني.
1: قل هو الله.
2: يا
1: تكيت شو هو.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Macam bagi cantik sikit. Lam yalid walam. Lam yalid walam. Jangan terputih. Tadi macam terputih. Lam yalid walam. Dah kan? Qalqalah tu.
0: Dia tak bunyi dah ya, no?
1: Bunyi jangan putus.
0: Oh.
1: Lam yalid walam. Yalid walam.
0: Lidah.
1: Bukan lidah, leader.
0: Ah. Oh, leader.
2: Ada pula kali ni.
0: Ada pula. KL pula. Lam yalid walam yulad.
1: Itu dia nak bunyi de.
0: Oh pula. Lam yalid walam.
1: Ya.
0: Lam yalid walam yulad. Tak jadi ke?
1: Tadi yang kedua tadi jadi. Lam yalid walam. Lam yalid walam yulad.
0: Lam yalid walam yulad.
1: Ya.
0: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq.
1: Nipihkan roh. Syarri. Jangan syawri. Tadi macam tertebal.
0: Syarri.
1: Nipis.
0: Syarri.
1: Ya.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Itu dia nak tebal sikit. Dia bunyi syarri. Apa
0: yang tebal tak?
1: Ri tu. Dia nak masuk ri tu
2: raw,
1: macam tebal.
2: Raw tu.
1: Min
0: syarri. Syarri.
1: Syarri ma. Syarri ma.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Ya. Okay.
0: Wa min syarri ghasiqin iza waqab.
1: Okey.
0: Wa min syarrin naffasati fil 'uqad.
1: Ya.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Syarri ha jaga.
0: Ha.
1: Sekali lagi.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Okey. Sadaqallahul azim.
0: Macam nak baca lagi nak kena pi ustaz juga
2: baca. Ya dah
0: ini. Okey, tak apa ustaz kenal noh, tak apa lagi dia dengar macam. Ha, okey baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam noh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Pak Mik ah?
3: Ya, Pak Mik ni.
2: Alhamdulillah Pak Mik masuk kelas hari ini. Silakan ya. Pak Mik, kita dengan dua surah nah hari ini, Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq.
3: Al-Falaq.
2: Ya, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
1: نبيكي روب أمين. من شر ما. شر ما.
3: من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات fasati fil uqad.
1: Wa min syarrin syarrin, bagi masuklah roh elok-elok.
3: Wa min syarrin
1: syarrin. Pak Amir bunyi syarrin ya. Dia masuklah roh. Syarrin syarrin.
3: Ya. Wa min syarrin nafasati fil uqad.
1: Ya.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Ya, sadaqallahu
2: al-azim. Terima kasih Pak Min.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Terputus ya. Pidah. Jadi takat law ni ada lagi ke yang nak berdering? Itu dia, masuk pidah. Jadi jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa di sana?
4: Kak T daripada Pinang.
2: Oh, Kak T daripada Pulau Pinang. Silakan Kak T, ya. Hari ni kita dua surah nak, Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq.
4: Ya.
2: Jadi silakan, boleh mula dah.
4: Assalamualaikum.
2: Baik.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, saya berjumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
1: Ahad.
4: Qul huwallahu ahad.
1: Tak cukup angin. Bagi keluar angin banyak sikit. Ahad.
4: Ha,
1: bagi keluar angin sikit.
4: Qul huwallahu ahad.
1: Ya.
4: Allahus samad.
1: Okey.
4: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ya.
4: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.
1: شوف أني بيك لغيره. ومن شر النفاثة.
4: Wa min syarrin.
1: Itu dia nak tebal sikit. Wa min syarrin. Nipis sekali lagi.
4: Wa min syarrin.
1: Itu dia bunyi tebal tu. Ganti. Dia bunyi syarrin. Dia kena syarrin. Nipis.
4: Syarrin. Wa min syarrin.
1: Itu okey sikit.
4: Nafasati fil uqad.
1: Ya. Sadaqallahul Azim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Terputus bidah. Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Kena bagi kuat
2: sekali. Tolong tutup radio boleh tak? Dia gelombang.
5: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
5: Maklum Meloh.
2: Alhamdulillah. Silakan Maklum Meloh. Hari ni dua surah nak?
5: Ya.
2: Al-Ikhlas dengan Al-Falaq. Silakan boleh mula dah.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lumlah mula.
1: Ya, silakan.
5: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
1: Samad. Bunyi qalqalah maklum. Allahus samad. Bunyi qalqalah bagi jelas.
5: Allahus Samad.
1: Ya.
5: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Ha, jangan tahan, jangan tahan. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, terus lantun.
5: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Ya.
5: Min syarri ma khalaq.
1: Ya.
5: Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin iza hasad.
1: Okey, malu. Ada satu yo. Ayat lah tu, cuba baca sekali lagi.
5: Wa min syarri hasidin iza hasad.
1: Ha, roh tu cuba kurangkan getaran dia.
5: Wa min syarri hasidin iza hasad.
1: Wa min syarri. Dia satu ataupun dua.
5: Wa min syarri hasidin iza hasad.
1: Ya, baik. Sadaqallahul azim.
5: Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim.
5: Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz Lim.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil. Terputih bidah. Kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya waktu lah ni. Takat lah, tiada lagi yang berdering. Ada dah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Siapa di sana?
6: Ini Mak Nga.
2: Mak Nga. Soro tu nak dekat-dekat sama. Jadi kita keliru sangat-sangat dah kan. Dah tu dia macam muda pula tu. Satgi salah sebut. Satgi lagi orang marah. Sebab tu kita duduk tanya. Jadi silakan. Boleh mula dah hari ni kita dengan dua surah. Surah Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq. Silakan.
6: Assalamualaikum,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jumpa pula.
1: Ya.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
1: Tuh masuk dalam lam. Allah, Allah.
6: Allah.
1: Ha, tu dia bunyi au, au. Dia macam bunyi macam nak ada wow. Siapa? Dia terus masuk.
6: Au.
1: Ah, dia. Al, al.
6: Ha. Au.
1: Allahus Samad.
6: Allahus Samad.
1: Saya tanya DJ, dia ada dengar macam au?
2: Ada dengar.
1: Dia nak bunyi macam au.
2: Dia
1: AL.
6: Tapi
2: mana
6: kata lidah
2: mana
6: tak bunyi kepala au pun dia
1: au,
6: au, au. Angkat lidah, pangkal lidah ke atas.
1: Pangkal lidah, angkat ujung lidah semua angkat. Allah.
6: Memang
1: Mak Ngah
6: angkat.
1: Kata punya
6: pangkal.
1: Allahus Samad. Mak Ngah kena jaga bibir Mak Ngah. Jangan muncung.
6: Tak muncung
1: tak? Tak muncung.
6: Allahus Samad.
1: Sekali lagi.
6: Allahus Samad.
1: Tu dia kurang sikit dah tu. Mak Ngah kena jaga sebab dia nak ada bunyi macam nak ada wow tu.
6: Tak buat.
1: Abang
6: memang angkat pangkal lidah.
1: Angkat pangkal
2: lidah
6: penuh yang
1: tahu.
6: Betul
1: dah tu.
6: Allahus Samad.
1: Okey. Okey. Kena jaga. Baik.
5: Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq.
1: Falaq, jangan falaq. Mak Ngah tertebal tu. Falaq bunyi. Bunyi falaq.
5: Sekali. Qul a'udhu bi rabbil falaq.
1: Ya.
5: Min syarri ma qalaq.
1: Okey.
5: Wa min syarri qasiqin iza waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin iza hasad.
1: Sadaqallahul azim.
6: Tak apa Ustaz, Mak Ngah nak cuba Allah tu.
1: Pasal dia ada
6: pasal macam bang Hal kan dia, ustaz kata angkat pangkal lidah. Memang rasa pangkal lidah, angkat pangkal lidah. Tapi mungkin bibir tu kot kan.
1: Kot selalunya dia nak bunyi wow tu pasal bibir lah. Pasal wow huruf bibir kan.
6: Kot
1: dia terpengaruh sikit. Biasa
6: tu. Okay, terima kasih ustaz.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah takat law ni kita ada 6 pemanggil dah ustaz. Dan takat law ni tak ada lagi dah yang buat panggilan ke arah kita. Jadi mungkin ustaz boleh bagi sedikit lah ulasan untuk petang ni berkenaan dengan bacaan-bacaan pendengar kita tadi untuk surah Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq.
1: Ya, baik. Oh, saya duduk tengok. Tiba-tiba saya tertengok komen.
2: Boleh, boleh, kan?
1: Seronok tengok kawan-kawan mengaji. Telefon lah. Main mengaji sekali.
2: Main mengaji sekali.
1: Main mengaji sekali, insyaAllah.
2: Kita perbetul sama-sama.
1: Perbetul sama-sama, insyaAllah. Baik, untuk surah Al-Ikhlas, pertamanya kena jaga barih.
2: Barih
1: atas. Nipiskan barih atas. Qul huwa, jangan qul huwa Allah huwa. Jadi huwa. Itu selalu orang tak perasan lah. Patutnya huwa, dia jadi huwa. Pasal apa? Ada lafzul jalalah Allah tu, dia macam tebal. Jadi dia terpengaruh dengan huruf waw. Jadi dia jadi huwa Allah. Jadi patutnya huwa Allah. Qul huwallahu ahad. Sama juga Allah, jangan Allah a. Tak mau a, kita nak a. Allahus samad. Yang tu barih tu kena bagi apa? Nipih elok. Bagi nipih elok. Kalau bunyi a tu untuk huruf tebal. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Qalqalah pada di tengah tu, qalqalah sughra tu jangan putuskan. Ada tadi siapa saya tak ingat tadi. Terputus lam yalid wa lam yalid wa lam. Patutnya lam yalid wa lam. Macam tadi.
2: Macam. Ya dah macam.
1: Macam tadi. Lam yalid wa lam, dia bunyi de di situ. Lam yalid wa lam, tapi jangan lama sangat. Lam yalid wa lam, kalau de wa lam tu dia macam seolah-olah dia kita bariskan dia. Yang ni kita tak mau bariskan dia, kita nak dia cuma lantunan daripada huruf yang mati. Lam yalid wa lam sikit. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Itu tak ada apa. Itu selalu ayat tu jarang ada orang salah. Ada panggilan ke?
2: Ada panggilan. Nampak gaya tu. Okey, kita terima pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Siapa di sana?
7: Mak Lu'ah.
2: Silakan Mak Lu'ah. Hari ni kita dua surah nak, Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq. Boleh mula dah.
7: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke Mak Lu'ah?
7: Alhamdulillah.
1: Masih bari ni ke macam mana?
7: Ya, dah duduk at katil.
1: Alhamdulillah. Baik, insyaAllah. Okey, boleh
7: teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: الله أحد الله الصمد.
1: Nipihkan A. Allah dengan Allah. Allah.
0: Allah الصمد.
1: Ya.
0: لم يلد ولم يولد.
1: Ya.
0: ولم يكن له كفوا أحد.
1: Ya.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق.
1: Ha, tui. Jangan tahan. Falaq. Sekali lagi. Falaq. Falaq. Jangan tahan. Falaq. Falaq.
0: Ha.
1: Sekali lagi.
0: Qul a'udhu bi rabbil falaq.
1: Ya.
0: Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri hasidin.
1: ومن شر
0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Okey, cumanya maklum ah, masukkan roh tu betul. ومن
0: شرحا
1: bagi dia masuk elok-elok. Sekali lagi. Tu maklum lambat masuk. Syarriha dia masuk tu. Syarriha tu masuk la roh.
0: فَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Ya, Alhamdulillah. Sadaqallahul Azim.
2: Sadaqallahul Azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi daripada Mak Long Ah. Yeah. Dan ada lagi pemanggil yang bersama dengan kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kak Zai kau ni? Kak Zai ke?
3: Ya, Kak Zai.
2: Silakan Kak Zai. Hari ni dua surah, Ana.
3: Ya?
2: Hari ni kita dengan dua surah.
1: Yes.
2: Surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq. Boleh mula dah, Kak Zai.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zai, waktu nak berhenti tu jangan laju sangat. Berhenti ambil nafas dulu. Tadi tu Kak Zai macam setiap ayat tu tadi macam Kak Zai macam terus laju sangat. Yang lain tu okey lah. Cuma ni
3: boleh lah.
1: Boleh sekali lagi. Ya. Ya. Okey. Boleh? Teruskan. Kak Zai kena ambil nafas elok-elok. Jangan nampak macam tak berhenti tadi. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Berhenti. Sekali lagi. Sadaqallahul Azim.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Ya. Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Takatlah ni, kita dah ada 8 pemanggil tadi ni. Yeah. Dan mungkin ada lagi yang Ustaz nak tambah untuk ulasan tadi ni.
1: Okey, baik. Tadi kita ambil surah Al-Ikhlas ni, kita masuk kepada surah Al-Falaq. Al-Falaq. Pertama tadi yang saya tengok banyak salahnya ialah pada qalqalah pada perkataan falaq. Dia lambat untuk lantunkan balik. Kalau kita tengok ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq, jangan baca falaq. Tu macam sebelum ni surah Al-Masad kita ambil minggu lepas. Yang tu kita watab, pasal kita lambat sikit dia ada syaddah atas tu. Yang ni dia tak ada apa-apa, terus kena lantunkan. Qul a'udzu birabbil falaq, terus lantunkan. Okey. Yang kedua, lepas pada ayat pertama tu semua ada perkataan syarri. Kita bertemu dengan ra yang ada syaddah. Kemudian ra itu dia baris di bawah, semua baris di bawah. Jadi apa kita kena buat? Kena nipiskan ra. Syarri, syarri. Jangan baca syarri, syar. Kita tebalkan. Kita nipiskan syarri ma. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin syarrin. Nipiskan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, nipiskan. Jangan tebalkan. Tu yang pertama, nipiskan. Yang kedua, jangan banyak getaran. Sebab dia ada dalam kaedah huruf ra ni, bila dia ada syaddah ataupun ada sabdu, syaddah ni maksudnya kita memberatkan dia. Tapi specialnya huruf ra ni, bila kita memberatkan dia, getaran dia akan berkurang. Jangan kita baca contohnya min syarri ma syarr, banyak kan tadi dua puluh getaran syarr, syarri ma macam mana, dia banyak getaran. Tak boleh. Pastikan bila dia ada syaddah ni, hukum dia dikurangkan getaran dia.
2: Dikurangkan
1: getaran dia. Min syarri ma syar, saya buat sekali ya. Syarri ma khalaqa. Wa min syarrin syarrin, sekali ataupun dua kali boleh lah kan. Sebab kita syarat dia mesti dikurangkan getaran tu.
2: Mesti
1: dikurangkan. Kalau dalam kaedah dalam matan Al-Jazari, wa akhfi takriran idza tushaddadu, ada dalam matan tajwid lah ni, dalam matan tajwid, dikurangkan. Akhfi takriran, takriran tu getaran. Idza tushaddadu, sekiranya ra itu ada syaddah, maka cuba untuk kurangkan getaran yang berlaku untuk huruf ra. Wa min syarri wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dia ada dua hukum kat situ. Pertama kena nipih, keduanya kena kurangkan
2: getaran.
1: Jadi dia susah sebab kita kena gabungkan dua benda. Kadang-kadang dia jadi susah. Tapi nak kena latih juga, sebab tu sifat yang perlu kita penuhi untuk huruf ra. Okey, nipis dan juga kurangkan getaran. Nanti insya-Allah minggu depan perkataan tu ada lagi, nanti Ustaz Zainul insya-Allah akan terang lebih mendalam lah insya-Allah. Dia ada juga ada juga perkataan tu dalam surah An-Nas insya-Allah. Nanti Ustaz Zainul akan terangkan lagi lebih baik. Okey, yang tu saya rasa yang tu
2: itu
1: dan
2: sahaja,
1: bacaan minggu ni kebanyakannya saya ucapkan tahniah.
2: Alhamdulillah.
1: Dia banyak perubahan. Tadi saya dengar Mak Long Oh. Mak Long Oh kena stroke. Tapi bacaan semakin baik, alhamdulillah. Bacaan semakin baik, bunyi semakin jelas. Saya perasan bunyi suara Mak Long Oh. Selepas Allah uji dia ni, suara dia semakin jelas.
2: Semakin jelas.
1: Alhamdulillah. Jadi maklum, jangan berputus asa.
2: Betul.
1: Suara tu duduk sedih lagi lah. Kita dengar sedih lagi. Tapi bacaan alhamdulillah, saya rasa bacaan Maklum Ah dengan suara Maklum Ah tu dah jelas dah. Mm-hmm. Macam pun ada perubahan sikit-sikit yang lain-lain. Ini Mak Ngoh ada.
2: Mm-hmm.
1: Kak Siti ada.
2: Mm-hmm. Kak Ti.
1: Kak Ti ada.
2: Mm-hmm. Kak Nafisah.
1: Kak Nafisah Lahat Jambu ada. Mm-hmm. Kan?
2: Mm-hmm. Pak Mit, Pak Mit macam mana?
1: Pak Mi pun alhamdulillah hari ni bacaan tidak apa, tidak ada masalah yang berat sangat, cuma sikit je tadi nipiskan raw.
2: Iya. Maklum Melah.
1: Maklum Melah.
2: Ha.
1: Sat saya duk cuba ingat sikit. Maklum Melah.
2: Suara dia yang mana satu
1: dia
2: kan?
1: Yang mana tu dia tak mai. Dia tak mai. Dia tenggelam dengan Maklum Oh punya suara.
2: Ah, betul. Dia pun suara nak dekat-dekat sama.
1: Tenggelam. Tapi hari ni tidak ada bacaan yang kita panggil yang tidak elok lah.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Bacaan pembaca-pembaca apa, pembaca pada hari ini alhamdulillah. Kita ada lagi kawan-kawan kita yang tak call ni.
2: Betul. Kan? Hari ni
1: Azahari.
2: Betul. Tak masuk mai lagi kat kita. Siapa lagi kita selain
1: Kak Tom Paya, Kak Tom tak Paya, masuk hari
2: betul
1: ni kan.
2: Hari ni dia tak masuk kelas hari ni Kak Tom. Esok insyaAllah mungkin Kak Tom dengar ni. Esok dia masuk Ramadan.
1: InsyaAllah nanti kita menyerulah kawan-kawan kita.
2: Ya, betul.
1: Yang tak masuk kelas
2: hari ni. Tak masuk kelas hari ni.
1: Nanti minggu depan insyaAllah. Minggu depan ni kita dah sampai surah akhir lah.
2: Surah akhir
1: lah. Surah terakhir, surah An-Nahl bersama dengan Ustaz Zainal.
2: Betul.
1: Mungkin Ustaz Zainal dia ada nak ulas secara keseluruhan kita punya sesi tahsin setiap hari Khamis ni insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah.
2: Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Anas. Apapun saudara muslimin dan musliman, kita dah pun dengarkan sebentar tadi ulasan yang diberikan untuk pembaca ataupun pemanggil-pemanggil yang mana dah memperdengarkan juga ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini. Dan nampak gayanya masa pun semakin mencumburui kita. Dan apapun, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi buat yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita untuk tahsin Al-Quran pada hari ini. InsyaAllah, moga panjang umur, dimurahkan lagi rezeki. Kita akan berjumpa lagi untuk sambungan ayat di minggu hadapan. Jadi buat kawan-kawan yang mana mungkin terlepas sebentar tadi, anda masih lagi boleh ikuti semula bacaan dan dengarkan semula di ruangan rasmi Facebook Perlis FM. InsyaAllah banyak perkara yang dah diulaskan oleh Ustaz Anas sebentar tadi. Dan kita akan jumpa lagi Ustaz Anas. InsyaAllah. Assalamualaikum. Dan kepada anda semua, sekali lagi tepat pukul 6 petang anda akan ditemani oleh rakan setugas Wan Muhammad Ryan Rohidar dalam Cerita Orang Perlis. Apapun, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: bersama RTM. Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguk Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Perlis FM, walau di mana jua anda berada. Hari ini hari Khamis 20 Ogos 2006 bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Macam lain kan? Tak lain, tak bukan. Saya di sini, saya Atika Nordin, temani petang anda di segmen Cerita Orang Perlis bagi edisi Khamis 20 Ogos 2006 bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih untuk anda terus dengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada, di frekuensi 102.9 MHz. Dah pun selesai untuk 4 segmen hari ini. 4 ke 3 ya? Dari pagi hingga pagi, hangat lit, hemoi-hemoi. Dan ini adalah segmen terakhir untuk hari ini untuk Cerita Orang Perlis. Okay, saya teman anda dari pukul 6 hinggalah ke pukul 12 tengah malam nanti dengan pelbagai pengisian yang bakal kita bawakan khas untuk anda, dan pastinya dengan pelbagai informasi juga yang bakal disajikan khas untuk anda. Jadi yang mungkin sedang memandu, baru balik kerja waktu ini mungkin, semoga selamat dalam pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okay? Dan untuk anda dengarkan seketika Sheila Hamzah, Name by Zura, Jacqueline Victor dengan Beribu Sesalan untuk anda. Cerita Orang Perlis, terus dengar Perlis FM.

0: Kali ini Bella di Market Perlis. Iaitu kita akan bersama dengan pemilik gerai nasi rendang Pak Mat. Oh, yeah, yeah. Semestinya lah kan selama 30 tahun menjalankan perniagaan ini, Puan Zura.
1: Ya. Yeah.
0: Apa cabaran yang pernah dilalui sebelum ini?
1: Cabaran tu biasalah, setengah tu budak-budak macam orang remaja ni kadang-kadang dia pun tak biasa makan dengan ikan-ikan ni kan. Tapi setelah mencuba, disebabkan ada dua menu tu saja, jadi terpaksa makan. Bila terpaksa makan tu jadi terjatuh cinta.
0: Menarik.
1: Tolong kata berulang kali lah makan.
2: Demikian tadi Biz On Air. Nantikan episod seterusnya esok Biz On Air.
3: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM. Serasi denganku.

Bukan leh untuk anda. 6:16 minit petang. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Poli FM walau di mana jua anda berada. Dan untuk anda, jangan lupa untuk ikuti kami di Medsos Poli FM, platform digital Poli FM. Kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita juga ada Threads. Dan anda juga boleh follow kami dengar Poli FM bukan sahaja di frekuensi 102.9 MHz. Anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dah muat turun ke belum je? Kalau belum, tunggu apa lagi? Muat turun sekarang sebab semuanya percuma sahaja. Segalanya di hujung jari anda. Best ke best? Mestilah best kan? Untuk anda yang nak kirim ucapan petang ini, WhatsApp saya di 017-454-1688. Jangan lupa untuk save juga tau. Nombor tu senang untuk anda nak WhatsApp kami untuk kongsikan aktiviti anda. Kata-kata motivasi pun boleh. Dan juga mungkin keadaan situasi di tempat anda yang mungkin perlu untuk orang ramai ambil tahu juga. Okay, yang bersesuaian kita akan kongsikan untuk anda menerusi Perlis FM. Pastinya 102.9 MHz. Dengarkan Sipian Suami, Harus Aku, untuk anda. Cerita orang beralih Perlis FM.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6.

Pada itu orang pelik Polis FM Serasi dengan aku 6.34 minit petang. Selamat petang. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Polis FM walau di mana jua anda berada. Dan untuk anda masih lagi bertemankan saya di sini, Tika Nordin, untuk edisi Khamis anda 20 Ogos 2026 bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Untuk anda nak kirimkan ucapan di ruangan petang kesenja ini kan, sambil-sambil dengar Polis FM sambil istirahat tu, boleh hantar mai dekat WhatsApp konti 0174541688. Bagi yang sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan anda, juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang duduk dengar dekat rumah juga, selamat beristirahat juga. Saya dengar-dengar hari ini ada juga berpuasa sunat, ya, hari Khamis kan. Alhamdulillah, kita pun dah pun di 7 Rabiul Awal kan. Jadi untuk anda, selamat jugalah sambil dengar Polis FM, katanya sambil-sambil duduk bersiap-siap nak makan buka puasa saat ni. Okay, jadi untuk pandu bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 7.33 minit malam. Saya Atika Nurdin, teman anda hinggalah ke pukul 12.30 malam nanti. Dengarkan Ziana Zain, Menadah Kerimis, Perlis FM, Serasa.

Halo sahabat, selasi denganku sambil-sambil memandu, sambil-sambil Anda dengarkan pilihan lagu kenangan di Polis FM ketika ini. Hati-hati memandu, tengok pun nak kalih waktu dah, nak bertukar ke senja dah dengan waktu-waktu ini, nak masuk ke maghrib. Selepas ini di jam yang kedua, bagi cerita orang Polis, selamat petang. Terima kasih untuk anda yang tak pernah jemu dengarkan Polis FM, walau di mana jua anda berada. Mungkin ada yang baru punch in macam saya juga pukul 6 petang, teman anda kan. Jadi terima kasih kerana menjadikan Polis FM sebagai teman anda sambil anda menjalankan tugasan. Saya teman anda, anda teman saya juga kan, tak gitu? Banyak lagi yang bakal saya kongsikan untuk anda hanya di cerita orang Berlih Polis FM. Dulu

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lompok sampai podium.
1: Man, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
2: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
1: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
2: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
1: Clear. Aku tak kalih dah.

Kita orang pelik Chop 6.12. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Perlis FM, walau di mana juga anda berada. Assalamualaikum, selamat mendengarkan Perlis FM. Salam senja untuk anda, di mana hari ini hari Khamis 20 Ogos 2026. Dah pun nak masuk ke lepas ini pada waktu maghrib, iaitu dari 7 Rabiul Awal nak berhijrah ke 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Untuk panduan bersama, di mana masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 7.33 minit malam, manakala masuknya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.44 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih menjadikan Perlis FM sebagai pilihan anda, walau di mana jua anda berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 158 hingga ayat 160 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 158 surah Al-Baqarah, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Allah kata sesungguhnya Safa dan Marwah daripada syiar lambang Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ayat ni? Ayat ni nak menyatakan Safa dan Marwah, iaitu bukit Safa dan bukit Marwah yang bersebelahan dengan Masjidil Haram, yang mana tempatnya sekarang ni dijadikan sebagai tempat untuk sa'i. Kan, sa'i dari Safa ke Marwah satu kali, dari Marwah ke Safa dua kali. Kan, tujuh pusingan semua sekali. Min sya'airillah, Allah kata daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Syiar ni maksudnya lambang. Kan, lambang ni apa maksud dia? Syiar ni contoh macam kita kata pi satu tempat, nak tahu orang kawasan situ ada Islam atau tempat, tengok, oh ada masjid. Ah, maksudnya masjid itu syiar orang Islam. Jadi kita kata Masjidil Haram, Safa dan Marwah, kita kata syiar ataupun lambang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan sebut faman hajjal baita aw i'tamara. Tuhan kata siapa-siapa yang hajjal baita, pergi buat haji. Haji ni maksudnya pergi ziarah Baitullahil Haram dengan buat haji itu dengan rukun, dengan syarat-syarat dia, aw i'tamara ataupun buat umrah. Haji dengan rukun haji lah. Kalau umrah dengan rukun umrah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka tiadalah menjadi salah untuk dia bersa'i, iaitu berjalan dengan berulang alik di antara keduanya. Apa maksudnya? Di antara kedua di situ ialah antara Safa dan Marwah. Jadi kalau kita kata umrah, umrah dia ada lima lah rukun dia. Niat ihram, lepas tu tawaf, lepas tu sa'i, lepas tu bercukur ataupun bergunting, dan yang kelima adalah tertib. Itu kita kata rukun umrah lah. Jadi antara rukun ni ialah sa'i antara Safa dan Marwah. Begitu juga haji yang ada enam rukun dia. Niat ihram haji, lepas tu wukuf di Arafah, lepas tu tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Jadi dalam dua rukun haji dan rukun umrah ni, ada sa'i, yang mana sa'i ni Tuhan kata, ya tawafa bihima, iaitu berjalan berulang alik antara Safa dan Marwah. Kemudian, faman tatawwa'a khairan, fa inna Allaha syakirun alim. Allah kata sesiapa yang secara sukarela mengerjakan kebaikan. Maksudnya tatawwu' ni buat tambahan daripada benda yang wajib. Yang hak wajib kita kata contoh macam solat lah, solat lima waktu. Lain pada solat lima waktu tu solat sunat lah. Jadi dia panggil tatawwu'. Kalau buat sedekah, sedekah wajib, zakat. Lain tu dia panggil sedekah sunat. Puasa wajib bila Ramadan. Kalau puasa selain Ramadan, dia panggil puasa tatawuk. Jadi Allah kata, siapa yang buat tatawuk, dia buat hak lebih daripada perkara wajib ni, khaira, perkara kebaikan, fa inna Allaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala, lagi Allah maha mengetahui. Ayat 159, Allah berfirman, inna alladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinat. Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turun, turun apa? Minal bayinat, daripada keterangan-keterangan agama. Wal huda, dan petunjuk hidayah. Wal huda ni kita kata petunjuk hidayah ni merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah lah. Sama juga seperti keterangan agama tu, al-bayinat tu, Al-Quran dan Sunnah jugalah. Min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab. Sesudah kami terangkan kepada manusia di dalam kitab suci, yakni kitab Al-Quran, ula'ika il'anuhumullah, mereka dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka juga dilaknat oleh sekalian makhluk. Apa makna ayat ni sedang pendengar sekalian? Ayat ni nak menyatakan kepada kita tentang orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Maksudnya, kadang-kadang orang kita ni dia belajar, dia tahu hukum dia, tapi dia tak cerita hukum dia. Contoh kita kata, hukum ni wajib. Orang tanya, ni apa hukum dia? Dia tak menjawab. Ha kan? Dia sembunyikan.
ataupun benda tu wajib dari pihak bank kata tahu tak wajib, tak wajib, tak eh. Benda ni dia kata benda haram, patut dia cerita benda tu haram. Memang had itulah hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Itulah hukum yang ditetapkan dalam sunnah Nabi SAW. Orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada wahyu sama ada Al-Quran dan sunnah, setelah Allah terang dalam Al-Kitab iaitu merujuk pada Al-Quran, orang yang macam ni Allah kata, ula'ika yal'anuhumullah. Mereka akan dilaknat oleh Allah. Bukan setakat dilaknat oleh Allah, itu pun dah cukup besar dah. وَيَلْعَنُهُمُ الْلَعِنُونَ. Dan semua pelaknat-pelaknat di dunia ni akan melaknat mereka sebab mereka menyembunyikan kebenaran. Allahu Akbar. وَلَعْيَزُبِلَّهُ. Mudah-mudahan ilmu yang kita ada, sidang pendengar sekalian, kita kena kongsi. Sebab bab-bab agama ni bukan kerja ustaz-ustaz sahaja, kerja-kerja ustazah sahaja sebenarnya. Dia kerja semua manusia. Umat Islam utamanya yang kita belajar ilmu, kitalah kena balik kongsi dekat rumah. Kita nak kena kongsi hukum hakam ni dengan kawan-kawan kita. Sebab kita kata ini sebahagian daripada peranan kita. Kalau tak, kita termasuk sebagaimana yang Allah ancam dalam ayat ni. Bagaimana Allah melaknat orang yang tahu tetapi dia simpan ilmu dia. Ayat 160 Allah kata illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Melainkan, apa maksud melainkan? Maksud yang tidak dilaknat. Alladhina tabu, mereka yang bertaubat. Wa aslahu, mereka yang melakukan kebaikan. Islah, islah ni maksudnya mereka memperbaikilah hak kesilapan yang sebelum ni. Wa bayyanu, dan mereka menerangkan kebenaran tu. Maksudnya tiga golongan ni. Yang pertama dia bertaubat, dia tak mudah simpan, dia sembunyikan ilmu. Yang kedua, wa aslahu, dia kena perbaiki hak sebelum-sebelum ni. Wa bayanu, dia kena cerita kebenaran. Qulil haq walau kana mura, kena cerita kebenaran walau benda tu pahit. Fa ulaika atubu alaihim, Allah kata mereka itulah yang aku ampunkan, yang aku terima taubat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hari ni kita nak cerita pasal wuduk ni, Ustaz. Persoalan dengan wuduk ni. Apa hukum dia, Ustaz ni? Dia mula ambil wuduk dia dengan tangan kiri, lepas tu baru kanan. Jadi sah ke tak hukum dia ni, Ustaz?
3: Okey, berkaitan bab wuduk, ketika wuduk, kita disunahkan untuk tayammun. Tayammun tu mengkananankan. Contoh, ketika nak basuh tangan sampai ke siku dan juga waktu nak basuh kaki, kita kena mulakan anggota kanan. Maksudnya kita nak basuh tangan sampai ke siku ni, sunahnya 3 kali kanan. Lepas tu dah habis kanan, baru 3 kali kiri. Sama juga macam kaki, kita buat kanan dulu, lepas tu barulah kiri. Kalau kita dahulukan kiri terlebih dahulu, hukumnya makruh. Wuduk kawan tu sah, cuma makruh dan maksudnya pahala dia tu kurang banyak lah dalam ketika tu, tak mendapat kesempurnaan wuduk. Jadi dalam keadaan tersebut, bila mana ada orang dia memulakan tangan kiri lu ataupun kaki kiri lu waktu nak basuh tangan ataupun kaki, maka ketika tersebut hukumnya makruh. Tapi wuduk dia sah tak? Wuduk dia sah. Jadi kita elakkanlah untuk memulakan dengan tangan kiri dengan sengaja. Kita ketika nak basuh tangan sampai ke siku tersebut ataupun nak basuh kaki, disunahkan memulakan dengan tangan kanan ataupun kaki kanan terlebih dahulu. Wallahu a'lam.
2: Ya, terima kasih, Ustaz. Semua faham lah.
0: Pilihan lagu nasyid terbaik untuk anda di Perlis FM.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang tepat 7.33 minit malam, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.
1: Selamat menunaikan ibadah fardu maghrib buat seluruh muslimin dan muslimat di seluruh negeri Perlis. Sekarang sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يسألونك ماذا

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah untuk anda, sebentar tadi telah pun kita dengarkan masuknya waktu solat fardu maghrib 7.33 minit malam dan juga bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim telah pun disiarkan khas untuk anda. Terima kasih masih bersama dengan saya Atikah Nordin bagi edisi Khamis 20 Ogos 2026. Kalau tadi senjanya dah pun 7 Rabiul Awal, kini dah pun masuk 8 Rabiul Awal 14.48 Hijriah. Kita bakal memasuki jam yang ketiga selepas ini, dan seperti biasa untuk anda pada malam ini juga kita akan ikuti bersama untuk laporan harian Sukma untuk anda. Jadi nantikan untuk anda juga live menerusi Facebook Polis FM. Dengarkan kompilasi lagu-lagu dakwah hanya untuk anda. Polis FM serasi dengan kita.

Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat

Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Blaze FM, serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Blaze FM walau di mana jua anda berada. Dan kita dah masuk jam yang ketiga, 8.9 minit malam. Assalamualaikum. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Blaze FM walau di mana jua anda berada. Untuk anda yang nak kirimkan ucapan ataupun permintaan lagu, kita buka ruang untuk anda WhatsApp di konti 017-4541688. Dan pelbagai lagi perkongsian yang bakal kita bawakan khas untuk anda. Okey, dan untuk anda nantikan juga jam malam ini seperti biasa pada pukul 10 malam untuk kita ikuti bersama laporan harian Sukma yang akan kita bawakan khas untuk anda. Anda boleh saksikan juga menerusi Vmix di Perlis FM, yang mana anda boleh saksikan menerusi Facebook Perlis FM, dan pelbagai lagi yang menarik yang bakal kita bawakan untuk anda. Okey, banyak lagi untuk anda perkongsian. Terus dengarkan ini Hazama, Semacam Pandora, Perlis FM.

warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun. Sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hi-Tech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-93093 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Eh, Aira, kan dah dengar apa tu?
5: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Mailah kok, kita dengar sekali.
4: Han, dah dengar orang lain dah gosip dalam live?
5: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
4: Lawak, han kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
5: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
4: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend. Tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang. Bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah. Celebration and

serasi dengan ku Never Say Goodbye Mario dan juga Nesty untuk anda. 8.24 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih masih lagi duduk dengar Perlis FM walau di mana jua anda berada. Untuk panduan bersama maksudnya waktu solat fardu Aisha bagi seluruh negeri Perlis iaitu pada pukul 8.44 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi dengarkan Perlis FM ketika ini walau di mana jua anda berada. Sambil itu saya juga nak kongsikan hebahan untuk anda di mana majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis bagi tahun 2026. Jadi kita di bulan kemerdekaan ini jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang mana akan diadakan pada hari Ahad 30 Ogos 2026 bermula jam 8 malam bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Jadi jom kita semarakkan semangat cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang negara. Jadi rakyat Perlis boleh bawa keluarga, sahabat, insan tersayang untuk sama-sama kita menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis bagi tahun 2026. Wow. Okey, banyak lagi perkongsian untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, dengarkan jazz Boleh Merindu untuk anda. Cerita orang Perlis. Perlis FM.

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي

حي على الفلاح.

Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Ulchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara, Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Kesehatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

Adila Sharetno dan sekarang dah pun masuk di jam yang keempat. 9.26 minit malam. Assalamualaikum. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Perlis FM. Walau di mana jua anda berada. Terima kasih yang kirimkan kiriman menerusi WhatsApp Konti 0174541688. Katanya selamat malam DJ Atika. Selamat malam. Katanya semoga semuanya sihat-sihat. Atika dah makan ke belum tu? Ya, saya dah makan dah. Jaga diri untuk semua dan juga didoakan semoga di dalam rahmat Allah SWT. Saya nak minta lagu ni, Mencintaimu Adalah Takdirku. Boleh ke? Aduhai, kalau betul tu, pastinya lah untuk anda. Kita ada lagu-lagu yang galau juga untuk anda ya. Tapi lepas ini kita nak rancak seketika. Kita akan Sweet Child of Mine, Gun Roses. Untuk anda, Cerita Orang Pelik. Alisa Faham.

Sang Penikam Noh Saleh dan juga Aina Abdul baru sahaja berlalu untuk anda. Assalamualaikum, terima kasih untuk anda yang dengarkan Blue FM. Walau di mana jua anda berada, sambil duduk chill-chill dekat rumah, sambil tu juga duduk chill-chill dengan Ritika dekat sini untuk Chop 6-12 cerita orang berleh. Saya nak kongsikan hebahan untuk anda di Tika ini berkenaan pertandingan lafaz keramat Ikra Rukun Negara yang kita anjurkan sempena dengan Hari Kebangsaan ke-69 di mana anjuran Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM, dan ia terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah. Jadi macam mana cara dia? Cara dia rakam klip video lafaz Ikra Rukun Negara, kan? Rakamlah. Anda berdiri dekat depan kamera, rakam kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian lima lah lafaz ikrar tu, dan mengikut kreativiti masing-masing. Okay. Kemudian durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit ya. Dan video penyertaan yang lengkap perlu dihantar ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. Dan pemenang yang bertuah ni bakal membawa pulang salah satu daripada 20 hadiah eksklusif Perlis FM. Tarikh tutup dia pada 26 Ogos 2026. Jadi ayuh pupuk semangat patriotisme, zahirkan penghayatan rukun negara dan nyalakan tekad dan kemukakan penyertaan anda hari ini juga. Ya. Aha. Dan selain itu, saya juga nak kongsikan untuk anda yang berkenaan program Jelajah Farmasi at Community dan sambutan Hari Farmasi Sedunia bagi tahun 2026 Peringkat Negeri Perlis untuk penyertaan Perlis Farmasi Run, yang mana program ini bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penggunaan ubat-ubatan secara selamat, perkhidmatan kesihatan komuniti serta amalan gaya hidup yang sihat, yang akan diadakan pada hari Sabtu 19 September 2026 bermula jam 8 pagi hingga 4 petang pada tempat di Dewan Besar Felda Cuping Perlis. Yang menariknya, ada diadakan Perlis Farmasi Run dengan penyertaan dalam dua kategori, iaitu 5km dan 10km. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan program ini sambil mengamalkan gaya hidup sihat. Jom sertai Farmasi Run, kenal ubat anda, jaga kesihatan dan juga kekal aktif. Itu dia hebahan untuk anda yang saya bawakan di jam yang ketiga ini. Baiklah, untuk anda juga nantikan kita ada laporan harian sukma bagi Temasya Sukma Selangor 2026 kejap saja lagi pada jam 10 malam. Dan nantikan kita akan live juga menerusi Facebook Perlis FM. Itulah antaranya. Dan yang nak kirimkan mungkin sebarang kiriman ucapan, anda boleh WhatsApp saya di 0174541688. Ada yang dah tak sabar sangat nak dengarkan lagu-lagu yang galau, lagu-lagu jiwang, kan? Kita akan sajikan untuk anda. Jangan risau, kita akan putarkan sekejap saja lagi. Dan anda nantikan bersama untuk pelbagai lagi perkongsian yang saya nak bawakan untuk anda hanya di Perlis FM Serasi.

Azizan. Jom pakat-pakat dengar Perlis FM bersama Atikah Nordin di myclick.rtm.gov.my. Jangan duk kalin, ha? Cik suka.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Di Perlis FM, kami memainkan

Sampai menutup mata mahal ini. Sekarang ini dah pun 10.55 minit malam. Assalamualaikum. Selamat malam. 5 minit lagi ke pukul 10 malam. Terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Blaze FM di frekuensi 102.9 MHz. Juga di rtmclick.rtm.gov.my. Okey, dan untuk anda yang baru jugalah tanya tentang berkenaan pertandingan rukun negara tu kan, anda boleh tengok dekat ruangan platform digital Blaze FM. Kita dah muat naik poster untuk anda cara-cara nak hantar video dan sebagainya. Tapi saya juga nak ulang dekat sini, anda boleh hantarkan menerusi email di ictpolisfm@gmail.com. Ha, ikut kreativiti anda, cara rakaman dan sebagainya. Janji nampak menarik gitu dan tidak lebih daripada 3 minit videonya, ya. Baiklah, kita dah pun menghampiri ke tepat pukul 10 malam. Kita nak masuk di jam yang kelima pula lepas ini. Pejam celik kejap, ya. Dah pun menghampiri di jam yang berikutnya. Jadi apapun, terima kasih untuk anda kerana masih lagi setia menjadikan Polis FM sebagai pilihan anda. Okey, yang nak dengar lagu pilihan, anda boleh WhatsApp 0174541688. Anda boleh hantar dekat situ. InsyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu pilihan anda semuanya selepas ini. Okey, dengarkan seketika untuk anda. Ini dia Bintang Budak Kacamata. Polis FM, serasi dengan kami.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Podcast of the World Boleh FM Rosie dengan ke 10 minit malam. Assalamualaikum. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Boleh FM. Nantikan kita sedang menantikan untuk sambung terus lapor sia bersama dengan rakan pelapor kita DJ Muhammad Shah Hashim dan juga DJ Syed Syafiq untuk laporan harian Sukma ke-22 yang mana langsung di Selangor bagi tahun 2026. Sekejap saja lagi insyaAllah kita akan bawakan untuk anda apakah perkongsian pada malam ini, dan anda juga boleh saksikan menerusi di Facebook Polis FM dan juga live untuk anda di frekuensi ini 102.9 MHz, juga di RTM klik.rtm.gov.my. Baiklah, dan juga di samping itu sekarang ini juga kita dah masuk di ruangan lagu-lagu yang galau untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu untuk mood malam. Kita akan siarkan untuk anda seketika saja lagi, okey? Dan kita nantikan, jangan ke mana-mana untuk kita dengarkan laporan harian Sukma sekejap saja lagi. Terus dengarkan hanya untuk di Polis FM, Surah Sidi.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Perlis FM, serasi dengan ku. Dan untuk anda, kini sudah pun tiba masanya untuk kita terus ikuti bagi rangkuman laporan harian Sukma Selangor ke-22 bagi tahun 2006 bersama rakan pelapor DJ Muhammad Shah Hashim dan juga DJ Syed Syafiq. Silakan.
2: Terima kasih Tika di Konti. Assalamualaikum dan selamat malam kepada peminat-peminat sukan di negeri Perlis. Untuk hari yang ke-6 kita bersiaran secara langsung rangkuman keseluruhan keputusan bagi acara-acara yang berlangsung di Sukma ke-22 di Selangor tahun 2026 ini, Syafiq. Dan ya, sebelum itu kita memohon kemaafan ya kepada pendengar-pendengar Perlis FM yang sedang menantikan sebenarnya pukul 10 malam
3: ya,
2: tapi atas kelewatan yang tak dapat kita elakkan, kita bersiaran sekarang. Dan kemarin kita di mendapat kabar cukup gembira
3: ya, ya?
2: Di Kajang Dewan Seri Cempaka, carangka berat. Dan hari ini pingat emas tidak ketangguhan, tidak ketandusan.
3: Betul-betul ya. Dan pingat emas pun hari ini alhamdulillah untuk hari yang ke-6 masih lagi ada hujan emas lah orang kata di negeri orang ni. Dan alhamdulillah hujan emas itu dihadiahkan dalam dua acara sukan yang dipertandingkan hari ini. Dan salah satunya acara angkat berat lagi hari
2: yang memecahkan monopoli kita sejak sekian lama, Syafiq.
3: Dan sebenarnya untuk acara angkat berat ni pun kita sebenarnya untuk atlet yang dipertandingkan pagi tadi nak ikutkan, memang kita target untuk pingat dibawa pulang oleh atlet tersebut. Tapi mengejutkan kita semua
2: setelah 40 tahun.
3: Ya.
2: Inilah pingat yang kita perolehi melebihi
3: 12 pingat emas.
2: 12 pingat emas. Kerana sejak kita memperolehi pingat emas pada 2014, 2018 dan 2024 di Sarawak, dan 12 angka 12 itu dapat dipecahkan hari ini menerusi angkat berat. Dia bukan orang kata macam mana, Syafiq, kan? Secara kebetulan ataupun macam mana, kan? Sebab macam kemarin Bob Bob menghadiahkan pingat emas yang ke-12 untuk negeri Perlis. Dan pada 2024 dia juga yang menghadiahkan pingat emas yang ke-12 untuk negeri Perlis. Dan hari ini menerusi acara angkat berat juga, kita berjaya melepasi angka 12 pada 2026 ini.
3: Dan sebenarnya itu memang satu perkara yang mengejutkan jugalah, kan? Macam yang Syah kata, selepas 40 tahun sebenarnya kita menantikan nak bagi lebih 12 tu cukup payah lah. Cukup susah.
2: Tapi yang paling menariknya, hadiah pingat emas yang ke-13 hari ini, yang mengangkatnya dan berjaya mengangkat angkatan emas tu adalah pada tarikh hari lahir beliau.
3: Ha, itu dia.
2: Nampak? Kita sedang menanti mereka. Maklumlah dengan keadaan jalan yang jam.
3: Kita pun fahamlah
2: dekat sini. Kita faham, kan?
3: Dan apapun itu berkenaan dengan angkat berat, Syah. Satu lagi pingat emas dah pun dihadiahkan satu lagi dalam acara olahraga lempar cakra, iaitu, dan sebenarnya untuk dia lempar cakra ni
2: dia memecahkan rekod
3: peribadi
2: ya?
3: Dan untuk lempar cakra ni dua pingat dihadiahkan oleh atlet negeri Perlis. Satu pingat emas, satu pingat perak.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Dan itu melonjakkan kita di tangga yang ke-7 untuk pungutan pingat, tempat yang ke-8.
2: Tak
3: ikut kan, tadi dah 7 dah.
2: Dah 7.
3: Tapi negeri Pulau Pinang pintas balik pula.
2: Tapi bagi saya ni ini semua, Syafiq, tidak menjadi masalah tau. Sebab dulu kalau acara-acara sukan sukma ni berlangsung, kalau orang nak tengok pungutan pingat ni, dapat tengok yang bawah dulu.
3: Sebab tahu dah perlis kat bawah.
2: Perlis kat bawah. Ha, tapi lah ni kan, kalau mereka duduk tengok-tengok, mana perlis ni? Mana perlis ni naik satu-satu. Oi!
3: Tengok kat atas lah.
2: Ha, jangan buat main lah. Ha, kan, kalau tengok negeri-negeri lain yang hebat sebelum ini berada di bawah perlis.
3: Syah, kita sebenarnya nak tanya lah kan, lang-lang saya ni pun kali pertama ikuti Sukma untuk buat laporan apa semua kan. Jadi kalau daripada pandangan Syah sendiri kan, apa perbezaan yang Syah nampak daripada segi atlet dan juga persiapan atlet negeri perlis berbanding dengan Sukma yang lepas dengan Sukma yang ni?
2: Kita tengok dari segi persiapan tu boleh dikatakan semua agak sama kan. Tetapi dengan semangat juang atlet-atlet kita, mungkin juga dengan sedikit ganjaran yang telah ditawarkan kan, apabila mereka dapat pingat emas terus ada ganjaran, belum lagi ganjaran bila balik nanti. Mungkin ini juga sebahagian daripada pembakar semangat untuk atlet-atlet kita. Dan seperti yang kita katakan Syafiq, ada pingat-pingat yang disumbangkan menerusi acara yang kita tak jangka. Contohnya bowling.
3: Contohnya, ya betul. Itu memang kali pertama nak ikut kan, kontijen perlis menghadiahkan pingat dalam acara bowling. Dan bukan pingat pertama, pingat gangsa ke apa, terus dia bagi mah terus. Dan itu juga
2: rekod juga untuk negeri
3: satu
2: perlis.
3: Satu rekod juga. Dan dalam acara tempin bowling tu pun dua atlet kita berjaya menghadiahkan pingat untuk negeri perlis. Dan
2: okay, yang menghadirkan pingat untuk perlis hari ini, siapa Syafiq?
3: Dan untuk yang menghadirkan pingat untuk negeri perlis hari ini, kita nak ikutkan salah seorangnya, tetamu kita lah yang kita menantikan, iaitu Nur Fitrah Afaf, yang dah pun berjaya menghadiahkan pingat emas yang ke-13 untuk negeri perlis dalam acara angkat berat wanita melebihi 95 kilogram. Dan seterusnya acara dia olahraga.
2: Dia bukan apa Syafiq? Ini hadiah hari jadi hadiah hari jadi dari pada Fitrah ya, yang cukup bermakna.
3: Betul. Dan itu untuk acara yang pertama. Untuk acara yang kedua, sementara saja tadi yang kita dah kongsikan buat pendengar-pendengar dari acara olahraga lempar cakra yang dah pun dihadiahkan oleh kita punya atlet yang bernama Muhammad Firdaus untuk pingat emas, dan juga untuk pingat perak Muhammad Haziq Daniel dalam lempar cakra lelaki juga. Dan itu tiga pingat yang dah pun dihadiahkan oleh atlet negeri perlis lah bagi hari yang ke-6 ni.
2: Kita cukup berbangga lah kan.
3: Betul.
2: Dengan kejayaan atlet kita yang membuka ruang semangat. Ya, membuka ruang semangat kepada rakan-rakan lain yang sedang bertanding bagi acara-acara yang berlangsung sepanjang kejohanan Sukma ini berlangsung.
3: Dan itulah sebenarnya ini satu saya punya pengalaman jugalah, macam yang Syah pun nampak semalam kan. Bila kita nampak je atlet kita menang, lepas tu lagu negeri pula berkumandang kan. Bawa di bumi Selangor tahu ni aura dia tu tak boleh buat bincang lah.
2: Bawa awak tahu lebih lagi kan, sebagai anak jati negeri Perlis ni kan, lagu negeri kita berkumandang di luar dari Perlis, dia punya cering bulu rumah tu lain macam.
3: Sebelum tu duduk kucing Syah ya. Tengok kena kat batang hidung sendiri pula.
2: Baru tahu kan. Bagi acara yang masih lagi berlangsung hari ini, dari peringkat kumpulan, ada yang sudah pun masuk ke suku akhir.
3: Betul.
2: Keputusannya mungkin akan kita maklumkan nanti. Ada acara-acara yang mengambil masa sampai 2-3 hari.
3: Betul.
2: Acara pelayaran, perlis juga ambil bahagian dalam acara pelayaran dan acara wushu kan. Jangan ingat wushu ni yang duk melompat langgelanggang, pegang pedang apa semua, lembing atau tidak.
3: Bukan, ini one by one.
2: Ini one by one. One by one. Wushu juga antara
3: penyumbang pingat,
2: kepada negeri Perlis. Okey, tetamu kita dah sampai. Kita jemput datang sini Fitrah. Dia buka-buka pintu, terus dia senyum. Okey, you boleh bangun ya.
3: Ya.
2: You boleh bangun.
3: Macam tu.
2: You boleh bangun. Dan seperti yang kita maklumkan lah kan.
3: Ya, Syah.
2: Nak mempertahankan kejohanan itu bukan sesuatu yang mudah. Okey, kita jemput Fitrah ke sini. Okey. Duduk sini. Orang yang bagi pingat emas yang ke 13. Okey. Baju pun sama nampak macam nasib kita rancang kan.
3: Macam patutlah Syah Zul saya pakai baju ni yang ini.
2: Okey. Dah bersedia Fitra? Okey. Tahniah. Okay, tahniah kerana menjadi penyumbang pingat emas yang ke-13 dan membakar semangat kawan-kawan di olahraga untuk menghadiahkan satu lagi pingat emas yang ke-14. Dan Fitrah,
4: yeah.
2: Selamat hari lahir.
4: Terima kasih.
2: Oh, hadiah hari lahir itu hebat untuk Negeri Perlis. Mana kita punya CDM?
3: Rasanya ada ni mesyuarat.
2: Okey. Kita pun nak kongsi bersama. Okey. Sebelum tu, saya bukan apa selalu duduk tengok daripada angkat berat kan. Dia ni tak cakap banyak. Tak tahulah bila dengan orang lain tak tahulah. Dengan saya dia tak cakap banyak. Bila saya masuk dalam gelanggang depa ni, dalam dewan angkat berat ni, ada tengok apa tu dia angkat. Betul kan Fitra? Tapi hari ni dia kena bercakap dengan saya. Sebelum tu, ketua jurulatih Faiz.
5: Ya, banyak.
2: Tarik sikit. Tarik sikit, dekat sikit, dekat sikit. Okey.
5: Okey, dengar.
2: Dengar.
5: Okey.
3: Dengar.
2: Tanya.
5: Baik.
2: Kerana berjaya mendapatkan 4 pingat emas untuk pasukan ataupun kontinjen Perlis dan seterusnya mengekalkan kejuaraan keseluruhan pingat juara keseluruhan Sukma dalam kategori angkat berat. Macam mana tu Faiz?
5: Yang pertama syukur alhamdulillah.
2: Ya. Yeah.
5: Pasal dua kali berturut-turut dua termasuk Sukma.
2: Ya. Yeah.
5: Sejarah juga. Yang lalu kita juara keseluruhan. 4 emas, 2 perak, 2 gangsa. Kali ini kita juara lagi. Last minute. Emas daripada Fitrah. Yang mana emas pecah segala ibu.
2: Ya. Yeah.
5: 13 pingat emas. Terus kita leading Terengganu. Semalam kita dah kena potong di Pulau Terengganu. Karena mereka mendapat 3 emas, 3 perak, 3 gangsa. Jadi kedudukan kita pada waktu itu 3 emas, 2 perak, 1 gangsa. Jadi bila Fitrah menyumbang 1 pingat emas, kita telah berjaya di antara carta 4 emas. Negeri Leng paling tinggi 3 lah. Satu saya bersyukur lah.
2: Bagaimana nak mempertahankan kejuaraan ini? Semua orang nak berlumba nak potong pelih ini.
5: Saya yalah satu Allah SWT lah. Saya banyak yalah kita usaha dengan atlet. Saya selalu pesan kat mereka, latihan yang berterusan, kena konsisten, disiplin, dalam apa jua sekalipun pasti ada cabaran. Jadi yang dikatakan apa latihan tidak mengkhianati hasil tu betul lah.
2: Inilah
5: hari ni. Jadi saya dengan jam 8 pagi bila lawan pagi masa di Kajang ni dia hujan pagi. Jadi atlet daripada hotel kita nak bergerak pukul 6:30. Pasal jam. Hari ni kerja kan. Sampai dia kena timbang, lepas timbang dia nak kena makan. Masa ada sejam. Hujan lebat. Saya bagi tahu kat Fitrah, kamu lakukan yang terbaik sebelum kita punya carta tu keluar angkatan tu kan.
2: Okey Fitrah, pernyataan kali yang keberapa semua ni?
4: Kali kedua. Ya.
2: Okey, kali yang pertama
4: dekat Sarawak.
2: Ada apa pingat?
4: Tak ada
2: pingat. Bila datang sini ikutlah dia nak mula-mula gangsa ke perak ke, tiba-tiba terus dia angkat emas dan merupakan hadiah hari jadi Fitrah kepada tim angkat berat dan juga seluruh.
5: Saya pun tak tahu kata bersedia dia hari ni.
2: Oh, you tak tahu?
5: Tak tahu.
2: Oh, boy.
5: Bila saya dapat tahu, ialah bersedia dia memang Tuhan.
3: Betul lah.
5: Hari ni bersedia.
2: Kampung mana Fitrah?
4: Di rumah kah? Tok Kuning.
2: Tok Kuning. Orang
4: apa
2: tu
4: ni?
3: Betul lah tu, panggau. Air panggau, panggau.
2: Okeylah, air panggau tu kuning tu rasa panggau. Dia pun boleh menyembang anak kawan ni, anak kawan ni, anak kawan ni. Bukan setakat tu saja. Sekolah pun SMK Perlis.
4: Ya.
2: SMK Perlis pun rasa panggau. Dan baru-baru ni pun, dia wakil ayah dia, PMB hadiah ikon sukan.
3: Oh, di sekolah?
2: Ikon sukan di SMK Perlis.
3: Wow, itulah kau bawa pula main ke sini.
2: Tak semangat kawan-kawan ni.
3: Tuah tu.
2: Kawan-kawan di sekolah pun rasa bangga, cikgu-cikgu, pengetua kan, warga SMK tentu bangga. Dan depa duk tengok asalnya, ayah pun duk tengok kan. Ayah duk tengok, mak duk tengok, mak menakan semua duk tengok kan. Mungkin ada fitrah nak kata apa-apa.
4: Kak Umi dengan Abah, family, terima kasih support kakak daripada jauh. Doakan kakak kakak dah boleh balik pingat mah.
3: Tu dia.
2: Waktu memilih angkat berat ni kan, tak ada kawan-kawan kondem?
4: Ada.
2: Dia pun kata apa?
4: Dia pun kata, buat apa main angkat berat, back hand study dulu, tak payah duduk kalut dengan sukan. Dia cakap macam tu.
2: Okay. Adakah angkat berat ni sukan pilihan pertama Fitrah?
4: Dulu saya pernah main taekwondo.
2: Oh, jangan buat main.
3: Oh, dia jenis ambil yang sukan-sukan.
2: Dia agak lasak lah
3: kan. Dia agak lasak ni.
2: Lepas tu siapa yang bagi galakan untuk angkat berat ni?
4: Naomi dengan Abah, parent saya.
2: Oh, dia pun bagi semangat lah. Dan Faiz.
5: Ya, maknanya.
2: Latih dia dari umur apa, Faiz?
5: Tak silap saya, 14 tahun.
2: 14 tahun?
5: Ya, betul.
2: Dah ada berapa kali sukma?
5: 2-0, 3-0 terakhir. Dua kali
2: lagi. 3-0.
5: Dua kali.
2: Itulah. Ini sesuatu yang cukup hebat ya. Untuk tim Perlis Monopoli. 12 pingat emas pun dah pecah hari ini, Faiz kan? Dan antara penyumbang pingat yang banyak untuk negara Perlis bagi Acah Sukma ini, angkat berat dan juga
3: pencak silat.
2: Dua dari taekwondo.
3: Betul.
2: Dua dari taekwondo. Geng-geng pencak silat pun hebat-hebat juga.
3: Betul. Anak-anak Perlis kita.
2: Dan kabarnya Faiz, besok akan pulang.
5: Sepatutnya esok. Lepas tu YB kata kemenangan dan hampa juara, dia bagi extend 2 hari.
3: Dapat cuti.
5: Support kawan-kawan yang lain.
2: Dia bukan apa. Support kawan-kawan yang lain. Lepas tu poket pun penuh juga. Tahun ini saja dah ada 4,000 dah.
3: Baik, Kuy. Kita nak tanya lah kan sebenarnya kan. Waktu lepas Fitrah dah angkat pingat emas tu kan. Kita pun dah dapat 4 pingat emas. Dan waktu petang tu. Dok tahu kata Terengganu pun ada juga mewakili dalam acara 110 kilogram tak silap saya kan.
5: Betul.
3: Adakah waktu tu coach memang dah yakin dah kita akan jadi juara keseluruhan ke macam mana coach?
5: Waktu tu Bansyah kebetulan WhatsApp saya. Coach macam mana, dah juara ke belum? Kita dah kena pasti pasal kategori 110 akan diambil oleh Selangor. Dan heavyweight pula 110 atas akan diambil oleh Pahang. Cuma kita tak tahulah benda tu tak berlangsung lagi. Bila saya tengok dah berlangsung satu acara SNES tu, saya dah confident lah. Saya kata Abang Syah, kita juara. Dan saya pun update di Facebook. Juara kesuruhan dan akhir sekali memang betul.
3: Sebab juara. Yang 110 tu pun tak silap saya yang Terengganu
5: ada, kan? Ada lawan juga.
3: Pingat-pingat tak silap saya.
5: Tapi jurang sampai 40 kilo lah. Beza
2: dengan Selangor. Fitrah, acara SNES kan, berapa angkatan?
4: Yang tadilah 74.
2: 74. Ya. Waktu SNES tu semua boleh angkat kan?
4: Betul.
2: Angkatan mula?
4: 76. Apa
5: tadi? 67.
4: 67.
2: Angkatan mula, angkatan yang kedua dan angkatan yang ketiga. Hanya Fitrah saja yang dapat melakukan semua angkatan.
4: Betul.
2: Kan? Kami dah tengok tu.
5: Sebenarnya
2: kan?
5: Saya risau dengan Fitrah ni.
2: Ya.
5: Kalau ikut setiap atlet ni coach yang tahu. Kita bersama dengan mereka. Kalau Kida, Aisyah, sekurang sikit. Mereka memang fighting.
2: Kita tahu lah.
5: Pasal saya dah bawa Fitrah ni angkatan pertama tu sering ke belakang. Tapi hari ni ialah
2: momentum tu.
5: Saya rasa doa ibu dia kot dengan ayah.
2: InsyaAllah.
5: Lekat semua je pun terkejut lah. Saya beritahu kat dia.
2: Saya pun terkejut.
5: Jangan kalut. Saya pesan kat dia. Hari ni hari hang, saya kata. Hang buat lelok. Semua dah cukup dah. Kita training cukup dah. Bismillah. angkat betul-betul yang tu lah. Saya pesan kan dia. Pasal ramai yang berlaku, banyak negeri saya tengok. Bila kan warm up di belakang, bila naik atas bentar, mereka lost control. Lupa. Memang lupa orang macam. Dengan penuntut.
2: Jalan pun jauh.
5: Jalan
2: duduk pikap macam-macam.
5: Tu yang saya selalu pesan kat mereka. Pinggang jaga badan sama tu kan.
2: Dia kalau kita, kalau perasan ada sepik kan. Dalam dewan angkat berat tu, suara yang paling derah.
3: Suara coach lah.
2: Walaupun
3: bisik dalam dewan
2: coach
3: tu,
2: coach lain tak dengar lagi suara.
3: Kok mana pun dengar juga suara coach tu.
5: Saya itulah pesanan yang terakhir. Sebelum beban tu diangkat, benda tu berat.
2: Jadi,
5: kalau laju, dia ke belakang. Kalau slow, dia jatuh ke depan. Jadi macam mana nak bagi momentum tu dapat angkat
2: tengah-tengah.
5: Dia tiga kali yang macam
2: Bayangkan
5: tiga kali habis. Dia tak boleh masuk acara seterusnya. Lepas tu latihan kita 2 tahun. Adakah dia akan tunggu lagi 2028?
2: Kan? Satu kerugian. Berlatih dalam masa 2 tahun, rupa-rupanya main sini tak boleh apa.
5: Saya kata satu saat bernilai sejuta kalau menang di Olimpik.
2: Okey, Fitrah. Bagaimana Fitrah membahagikan masa dengan latihan? Masa untuk pelajaran.
3: SPM kan tahun ni?
4: Ya, betul.
3: SPM ni.
2: Atau macam mana?
4: Saat 3 bulan ni Fitrah memang fokus dekat Sukma dulu. Balik ni Fitrah memang kena fokus SPM betul-betul.
2: Ada kelonggaran ke coach?
5: Saya memang ambil kelonggaran ke dah. Dan dia di antara atlet, tak silap saya, result pun bagus macam.
2: Alhamdulillah. Dan bukan apa, sebab angkat berat ni dia tak boleh tinggal lama-lama. Betul tak? Kalau tinggal lama-lama,
5: dia kalau lepas ni dia main training pun, kita mempertahankan beban. Cuma kita jangan tinggal terus nanti badan jadi back to normal. Kita nak bagi badan tu fit. Maksudnya dia main seminggu 3 kali sejam pun dah okey lah. Main program yang wajib. Dia tak
2: main-main lah juga.
5: Dia main. Jadi kalau nak sukma ni, kita latihan macam kita paksa. Memang betul. Sebab kita nak ligan beban tu. Nak start
2: macam Aisyah, dia ada satu lagi. Tak ada lah.
5: Aisyah
2: ada satu lagi.
5: Last 2008.
2: Kida ada dua lagi kan?
5: Kida dua lagi.
2: Ada dua lagi.
5: Sama dengan Fitrah.
2: Maknanya teruk lah mereka kena lanyak hari ni. Kan? Saya ingat Aisyah dah boleh relax lah.
5: Tak boleh.
2: Dua tahun lagi dia kena lanyak. Okay. Mungkin ada kata-kata akhir dari Fitrah kepada seluruh layak perleh, kawan-kawan, cikgu-cikgu ke, pengetua ke, inilah masa.
4: Okey, untuk orang Perlis, rakyat Perlis, Fitrah dah bagi satu mah dah. Terima kasih yang mana doakan.
2: Hadiah untuk hadiah hari
4: Fitrah.
2: Jadi kan?
4: Ya, betul. Untuk Umi dengan Abah, terima kasih juga lah. Okey. Yang kawan-kawan pun yang doakan aku, terima kasih.
2: Siapa nama kawan-kawan tu? Yang selalu bagi support.
4: Yasmin.
2: Lagi?
4: Yasmin, Ain Kurotu, dia pemar itu jadi penyokong.
2: Oh, dia pemar lah?
4: Ya.
2: Oh, bagus.
3: Yang dekat kawan ni yang awal-awal kata tak payahlah masuk angkat berat tu, tak mau kata apa kat dia.
2: Nampak tengok aku dah tanya. Nampak tengok aku macam mana lah. Kan? Okay, Coach Faiz, seperti yang kita katakan tadi, tahniah kerana dua kali mempertahankan juara keseluruhan angkat berat, satu di Sarawak dan satu lagi di Selangor. Ni nak kisah lagi
3: 2 tahun lagi.
2: 2 tahun lagi di Kelantan. Nak mempertahankan kejuaraan tu macam mana coach?
5: Dia nak, macam mana kita nak cerita. Saya kena recharge balik saya punya mental saya, fizikal saya.
2: Saya nak tahu yang kata 3 orang tu, yang 3 orang yang bertungkus lumus, 3 orang coach ni, siapa lagi?
5: Adik saya dengan
2: Ani,
5: Ku Azaru.
2: Dengan Pak Ku?
5: Yes.
2: Dengan Pak Ku. Inilah 3 orang yang memang orang kata all out. Betul. Melatih atlet-atlet angkat berat perlis ni. Tak kira masa, tak kira waktu. Waktu mana pun mereka duduk ada. Tak ada di Sensira, mereka ada di MSN.
5: Tahun ni kita lantik 2. Ada Asmawi dengan Cikgu Uso. Dan isteri Asmawi, Mira lah, kakak pada Aisyah. Yang juga turut bantu untuk saya agihkan tugas di Selangor ni. Yang timbang, makan, minum, macam-macam.
2: Okay.
5: Cuma 2 tahun ni kita harap dengan kerajaan negeri, Majlis Sukan Negeri Perlis, saya mohon sangat-sangat, bukan bantulah, maksudnya beri tumpuan yang lebih kepada kami.
2: Yeah.
5: Di segi pemakanan, elang atlet, penjagaannya rapi lah.
2: Okay, baik. Kita cuba sebenarnya, Syafiq, nak bawa seorang lagi pemenang emas untuk hari ini. Lempar cakera, tapi atas sebab-sebab tertentu tak dapat bersama dengan kita. Baik, Syafiq, kedudukan pingat untuk hari ini.
3: Baik, sekali lagi kita nak kongsikan kedudukan pingat pada hari ini untuk yang mana kita dah pun dah dikemas kini sekitar jam 10 malam tadi.
2: Yeah.
3: Yang mana Perlis masih kekal di kedudukan yang ke-8 dengan pengutan pingat keseluruhan 28 pingat. Keseluruhan,
2: yeah,
3: iaitu 14 pingat emas, 5 pingat perak dan juga 9 pingat gangsa. Dan yang mengejutkan, tuan rumah dah pun melepasi 100 pingat keseluruhan, yang mana sekarang ni berada di kedudukan yang pertama dengan 114 pingat keseluruhan, diikuti dengan Terengganu 84
2: pingat
3: keseluruhan, untuk Selangor 42 pingat emas.
2: Okay, lagi.
3: Dan di tempat yang ketiga, wilayah persekutuan dengan jumlah pengutan pingat sebanyak 76 pingat kesemuanya. Dan itulah, benda ni dia dari semasa ke semasa boleh berubah.
2: Esok tak tentu lagi.
3: Betul. Macam tadi Paulis dah naik nombor 7. Kena pintah pula ni nombor 8.
2: Esok naik lagi asalnya.
3: InsyaAllah kita harapkan banyak lagi.
2: Ya, bukan apa, Syafiq. Kalau ada kek malam ni kan. Oh, nak bakar tani juga, nak cucuk tani juga, tapi tak payah nak buat macam mana kan. Nak bagi pendengar-pendengar kita tengok kan, kita di live TikTok, kita di live Facebook, dan kita bersiaran di 102.9. Tapi apapun, dari Polis FM mengucapkan selamat hari jadi untuk Fitrah. Dan bukan apa, hari ini sesuatu yang cukup istimewa.
3: Betul-betul
2: Kan, kerana kita telah berjaya melepasi angka 12 sejak sekian lama kan, di tahun berapa, 2014
5: di Perlis
2: lepas tu 2018
5: Sarawak 2016 2016 Sarawak di 2018 yang kita berjaya mencapai 12 tak salah saya di Perak. Lepas tu 2020 kita COVID, 2022 di KL kita cuma mendapat tak silap saya 11 ke 10 kot. 6 saja pingat emas 2022. 2024 kita berjaya mendapat 12 pingat emas menyamai
2: 2020 orang kita pecahkan.
5: Betul.
2: Angka 12 tersebut. Dan Fitrah telah berjaya memecahkan angka 12 kepada 13. Dan selepas berselang berapa lama, lempar cakera pula mengadaskan. Rupanya anak kawan-kawan tahniahlah kepada abang.
3: Anak kawan-kawan Syah lah. Saya tak ada lagi kawan-kawan.
2: Jadi buat seketika.
3: Baik, buat seketika. Apapun, kita akan kembali untuk bersama dengan pendengar-pendengar sekitar jam 9.45 minit pagi esok untuk laporan harian hari yang ketujuh Temasya Sukma edisi ke-22 di Selangor. Jadi apapun, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat Coach Faiz, buat Fitrah dan juga kesemualah yang bersama hari ini. Tak lupa juga buat kawan-kawan di bilik MCR, penolong-penolong jurutera yang bertugas hari ini bersama dengan Tuan Syed dan juga
2: Ayi.
3: Dan juga tak lupa buat kita punya sahabat Khairi. Khairi pula aku, Khairi Jamaluddin
2: Azizul Hasni
3: Aweng. Azizul Hasni Aweng. Ada pun sekali lagi kita ucapkan tahniah banyak-banyak buat kontijen angkat berat lah atas juara keseluruhan bagi Temasya kali ini.
2: Terima kasih Coach Faiz.
5: Sama-sama.
2: Terima kasih kepada Fitrah.
4: Sama-sama.
2: Selamat hari jadi lah.
4: Terima kasih.
2: Kita kembali ke studio.
3: Rentak kita, aksi kita,
2: rompuh sampai podium. Kembali bersama dengan Tika di Konti Perlis FM.
1: Baik, itu dia sebentar tadi. Demikian kita telah pun dengarkan bersama bagi rangkuman laporan Harian Sukma Selangor ke-22 bagi tahun 2026 bersama dengan rakan pelapor kita DJ Muhammad Shah Hashim dan juga DJ Syed Syafiq pada sebentar saja tadi. Dan anda jangan lupa untuk ikuti rangkuman laporan Harian Sukma pada keesokan hari pada waktu yang sama. Dan tahniah bagi negeri Perlis seperti mana yang telah pun dikongsikan oleh DJ Syed sebentar tadi, yang mana kutipan keseluruhan bagi negeri Perlis bagi setakat pukul 6 petang hari ini, iaitu sebanyak 28 pingat telah pun diperolehi, dan kita berada di tangga yang ke-8, dan di mana 14 pingat emas, 5 pingat perak dan juga 9 pingat gangsa telah pun diperolehi. Jadi tahniah buat atlet-atlet di negeri Perlis. Baik, kita akan terus saja selepas ini untuk dengarkan berita utama menerusi Nasional FM. Terus dengar
6: 102.9.
7: Oh, oh, oh, oh, oh,
0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.

0: untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Datuk Seri Anwar dalam hal itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he'll do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fadlina Siddiq.

0: Bakal muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Datuk Seri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakal muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakal baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
1: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang, jalur kebanggaan.

masih mendengarkan Plus FM ketika ini. Kita dah pun masuk jam yang terakhir untuk anda terus dengarkan lagu-lagu Layan Sendu hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus dengar.

Boleh FM Terazi dengan ku. Alhamdulillah untuk anda. Terima kasih masih mendengarkan Boleh FM walau di mana jua anda berada. Tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya. Saya Atikah Nordin bagi cerita orang perlih bermula jam 6 petang hinggalah ke pukul 12.30 malam dan dah pun berbaki 10 minit sahaja lagi sebelum selesai tugasan saya bagi edisi Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan kalau siang tadi dari 7 Rabiul Awal dan kini dah pun masuk 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih untuk rakan jurutera yang bertugas pada saat ini bersama dengan Ayi dan juga Said yang menemani saya juga di pejabat konti Polis FM ini dan juga untuk rakan jurutera yang bertugas di pemancar. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan Polis FM sebagai siaran yang lancar sampai ke corong radio pendengar setia Polis FM. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi esok bertemankan saya Atikah Nordin pada segmen Hangat Lit 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Jadi saya mohon maaf andai ada kekurangan sepanjang pengendalian konti ini, mudah-mudahan dapat manfaat dan juga menemani hari anda. Jadi untuk anda selamat beristirahat bagi yang sedang mendengarkan Polis FM, mungkin juga yang masih lagi mencari rezeki saat ini untuk premis-premis gerai-gerai perniagaan ketika ini yang sedang dengarkan Polis FM. Terima kasih banyak-banyak. Apapun, selamat beristirahat, selamat berehat dan juga selamat malam. Jadi sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

setiap hari kita lawan diri kita saja rupa-rupanya. Dalam kehidupan kita ni, kebanyakan dari kita kalah dengan nafsu diri kita. Kita jadi lemah, tak bermaya, loy. Ha, mulai hari ini kita cuba lawan diri kita dan kita menang 1% saja setiap hari daripada diri kita saja. Sebagai contoh, hari ini kita solat subuh tapi tak solat berjemaah. Ha, esok kita lawan diri kita. Kita solat subuh berjemaah pula. Begitulah seterusnya, seterusnya dan hari-hari yang berlalu. 1%, 1% kita menang. Salam dari UEM Padu Verstyle Semasa.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Hari serewatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sihat. Kalau sihat bagus, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

UKIS dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM. Selamat tengah malam semua. Terus kekal setialah. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya pergarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Sarawak dikapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10 13 emas, hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, Negeri 9, 4, manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng Burhantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika, seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, semua jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang kata dengan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak. Kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV seluruh Malaysia. Selamat meronda, meronda keselamatan. Tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rin. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah dalam hidup ni, jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri, kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting, jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit, apa dia? Kuatkan semangat, kan? Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting, kuatkan semangat. Kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Biana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Api Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Biar-Biar Sadong Jaya Semarang Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSCSM Syed 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syah Putra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Janji Gemas, Juria Jaafar, Tantari dan juga Mas Mera, Nenek Ani, Nani Ani. Juga dilayan malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Salju, Iskandar Putri, Anak Anton, Kudak Sabah, Lin Roslinda, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon, hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Ada yang terlayan lagu-lagu Best Enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir, Masni Hassan Nawi, Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Su, Matari Besina, Dark Red, Jamaah Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tunduk Filip Malin, Jihad Bakar, Masna Loso, Saudi Ahmed. Nah, salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Okey, Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Izzah KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membuat ketika 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama, di mana-mana pun, di bilmis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Kita tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam. Dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau. Kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,590 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Ini dia sebut bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 195, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kalau cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi Black Ants KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad.

Api Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga Kasut Daburo, Izi Haikal, Saya Datina Ajiram, Asmalini juga ada, Idah Kairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mak Tok Muhammad Fikri, Fikri 92, siapa lagi Pija 2910, Ismi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur, kita ada Yus YMC luncur terus katanya, Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Na Rohani, dan 6979, Brother Hisham, Ita Chot, Marina Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri Putera XS, Mina RR, Mina dari JB, Syahrin 65, hadir bang, okey, mantap. Alan Burger Gani Drive, Pulau Pinang, Rozila Ramli, Adrian Amin, terima kasih dah banyak-banyak lah, yang dilatih tu jangan lupa tepi-tepi like, jangan kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi light, tinggi tepi light banyak tau, jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz, Zabidah Yahya, Mak Bidah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribun lagi, ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh, terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je, mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan, yang berhantu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Anda sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Datang pagi sekarang bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kira Kenang. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian, dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku. Yalah, masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je yang diberikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumai Gromong, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pain Burger, 7E, Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajahnya Vanessa, Remy 78, Noliza Wati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama, Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura, Rohaya, kita ada Wiranti, Zaida, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azaz No, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga, ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Halimah Ahmad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina, ada kat live TikTok, kasih luncur dan tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Pak Lang hadir juga, Tiger Aini, GBS tadi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abang Jali, gerai sate. Okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak, kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir, Beruang, oh macam-macam okay. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga, Konda, kita GBH September 82, Fiza Riza. Okay, nah, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan, dan melepasi 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along lah eh, lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke, nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit, memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tetap cerita lama.
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Ini tiba masanya Zoom.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kamu Tiada Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okay, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax lah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Yang mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan, kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka. Jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga, dia tak peduli pun. Lantaklah situ, kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya dah ingatkan anda. Dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main tau. Jangan saya ingat saya cakap ni main-main ke. Saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara Abang Lori. Pam-pam-pam, kasih hon satu kali lah. Faizal Ramlin, Ramlan Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa, kita ada Lina Syahrul, Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatimah, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainiza, Yayang, Cik Momi, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun, kan, pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini, Siapa lagi Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akatul Bentong, ada Miza 82. Okey, sambung lagi. Nak sambung lagi menangis tapi bujuk hati, tentunya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Ziana Zin ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemelut di Muruk Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Baru bangun tidur, dibuai mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Percayalah, saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda. Percayalah, yang paling penting saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar Nasional FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana? Apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik lah. Kalau kita lihatkan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah, selamat pagi Cik Dah. Diamond 85 Lutz Corner katanya demam beberapa hari ini, okey, makan ubat, ya. Lutz Along X Comot, Din Taiping, One Laser, Ikram Su, Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayoy, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ni abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan pan pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, kubu-kubu beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Iqmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk, pam-pam-pam. Abang Maluri kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina juga turun hadir. Lagi, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Sepanjang Malam Keresahan. Persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan Nasional Game Berhantu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

komposernya adalah Kamal Halim. EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Muni Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhan tu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam. 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsi dan juga bakal mencipta rekod dunia baharu tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejohanan Piala Sumbangsi menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahankan sekaligus mempertahankan Piala Sumbangsi. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi. Zirafira, Imanina, Iridina, Suhairi. Kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Pondok, Mael, Jun JR, Abdul Rahim, Syarif, Atuk Trakers. Mantap Atuk. Bem-bem, Carol Anwar, Aini Nabi Tujuh, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun trakers juga ni eh. La Pendos. Maksud singkatan dia La Pendos. Maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Moiti, Fauzia Osman, Puteri Nora Khalizah, Saiful, Bob Janggut, Yasmin Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya. Ini MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan. Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau. Saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul, pam-pam-pam. Mantap pilot darat. Saya suka dengan pilot-pilot darat. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Astagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian. Tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: membuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Ta'zim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Cahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis, tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu tu lah, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya, dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita menitiskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Berbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni, macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berluasa sebenarnya. Betul. Ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi membendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Pendengar-pendengar Nasional FM dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like-nya. Rosita Zita, selamat pagi. Wan ni kata dengar boh. Bereh boh. Juliana Zaliana Tasib, kita ada Sazila Ila Yung Iza Hanafi Napi Ita Rozaya Sumandak Sabah ya. Hati Azuriati Yasna Idrus Ina 1075 Jamila Ahmad Siti Khalijah Hazli Zabaha Rosana Rahim, ada Nora Fariza Kwan, ada H dari Pekan, Zuumi Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Iris Comer. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Hatil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Hatil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Itu setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebab ianya sinonim dengan anda semua. Sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Berhantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2.

Ini lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Nyanyian daripada Khairul Idlan membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu Jumaat Penghulu Segala Hari 21 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan, yang lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan mereka yang kena tipu tu segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kemasan ataupun singkatannya NSRC tu, di talian apa dia? 997. Bukan 999. 999 tu nak panggil polis, nak panggil ambulans. Jangan salah tekan 997 tu. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,115 kandungan penipuan dalam talian. Dekat TikTok 50,000 lebih. Ini ada dua platform ni, Facebook dan juga TikTok. Platform media sosial juga.

bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul 4 pagi, Apple. Kita juga ada Mizi 85 yang hadir dari Madinah Al-Munawwarah. Dia berada di Madinah waktu ini. Katanya sekejap lagi nak menziarahi Rasulullah SAW. Sampaikan salam kami semua, ya. Mizi 85, Kojek 156, baru bangun. Mungkin baru bangun terus cari National FM. Mantap, itu yang saya suka tu. Ira Nazira, anak utara channel. Kita ada Junaida Kamarin juga, ada Lina Cik Putih, Badang Bukit Bintang, AS 1972, Mariana Zinon, Lil 1182, Cempaka Biru, Mr. Evo, Syam 7937, Ain Nuraini, Ahmad Azmi, Irdawati, Muhammad Hazrul, katanya Muhammad Hazirul dalam perjalanan ke Puchong, Selangor. Hati-hati ya, Hazirul. Lin 707, Putri dari Perak, Marsa Salih memberikan salam. Zidin Pahala Darat, Pekan Pahang hadir. Ramai-ramai yang hadir. Paman Ujang pun hadir. Ini semua pilot-pilot darat. Alhamdulillah, lebih 90% sebenarnya pilot-pilot darat di Malaysia ni kalau tengah-tengah malam memang mencari geng-geng berhantu, kerana mereka adalah geng berhantu juga. Jom terus sambung lagi berhibur. Tapi waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani dan Dil Kia Kare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Fantas dengan Sambutlah Kasih. Nombor kita ke 4.29 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang baru bangun, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, bangun awal waktu begini sebab siang hari masuk masuk awal dekat sana kan. Subuh pun masuk awal di sana. Ada yang tengah siap-siap, mandi-mandi, bersihkan badan, nak masuk waktu subuh nanti. Lebih kurang setengah jam lagi lah masuk waktu subuh di Sabah. Baik, apa yang menarik pada Hari Malaysia 2026? Apa yang menarik? Yang menariknya, kerajaan akan melancarkan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian pada bila 9 September nanti, bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Dan inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Ini julung-julung kali diadakan dan perkara ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Memang julung-julung kali diadakan secara dalam talian membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Angka pertumbuhan ekonomi yang baik perlu disusuli dengan usaha menyelesaikan permasalahan kehidupan rakyat, termasuklah meningkatkan mutu kehidupan daripada aspek pendidikan, kesihatan, prasarana asas dan juga kos sara hidup. Perdana Menteri juga mengharapkan inisiatif berkenaan dapat dipromosikan secara meluas agar lebih ramai rakyat mengetahui dan memanfaatkan tawaran yang disediakan. Jadi program Jualan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup menawarkan barangan keperluan asas pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Jadi 9 September nanti, nantikan Jualan Ehsan Rahmah 9.9. Jangan lupa tau, harga yang kata orang tu lebih murah daripada harga pasaran yang ada. Lina Adam, Abang Latif, Azri, Aziz, kita ada Black Aqua dari Brunei, Abi Hashim, Juwita Nordin, ada Yuhans, ada Jazz Boom, Azila MTJ, Wan Spawi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang laporkan diri pada saya. Terus beribu lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemersik suara Sonia menerusin lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan nasunan gemburuhan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
5: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

iklim dengan lagunya Gerhana Cinta Luka menutup tirai menangis tepi bujuk hati. 5.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng bro hantu yang belum tidur lagi. Selamat pagi mereka yang baru bangun tidur. Selamat pagi. Sebuah harapan untuk pagi ini, insyaAllah pastinya jalan akan ada selalulah yang datang untuk mereka yang selalu dan juga sentiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jangan kenal kata menyerah. Tidak pernah kenal erti putus asa. Kerana setiap langkah kita itu punya tujuan. Setiap nafas itu pastinya ada kehidupan kita. Setiap harapan ada kepastian. Dan setiap doa pasti ada jawabannya. Dan setiap orang memiliki

satu dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di atas takdir kita sendiri, terus berjalan di atas jalan kita sendiri, jangan ikut jalan orang lain, kerana perjalanan insan lain tidak sama dengan perjalanan hidup kita. Terima kasih untuk geng-geng berhantu, terima kasih pendengar Nasional FM yang terus kekal setia, terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda yang sanggup teman berteman sampai pagi. Jutaan pendengar Nasional FM pada ketika ini, saya mengharapkan anda sihat di pagi-pagi hari. Kita sama-sama jaga kesihatan, sebab kesihatan itu sangat nikmat yang sangat-sangat penting. You banyak duit berkoyan-koyan pun dalam bank, tiba-tiba kita terbaring sakit pun tak ada maknanya dalam hidup kita. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, kita keluar mencari rezeki. Kita sihat boleh melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Itu yang paling penting. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, termasuklah di Betong, Pusar dan juga Kabung sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 5.01 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.03 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi, Raudah akan menyusul dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, iaitu bahagian yang keempat, siri yang keempat. Semalam siri yang ketiga, hari ini siri yang keempat yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Mat Razali, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Jadi terima kasih untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Sam Dizzy, selamat pagi Sam. Selamat pagi juga untuk Cikgu Naim, Owen Win, Kiara, ada Hazwin Along, Hazwan Along, Zaila Rose, ada Ju, ada siapa lagi, Azam 67, Kak Ai dari Korea katanya, mantap orang Korea. Anis Ai juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang masih kekal setia. Nur Julai, Lasiman juga turut hadir. Siapa lagi yang kekal setia? Saya nampak Zajafa yang tepi-tepi like-nya. Hari ini mantap tepi-tepi like-nya. Barulah semangat. Black Ends pun masih ada lagi. Alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Cikgu Naim kata ada. Ya, Cikgu Naim, saya nampak Cikgu Naim. Siapa-siapa yang hadir itu, insyaAllah saya nampak. Budi Saad, Man Lizawati Misran dari Rembau Negeri Sembilan ya. Kita ada siapa lagi? Hasna Rizam Zam, Ruhatun Atun, Agustina Agun, Mayani Emma Abdul Malik. Ini semua yang melaporkan diri di awal pagi ni. Sufian Sulaiman, Masya Rasul, Ati Atot, Ainul AJ, Ainul Jaffa AJ, Cik Su pun hadir, Felda Gua, Felda Gua Napai Jitra Kedah. Okey, jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan anda kedamaian dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kadang-kadang orang tanya, bang, ini lagu rock kan? Betul, ini lagu rock. Rock balada nama dia. Tapi lagu rock ketuhanan. Sebab penulis-penulis lirik yang terdahulu, dia mahu menyampaikan maksud ketuhanan itu sangat-sangat berseni sebenarnya. Kita hayati betul-betul, oh ini lagu cinta pada Rasul, ini cinta pada Allah SWT, ini sedang mencari jiwa, macam-macam lagi lah. Izzat memberikan salam. Waalaikumsalam Izzat.
Jom terus layan lagi di jam yang terakhir dengan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat ya, kita bukan tak nak buat ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab kalau orang tak baik, dia tak nak dengar raudhah ni. Apalah raudhah, banyak baiklah kita ni, orang kata mendengar benda-benda lain kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik ya, isteri katalah, balik ni ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku, benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Nampak tak, pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang, kita detik je. Jadi bila kita detik kan, aku nak buat baik lah, satu baik contoh tadi ya. Sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy, Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri
1: senyuman paling manis.
0: Kita pun nak buatlah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya, dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Ha, saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Ha, syaitan tak bisik, eh jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Ha, dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik sebab hati kecil nak buat baik, tetapi nanti buat baik. Nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah, nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam, contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ni dikata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna lailun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmat al-qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum lailat al-qadri wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ini pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa disuruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah, ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang, ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi 'illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia. Doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Ya, tentu hidup kita sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan juga. Maka tak perlu banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain, kerana setiap orang itu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. 5.38 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Tetapi Nasional Game Buruh Hantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang lebihnya 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda pula. Tiga Suara dengan perkongsian yang menarik, 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Lagu-lagu terbaik juga rakan-rakan saya akan putarkan untuk anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi RTM Negeri juga akan terus bersama-sama dengan anda mengambil alih siaran kembali. Saya kembalikan siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kerana yang terbaik itu bermulanya dari RTM. Hiburan juga, hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar mereka benar, juga bermulanya di RTM. Jadi kami berkongsi apa saja sepanjang 80 tahun kami bersiaran, kan? 80 tahun dah RTM, tahu usia RTM 80 tahun. Jadi 80 tahun kami bersiaran bersama dengan anda. Jadi kami tahu akan kehendak rakyat Malaysia, apa yang mereka mahukan, lagu-lagu yang terbaik juga yang mereka mahukan, termasuklah informasi. Dan kerana informasi itu juga sangat-sangat penting untuk kita bersama, kan? Nah, semoga saya, informasi yang saya kongsikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini memberikan manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Sama-sama kita doakan juga di awal pagi ini, semoga perjalanan hidup kita di awal pagi ini dipermudahkan untuk urusan kita sepanjang hari ini. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya takut bawa kereta laju-laju. Saya sendiri pun takut. Dulu ya, saya bawa kereta laju. Saya sendiri mengakuinya. Tapi sekarang bila dah berusia ni, kan, kita jadi bertambah takut sebenarnya. Baik, maksudnya waktu solat, waktu yang sangat-sangat penting untuk kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu solat fardu subuh, iaitu 6.1 minit pagi. Salam subuh bagi mereka yang dah masuk subuh tu di kawasannya. Selamat menunaikan solat waktu subuh. Lepas geng-geng buruh hantu, lepas subuh baru boleh tidur, ya. Ada juga yang kata lepas subuh nak brisk walk dan sebagainya. Itu bagus, bagus untuk kesihatan. Saya sokong tu. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Dan walau ke mana saja, bawalah jalur gemilang. Tanda kita, kata orang tu, bersemangat. Tanda kita menunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita. Tanda kita cintakan kepada negara kita. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-katalah untuk saya kongsikan hidup kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan sesuatu lah. Mudah-mudahan lah, ya. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku sebenarnya yang perlu kita lalui. InsyaAllah, percayalah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah, kebahagiaan akan hadir, akan hadir di penghujungnya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Salam Malaysia Madani lah untuk semua yang terus mendengarkan 102.9 MHz. Harap semuanya dalam keadaan okey, walaupun suara saya untuk hari ini tak berapa nak okey sangat lah. Tapi harap-harap yang lain semua okey lah. Okey, okey lagi kan, 6.5 minit pagi. Terima kasih juga untuk rakan penonton jutera yang menemani saya, Sazali Ahmad, kawan-kawan kita yang berada di Beli MCR pagi ni, yang sentiasa setia bergandingan gitu, Syahar dan juga Khairul di Beli MCR serta rakan-rakan yang berada di Stesen Pemancar Padang Pau, bergandingan kami untuk memastikan frekuensi ini sampai kepada anda dengan jelasnya. Dan anda yang terus stream kami di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih. Dan saudara, waktu solat bagi seluruh negeri Perlis telah masuk pada pukul 6.3 minit pagi, iaitu 2 minit yang lalu. Zuhur 1.25 minit tengah hari, Asar pula 4.36 minit petang, Maghrib akan masuk pada pukul 7.32 minit malam, dan sekali waktu Isyak 8.43 minit malam nanti.

بسم الله الرحمن الرحيم.

يسألونك

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi rahmat dan keridaannya kepada kita insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi kajian Al-Quran dan tafsir kita. Kita berada pada ayat 161 dan kita sambung lagi sehingga ayat 163 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 161 surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru, Allah kata sesungguhnya orang-orang yang kafir, wamatu, dan mereka mati, wahum kuffar, dalam keadaan mereka kufur, ulaika alaihim la'natullah, Allah kata mereka itulah orang-orang yang ditimpa la'nat Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi ajma'i, dan manusia secara keseluruhannya. Jadi sinar pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 161 secara jelasnya Allah menyebut tentang orang yang kufur. Orang yang kufur, orang yang kafir, wamatu, dan mereka mati dalam keadaan mereka kufur kepada Allah. Ulaika alaihim laknatullah, Allah kata mereka inilah golongan yang dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat dan manusia secara keseluruhan. Jadi sedang pendengar sekalian, ini tugas kita lah, kita kata peranan kita untuk kita berdakwah kepada kawan-kawan kita yang kufur kepada Allah. Mungkin mereka tidak memahami. Kalau mereka faham tentang Islam, tentulah mereka tidak kufur. Selain pada kita sentiasa berdakwah kepada mereka, kita juga kena berdoa semoga Tuhan memberi petunjuk kepada mereka. Dan ayat 162 Allah kata khalidina fiha, mereka kekal dengan laknat itu, la yukhaffafu anhumul azab, mereka tidak diringankan azab sengsara, walahum yunzarun, dan mereka tidak diberikan tempoh ataupun perhatian. Allahu akbar. Jadi sedang pendengar sekalian, kehidupan dunia ni macam-macam peluang Tuhan bagi kat kita, kan? Kadang peluang tempoh masa, kan, kadang Tuhan uji kita dengan kesakitan. Mungkin dengan kita sakit, kita pun sedar balik. Lepas tu bila kita lalai pula, Tuhan bagi kita demam pula, Tuhan bagi kemalangan ke kita pula, kita sedar pula. Ada tempoh tertentu untuk Tuhan sedarkan kita sebelum kita mati. Tetapi untuk orang kafir, kita kata yang mana tidak diringankan untuk mereka azab ni, kadang-kadang kita kata kitalah yang kena berdakwah kepada mereka sebagaimana saya sebut. Jadi ini peranan kita. Sebab bila dah mati, kita kata kekal dalam keadaan laknat, tidak diringankan azab, bahkan tidak diberi tempoh untuk mereka. Tempoh untuk mereka ni masih hidup je. Ni peluang kita lah, kita kata, untuk kita luaskan keberkatan rahmat kita, untuk kita tambah lagi bonus pahala kita. Dan ayat 163 Tuhan berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu, Allah kata apa? Allah kata wa ilahukum, dan Tuhan kamu ilahu wahid, Tuhan yang maha esa. Jadi ayat ni nak menyatakan, selepas ayat cerita tentang orang yang kufur kepada Allah, biasanya orang yang kufur kepada Allah ialah orang yang mensyirikkan Allah, orang yang tidak menganggap Tuhan itu satu. Jadi ayat 163 Allah kata wa ilahukum, sebenarnya Tuhan kamu ni, kamu ni siapa? Sama ada kita Islam ke kita hak bukan Islam, Tuhan kita satu je. Ilahu wahid, Tuhan yang satu. La ilaha, Tuhan kata tidak ada Tuhan. Illa huwa ar-Rahmanur Rahim, melainkan dialah Tuhan yang Ar-Rahman, Tuhan yang maha pemurah, Ar-Rahim, dan dialah Tuhan yang maha mengasihani. Jadi sinar pendengar rahmati Allah sekalian, Tuhan yang kita sembah, Tuhan untuk semua manusia di dunia ini, Tuhan yang sama. Kita berkongsi Tuhan yang sama. Sidang peringatkan. Siapa? Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Yang Allah sebut dalam ni, La ilaha, tidak ada Tuhan, melainkan dialah Tuhan yang maha pemurah, dialah Tuhan yang maha mengasihani. Jadi nak menyatakan kepada kita, sidang pendengar sekalian, kita tak boleh kata, oh ni untuk bangsa ni, ini Tuhan dia. Untuk kaum ni, ini Tuhan dia. Untuk agama ni, ini Tuhan dia. Tak. Semua agama, semua bangsa, semua kaum di dunia ini berkongsi Tuhan yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita menyeru kepada orang yang lain daripada Islam supaya mendekati kita dan beriman bahawa Allah lah Tuhan yang sepatutnya kita beriman. Allah lah Tuhan yang sepatutnya untuk kita beribadat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, Ustaz, ni saya selalu tengok kawan saya, dia dua peluk gambar dia pergi masjid ni, Ustaz. Adakah tu dikira sebagai riak, Ustaz?
3: Okey, yang pertama sekali, niat seseorang ni kita pun tak tahu dia riak ataupun tak. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi untuk kita ni yang sebagai yang tengok, yang pertama sekali kita kena sangka baiklah kat orang. Kita tak tahu tujuan dia post tu sebab apa. Adakah sebab dia post itu riak ke ataupun dia nak mengajak orang pergi ke masjid. Itu sebab tu yang pertama, pihak kita ni kena sangka baik terlebih dahulu.
2: InsyaAllah.
3: Okey, yang kedua, berkaitan ibadah kita buat. Ibadah kita buat ada ibadah yang mana, ibadah tersebut yang mana orang memang orang ramai tahu. Contohnya macam puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu merupakan syiar Islam. Contoh lain juga macam kita pergi solat Jumaat. Ya. Itu merupakan satu kewajipan syiar agama. Maka kalau benda-benda melibatkan benda yang macam kewajipan dalam agama ni, susah kita nak riak. Orang riak selalunya kalau melibatkan amalan-amalan yang sunat. Contoh kalau kita baca Quran 3-4 pagi ke solat tahajud, tak payahlah upload. Itu memang dapat mengganggu hati kita. Tapi contoh kalau benda-benda yang mana melibatkan kita pergi sembahyang Jumaat ke, kita update ke, itu sukar manusia nak riak. Sebab benda itu benda yang kewajipan kepada orang lelaki. Jadi sebab itu di pihak kita ini, kita yang memperhatikan dia, yang pertama kita sangka baik dulu lah.
2: Yeah.
3: Sebab hadis-hadis tentang riak, larangan riak itu kita apply kat diri kita dulu. Bukan kita pisuai kat orang lain, orang ni ikhlas, orang ni riak. Bukan macam tu. Yang kedua, untuk kita pula, pihak kita yang beribadah tersebut, kalau melibatkan benda-benda yang mana macam kefarduan ke apa, tak apalah kita nak share macam kita berpuasa ke, maksudnya puasa fardu.
2: Yeah.
3: Ataupun solat Jumaat, itu tak ada masalah. Tapi kalau benda-benda macam solat tahajud 3-4 pagi, kita tak payahlah selfie ke, buat live ke apa, itu tak payahlah. Itu biar antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yeah. Jadi sebab itu kena bezakan antara yang mana syiar, yang mana pula antara amalan kita, yang mana amalan nawafil, amalan sunat, antara kita dan pencipta sahaja. Biar itu menjadi dasar.

kurang bagi sikit. Kalau tak ada langsung, tunggu dulu tak. Lepas bagi kita dulu kan. Lepas beda kita dulu. Baru kita bagi seorang sikit. Kalau ada lebih kan. Ni kita buaya kat hidung macam mana kan. Alright, 102.9 MHz. Ada orang kata bersedekah waktu kita susah. InsyaAllah, lagi besar arti dia. Boleh ke macam tu?

bezanya kita di sisi Yang Maha Esa. Melainkan amal ibadat kita yang akan terus menentukan siapa kita sebenarnya. 102.9 Mega. Terima kasih yang terus mendengarkan kami dan stream kami di rtmclick.rtm.gov.my. Dan terima kasih juga untuk dua rakan penolong jutera kita pagi ni. Kita ada Syahar dan juga... Oh, lupa pula nama dia. Brother K. Hati-hati kan sekarang musim demam. Virus demam sekarang ni. Di mana-mana. Hati-hati selalu.

Kalau kejap lagi pukul 7 pagi kita akan ke National FM untuk utama 7 pagi. Dan kita kembali semula nanti untuk jam seterusnya 102.9 MHz.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali-gali-gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Matlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat, so make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baru. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota parlimen Samir Benamo, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapaian terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulir lelaki negara Aaron Chell Soh Woo Yik mara ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wee Chong Tee Kai Woon menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Woo Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Ki Yuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disampaikan.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang terus berkibar dengan tindakan kita semua yang menaikkan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Satu premi, satu Jalur Gemilang. Dan kata rumah, kan kat kedai pula tak naik. Tak acik macam tu kan? Rumah ke kedai ke? Yang mana premi situ yang kita rasa milik kita, kita naikkan. Jangan pandai-pandai naik ke kat premi seorang pula kan? Masing-masing premi, masing-masing naikkan Jalur Gemilang. Tapi kalau orang sebelah tu baik dengan kita kan, dia pun okey dengan kita. Jiran mesra lah katakan. Apa salahnya tolong naikkan sekali? Ah, Jalur Gemilang ada lebih kan? Takkan dia dah marah kan? Okey, jubalkan Jalur Gemilang. Sempena Hari Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Sama-sama kita rasainya lah. Kita nak tengok apa yang dimuatkan oleh Map Malaysia. Ramalan dari Map Malaysia, maklumlah sekarang ni kan, katanya El Nino super lah, macam-macam lah dengan cuaca panas sekarang ni kan. Jaga-jaga, virus demam. Hai, virus demam sekarang ni senang melanda. Banyak keluarga yang dah collab. Cik pun dalam keluarga family cik, cik antara yang firewall yang kuat lah. Tapi habis kali ni, firewall collab. Ini yang suara jadi macam itik serati ni. Aduh. Tapi tak apa kan, lagi boleh bercakap, lagi boleh sampaikan info, lagi boleh mainkan lagu. Cik terus kalah. Kalau tak boleh lagi, cik call. Bos, hello bos. Cik nak balik. Okay. Kita nak tengok apa yang dimuatkan oleh Mad Malaysia untuk hari ini. 21 Ogos 2026, hari Jumaat. Mad Malaysia melaporkan pagi tiada hujan, petang tiada hujan, malam tiada hujan. Suhu minimum kita pagi ni 25 darjah Celsius dan maksimumnya 32 darjah Celsius. Itu diramalkan oleh Map Malaysia. Terima kasih Map Malaysia. Info dari Map Malaysia mengiringi anda yang dalam perjalanan hantar anak sekolah sekarang ni. Paling fras sekali tau. Bila ada sekolah-sekolah anak ni yang selalu jam pagi-pagi. Dia jalan ni kecil nak menuju ke sekolah, bukan dari jalan utama. Alamak.

UK, UKAY, UK dengan membara 7.1 minit pagi. Seperti yang anda dengar dalam utama 7 pagi tadi, bunyi siren bukan alasan untuk langgar lampu merah. Bunyi siren bukan alasan untuk langgar lampu merah. Habis nak buat macam mana? Angkat kereta tak tadi rider ke? Dakwaan buli diskriminasi di sekolah, KPM arah siasatan dalaman selesaikan segera. Jemaah Nazir, pejabat pendidikan daerah dan jabatan pendidikan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung isu kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera bagi segera berasaskan fakta dan proses wajarnya. Ingatan dan simpati beliau terus sampaikan, Menteri Pendidikan terus sampaikan kepada keluarga dan warga sekolah rentetan pemergian pelajar tersebut dan di sebuah sekolah di Kuala Lumpur. Dan Kementerian Pendidikan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta kerjasama rapat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan perkara ini ditangani secara menyeluruh. Kisahwan itu tetap ada di hati semua ibu bapa. Adik-adik kita yang berada di sekolah, ingat dia, sekolah tempat belajar, sekolah tempat anda untuk mengukir masa depan anda. Sekolah bukan tempat gangster. Selagi mana-mana yang ada kawan-kawan yang nampak ada bunga-bunga yang macam tu, undur-undurkan diri. Jangan kita sekali terjebak dalam tu, dek. Sekali buat silap, tak ada ampun, dek. Tak ada ampun. Ya, kalau melibatkan kes kematian macam ni, nanyo, dek. Nanyo.

Yalah, yalah, yalah. Melanggar tepi cium kaki ni kenapa? Minta ampun pun. Okey, ada seorang pendengar ni, dia hantar WhatsApp. Oh, pendengar setiap kita, dia hantar WhatsApp sahabat saya jugalah. Dia kata, pagi ni on the way nak main ke office. Dia kata, semangat tengok adik-adik SKPK. Saya cuba hubungkan SKPK, Sekolah Kebangsaan tu. Okey lah, saya yakin tu Sekolah Kebangsaan. PK tu apa lah? Padang sini bukan Padang Keria ke? Sekolah Kebangsaan Padang Keria. Betul ke salah tu, kan? Ha, diorang ni kaya basikal dihiasi dengan bendera Malaysia. Wow. Yang best tu mak ayah ikut dari belakang. Wow, semangat merdeka betul adik-adik tu. Ha. Alhamdulillah, syukur. Ha, tak sampai 31 harga dah. Ha, tak sempat tunggu lagi dah. Ha, mak ayah ikut kat belakang. Mengibarkan jalur gemilang. Kalau kau boleh buat hari-hari, dik. Pecah rekod, dik. Ha, dari sekarang sampai merdeka nanti. Hari-hari ramai-ramai kaya pergi sekolah. Kibarkan jalur gemilang kat basikal masing-masing. Tasyak ni. Bukan apa, semangat tu perlu kita tanam dalam diri anak-anak. Semangat tu perlu kita semai dalam diri anak-anak, dalam jiwa mereka. Terima kasih mak ayah sentiasa berikan sokongan. Fahamkan kepada mereka perjuangan pejuang-pejuang terdahulu

Audi Lloyd terus menghiburkan anda dengan Cinta Hampa hanya di Perlis FM Serasi dengan ku bersama saya Sezali Ahmad aka Jali dan juga rakan perlonjutera kita Brother Billy MCR, Brother K, Khairul dan juga Shahar. Eh, kawan-kawan kat stesen pemancar pada bawah. Sorry ya, cik tak tahu siapa kat sana pagi ni.

102.9 Megas Police FM Surat Siliganku. Ha, ada kawan saya tadi diperbetulkan, bukan sekolah Padang Kerja lah, sekolah Padang Kota. Alamak, cik kantoi, cik salah, sekolah Padang Kota. Tapi agaknya yang Padang Kerja pun buat macam tu lah juga. Semua sekolah lah tiru apa yang sekolah Padang Kota ni buat. Sebab pelajar-pelajar dia semua diwajibkan letakkan jalur gemilang kat basikal masing-masing. Ha, kaya pergi balik sekolahan. Sempoi. Mak bapak semua bagi sokongan. Kat karier motor belakang pun ada jalur gemilang. Kan best macam tu. Kan? Cikgu-cikgu wajibkan semua anak murid letakkan jalur gemilang. Baiklah Padang Kota. Okay, terima kasih Syidah. Yang info tu tolong perbetulkan info. Oh, dia cari SKPK. SK di tengah Padang Raya. Kita duduk belah tu kan. Tak tahu kita Padang Kota. Sekolah cik mengajak lama dulu. Sebelum jadi penyampai radio. Okay, cuma kita nak tanya, baru-baru ni tau, nak kongsikan lah, baru-baru ni saya sempat lah untuk berada dalam satu bual bicara lah bersama dengan rakan-rakan dari PDRM, dari MC-MC dan juga dari penerangan sendiri untuk berkongsi tentang AI dan sebagainya. Kan? Jadi alhamdulillah banyak juga yang dapat input yang dapat kita ambil. PDRM dengan cara PDRM, penerangan dengan cara penerangan menceritakan tentang bagaimana kegunaan AI dan sebagainya. Dan MC-MC biasalah dengan internet selamanya. Terima kasih semua agensi-agensi yang telah pun membuat perkongsian ilmu tersebut kan. Kita nak tanyalah, adakah anda rasa selamat? Kita ada perkataan internet selamat. Adakah anda rasa selamat dengan internet yang ada kat rumah awak sekarang ni? Ingat eh, bila anak cucu dah mula cakap indon, itu red flag untuk kita bahawa internet di rumah kita tak selamat. Bila anak cucu dah mula sebut kelinci, dah mula sebut kepiting, dah mula tok abah adik nak makan buah semangka. Tok abah dia pening lah, cari apa lah buah semangka ni. Wah, nangka yang warna kuning tu kah? Dah nak ambil yang isi merah. Aduh budak ni, mana pula buah nangka isi merah ni. Cari pun, cari tok abah pun buka lah chat GPT. Oh, buah tembikai. Woi, masalah besar tu. Masalah besar tu. Jadi ini perlu kita jadikan satu panduan untuk kita bersama, satu kesedaran di kalangan kita bahawa banyak cara yang menyebabkan internet di rumah kita tak selamat. Itu red flag yang ringan lah tu. Bila anak-anak cucu dah mula cakap indon, kelinci, kepiting, ketam disebut kepiting. Ui, pening. Jadi kita takutlah kuasa bahasa dia bila belajar nanti, bila menjawab peribahasa dan sebagainya, terbawa-bawa di dalam sekolahan. Ia sangat-sangat bahaya. Jadi menandakan itu internet kita tak selamat. Jadi tolong pastikan penggunaan YouTube yang sebaiknya kepada kalangan anak-anak kita. Kadang-kadang kita terlupa, kita terbiar. Anak cucu kita tu tengok YouTube punya lama sampai dia naik boring habis sangat, tapi dia tak mau tinggal juga YouTube dia tu, sampai menonggeng kat atas sofa. Apa budak ni buat ni? Punya tengok YouTube sambil menonggeng. Ya Allah. Ada kan? Memang itu berlaku. Jadi kadang-kadang kita cerita buat budak-budak kan, waktu panjang lah sikit cakap ni. Kadang-kadang orang tua-tua pun tak bersedar menggunakan internet tak selamat juga. Bila kalau dulu dalam Facebook orang kena membaca, tapi sekarang dalam TikTok orang melihat dan mendengar. So ramailah yang buat live kan. Bila buat live tu, hati-hati. Jangan disebabkan komen-komen yang like kita tu. Wah, dahsyat lah bro. Memang hebat lah bro. Suarakan. Kami sokong 100%. Bila kita menyuarakan sesuatu, bila ada isu-isu yang melibatkan menongkah arus, kita jadi orang tengah, kita jadi orang-orang di depan, menyatakan suara kita dan sebagainya. Ada pula yang kat bawah ni komen kata, hebat lah, kau lah wira, kau lah hero apa semua kan. Membuatkan kita terlupa yang kita telah pun terlanggar garisan. Terlanggar 3R ke apa ke? Bila esok datang pihak berkuasa depan pintu rumah, dia bawanya kita pergi, yang kata kita hero tu, yang kita kata kita hebat tu, aku support kau tu, apa agak dia akan komen? Semoga dipermudahkan segala urusan. Asyik tak tulis, tenanglah kau di sana. Pening.
Yang buat lain marah-marah hangkut orang pun ada. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tak dan habis live dapat sakit. Tak dan habis live dapat sakit. Jadi dia menghamput orang dari awal sampai habis video dia. Sampai habis live dia. Sekali tak dan lupa tutup live. Buk-buk-buk-buk-buk-buk. Kena dah. Hati-hati dengan kata-kata kita.

Baiklah, kejap lagi saudara, kita akan bersama dalam Berita Polis FM. Macam biasa, tepat 8 pagi nanti. Terus mendengarkan 102.9 MHz. Dan sentiasa serasi.